0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit keempat lepas dari jam 7 pagi, Seteru Cakra. Anda masih di 106,1 FM. Masih bersama saya, Alvan Amar, sampai jam 8 nanti. Gatekeeper ada Erika Dwi, Ima Lana, dan juga Anggi Sandi yang siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda. Dapat kabarkan lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi nariah 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri, yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, cek ke gatekeeper, Ima silakan.
1: Bu Ida ini melakukan perjalanan dari wilayah Mojokerto menuju ke Bagor Nganjuk. Di sana untuk di simpang 4 Kertosono masih sama untuk arusnya, di keempat arusnya ini lumayan ramai ya, namun tetap lancar-lancar saja. Cuaca pun juga bersahabat. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di simpang 3 Mengkring terpantau sedikit macet ya, diakibatkan karena adanya lintasan kereta api, tapi setelah kereta apinya lewat juga sudah lancar kembali. Mendapatkan informasi dari Ibu Retno Mahisa yang sedang dalam perjalanan menuju ke Madiun. Untuk cuacanya pun juga cerah di sana. Mas Andi Wibowo mengabarkan untuk arus lalu lintas di depan Taman Nyawiji Nganjuk lumayan ramai namun tetap lancar, cuaca pun juga cukup cerah. Dari Locaret menuju ke Tulungagung, kali ini ada Mas Adi Hermawan mengabarkan untuk arus lalu lintas ramai lancar, saat ini sudah berada di simpang 4 Ngadiluwe arah ke Tulungagung lewat Mojo, lewat jembatan Jeli, untuk cuaca pun juga bersahabat. Bu Eka, ini perjalanan dari Kertosono menuju ke Wilangan menanyakan bagaimana untuk daerah di simpang 4 Guyangan, apakah ada kewaspadaan atau kemacetan yang perlu diwaspadai, Alvan?
0: Ya, yang melintas di seputaran Wilangan Nganjuk ya, Seteru Cakra, dapat tambahkan kondisi pagi ini trafik lalu lintas seperti apa? Ada hambatan atau mungkin masih lancar, dapat Anda sampaikan lewat gatekeeper. Tadi ada Imalana.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Dinas Kesehatan di Tulungagung masih melakukan investigasi terkait kasus dugaan keracunan massal menu makanan bergizi gratis atau MBG yang di distribusikan oleh SPBG Pakis Rejo di Kecamatan Rejo Tangan. Hasilnya jumlah korban bertambah, yang awalnya ada 66, ini bertambah signifikan menjadi 103 orang. Kata Dr. Ari Setiawan, Kabid P2P Dinkes Tulungagung, insiden dugaan keracunan ini mulai terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juli lalu, namun tidak langsung dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Pihaknya mengaku baru mengetahui pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026. Pasca laporan dugaan keracunan tersebut, tim Dinkes dan Puskesmas setempat langsung diterjunkan untuk melakukan penyelidikan dan juga epidemiologi. Saat ini seluruh sampel makanan yang didapatkan dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya untuk mengetahui penyebab pasti dari kasus dugaan keracunan tersebut. Di sisi lain, petugas juga melakukan penyisiran dan juga pendataan terhadap seluruh penerima manfaat yang mengkonsumsi makanan dari SPPG Pakis Rejo itu. Hasilnya, jumlah warga yang mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan diare semakin banyak. Data terakhir, korban disebut mencapai 103 orang.

0: Ya, kembali ke goalkeeper, silakan nih, Ma.
1: Baik, kali ini ada satu informasi terkait dengan pemadaman listrik sementara yang akan terjadi pada hari Minggu besok 2 Agustus 2026 di wilayah Jombang. Tepatnya pada pukul 9 sampai dengan jam 10 siang, terus dilanjut lagi jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Untuk wilayah pemadaman ada di SMK Dwijaya Bakti, Gedung Kesenjan, SMPN 1 Jombang, SMA Negeri 2 Jombang, SMKN 1 Jombang, Dinas Kesehatan Jombang, SMA Negeri 3 Jombang, Balai Perpustakaan, Dinas Pendidikan, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ki Hajar Dewantoro, Jalan Ir Juanda, RSIA Muslimat, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Dewi Sartika, Hotel Fatma, Desa Kaliwungu, Jalan Hasim Asyari sebagian, Jalan Harmahera, Jalan Madura, Jalan Jawa, dan juga sekitarnya. Perlu diingat, secara untuk pemadaman listrik ini terjadi dua kali ya, di jam 9 pagi sampai dengan jam 10, dan jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bergabung ada Pak Agus, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi Mas Alvan, merdeka.
0: Merdeka, sudah Agustus pasang umbul-umbul belum Pak?
4: Ini tadi barusan selesai Mas, jadi waspada ke sekitar Terminal Caruban. Kita warga-warga di sini sudah mulai memasang umbul-umbul. Saya juga mengimbau kepada dalam.
0: Iya, silakan Pak.
4: Kalau saya mengimbau kepada semua sedulur-sedulur semua nggih, monggo yuk kita ramaikan dirgahayunya Indonesia ini. Pasang umbul-umbul kok seadanya aja Mas, enak marang gitu pasang pokoknya meriah saja. Seadanya saja.
0: Di tali yang kenceng Pak, takutnya lepas nanti malahan. Anginnya kayak gini
4: Mas, soalnya. Iya, pinggir jalan. Kalau kemarin pinggir jalan tahun kemarin tuh jatuhnya bukan karena no Mas, bukan karena angin kencang, tapi karena diterak sepeda motor atau mobil gitu kalau di sini. Kan pinggir jalan
0: gitu. Tapi kawasan Caruban sudah pada pasang semua Pak ya?
4: Hari ini kelihatannya mulai hari ini Mas, ini sepanjang jalan ini tadi kok ada seruan. Ya bukan seruan sih, karena kebiasaan kita kok sudah ngambil di masjid-masjid apa? Caga itu loh Mas, bambunya itu kan disimpan di masjid, jadi bisa dipakai beberapa kali kan. Terus juga sudah dikeluarkan juga umbul-umbul. Tadi saya barusan selesai bantu di sekitar Tita Angatan. Saya itu gini loh Mas, teringat zaman dulu Mas, zaman kecil saya. Dulu itu untuk menciptakan anak-anak di DSD itu untuk supaya jiwa nasionalisnya tinggi itu, dulu itu zaman saya itu ada ini loh Mas, dikasih pekerjaan tangan. Itu dari kertas minyak merah dan putih akhirnya dibuat lampion tuh loh Mas. Jalan enggak mesti belum ya. Jadi dibuat lampion.
0: Belum menjumpai seperti
4: dilim. Dilim salah. Dilim deretan atas tuh habis itu dilompati dilim. Akhirnya nanti dibentuk lampion macam-macam Mas, ada yang bulat, kerucut gitu. Jadi lampion-lampion dari kertas minyak zaman dulu itu bagus-bagus Mas. Bukan lampion yang ada lampunya loh Mas, nggih. Itu seperti sarang tawon tuh loh Mas. Kalau dibuka itu seperti sarang tawon, bolong-bolong itu loh Mas, bagus itu loh Mas. Itu dulu saya masih ingat seperti itu. Kalau enggak gitu marang atau apa Mas ya, reyeng ya, tempat berkat tuh loh Mas. Dikasih kertas minyak merah dan putih ya, berarti digantung semua. Terus habis itu kalau di pinggir-pinggir jalan ada bendera dari plastik di ronce-ronce seperti itu zaman dulu Mas, tapi kan sekarang sudah berubah zamannya, jadi pakai lampu LED, pakai macam-macam lah. Sekarang duitnya banyak, kalau zaman dulu seperti itu.
0: Dulu pakai kerajinan tangan gitu Pak ya?
4: Betul, sebenarnya saya itu rindunya ini loh Mas, hakikatnya tanah Jawa kan kalau ada pesta kan janur kuning Mas. Kalau zaman dulu itu di desa kami, di Jamsaran dulu masih desa itu, janur kuning itu dilengkungkan di pinggir gapura, jadi asik gitu loh Mas. Tidak hanya seperti manten kan janur kuning dalam dulu. Dulu dikasih seperti itu, di musola-musola bagus Mas. Itu seneng aku banget itu.
0: Sekarang sudah jarang dijumpai Pak ya, atau mungkin udah enggak ada malahan.
4: Iya ya. Kalau di desanya Mbah saya di lereng Kelut sana masih ada mas itu janur kuning karena masih tradisional gitu. Tradisional janur itu masih ada, reyeng itu masih ada mas, seperti penjornya dari Bali seperti itu, jadi asik gitu loh mas.
0: Kalau umumnya sekarang sudah pakai lampu-lampu semua pak, jadi gak kalau malam apa, kelihatan nyala gitu.
4: Gak apa. Iya, kemarin saya juga dari Kediri, di kebetulan di sekitar perumahan kami juga semua pakai lampu mas, jadi terang banget. Tapi awas loh gitu, boros loh ya.
0: Iya, sepanjang
4: gak apa-apa.
0: Jong Biru gak sampai apa-apa, Papar sudah apa-apa. Banyak itu pak sekarang pak. Tadi pagi saya lewat masih nyala semua.
4: Gak apa-apa mas, untuk Indonesia sih kita jangan tanya apa yang diberikan Indonesia ke kita, terlalu banyak Indonesia memberikan ke hidup kita mas. Sekarang saatnya kita untuk berjuang mas, gitu. Dalam arti berjuang, kalau orang dulu kan angkat senjata, sekarang kita ayo kreatif, ayo isi kemerdekaan dengan prestasi. Kalau sekarang kan harusnya seperti itu.
0: Iya, semoga Agustus tahun ini bisa meriah pak ya, kan tahun kemarin kan jenengan juga ingat ada insiden kayak gitu.
4: Iya. Terus ini mas, saya menyampaikan, hanya sekedar menyampaikan deh, aturan-aturan untuk Pekik Merdeka. Pekik Merdeka itu mungkin kalau zaman dulu perjuangan kan tangan terkepal dan maju ke muka kan, itu Pekik Merdeka. Sebenarnya dalam aturannya perundang-undangan untuk zaman merdeka ini, Pekik Merdekanya jari lima itu dikaitkan menghadap ke depan telapak tangannya, jadi bukan genggam lagi. Tapi nggak apa-apa, tapi yang benar itu sebenarnya itu tangannya tuh jari direkatkan lima itu, terus tapak tangannya menghadap ke depan sambil bilang merdeka. Jadi aturannya dari perundang-undangan itu sebenarnya seperti itu. Tapi kalau tetap gegem nggak apa-apa, iya, jiwa semangat.
0: Tanda semangatnya pak ya?
4: Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau merubah sesuai aturan seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu bukan hal yang yeah, penting banget. Terus yang kedua tentang ini juga. Kalau kita bagus juga sih masang gendero cor-coran satu bulan itu bagus. Padahal kalau dalam aturan kan terbit matahari dinaikkan, turun matahari disimpan,
0: lepas aturan.
4: Tapi nggak apa-apa mas, nggak apa-apa itu. Kita itu bukan suatu hal yang perlu di bagaimana salah dan benar, tidak. Yang pasti itu aturannya seperti itu, monggo dijalankan, tidak dijalankan pun juga tidak melanggar peraturan kok mas, yang penting tetap Indonesia, apapun suku, agama, ras dan adat kita, tetap satu darah kita, merah dan putih.
0: Benar-benar. Iya. Jenengan ini mau ulang tahun juga berarti pak?
4: Oh, ya itu ya kan,
0: Pak Agus,
4: saya
0: kan?
4: Itu
0: Agustus namanya. Biasanya.
4: Oh, enggak, saya itu Pak Rebo tapi lahirnya di Nol Kemis kok mas. Saya Desember mas.
0: Oh Desember. Kok Agus pak namanya pak? Kok namanya Agus tapi?
4: Iya, kata ibu saya itu dulu nama pacarnya ibu saya mas. Loh, iya mas, bener nih semua gitu. Ini. Iya, bapak saya juga nyampaikan bahwa itu pacar ibumu disek. Bener itu.
0: Biasanya kan nama Agus ulang tahunnya pas Agustus pak.
4: Iya ya mas, saya tuh gak pernah dapat bonus di bulan Agustus ya mas. Kan biasanya kalau namanya Agus gratis satu mangkok bakso.
0: Nah itu.
4: Di bulan Agustus. Terus BBM gratis 2 liter. Wah, ini malah gak pernah dapat mas saya mas.
0: Hanya namanya yang Agus ternyata.
4: Iya ya mas Elvan. Terus ini mas Elvan, saya mengingatkan kembali, menghimbau. Untuk kemarin sudah saya himbau minggu yang lalu. Untuk kendaraan roda 4, monggo lah kita pasang di kacanya bendera merah putih gitu. Tayang dari pasir yang diteleskan itu di kaca itu atau bagaimana. Yuk kita meriahkan yuk hari kemerdekaan ini. Dan saya cuma pengen, kangen banget nanti ada lomba keprok kendil mas. Mau wangen saya.
0: Keprok kendil. Gimana itu pak?
4: Gak tahu toh. Belum toh.
0: Belum sepertinya.
4: Dulu zaman dulu kendil tahu gak mas? Kendil tahu gak?
0: Iya. Tahu yang buat tempat air itu.
4: Wah betul, itu dikasih air digantung mas, terus kita disikap tutup mata itu loh mas, sama selendang gitu, bawa tongkat, terus diarahkan ke atas, sogro-sogroan gitu sambil jalan gitu, pak, asik mas keprok kendil itu mas.
0: Wah gak ngeprok kancane pak kayak gitu pak, kalau matanya ditutup pak?
4: Enggak mas, kan ke atas mas, oh, gak boleh ke samping kanan.
0: Oh iya.
4: Iya, sogro-sogroannya ke atas gitu loh, kan kendilnya digantung di atas gitu. Oh itu asik mas, wes jadi hiburan sing pengen banget saya keprok kendil kangen. Kalau gigit uang nggak bisa mas, giginya sudah hancur semua. Saya pengennya nanti keprok kendil. Kalau tarik tambang nggak mungkin juga, badanku kecil mas.
0: Iya.
4: Yuk meriahkan yuk gayanya Indonesia. dikala kita krisis seperti ini.
0: Semoga tetap meriah Pak khusus tahun ini Pak.
4: Harus bersama Mas, kita lagi krisis kebangsaan, krisis ekonomi juga, tapi kita tetap bersama nggih. Mungkin dengan momen seperti ini kita bisa mempersatukan segala hal yang selama ini kita berbeda prinsip, tapi tetap prinsip tetap satu untuk kemajuan dan bangsa ini Mas. Kita berprestasi yuk sesuai kemampuan dan bidang kita masing-masing,
0: ngaten Mas. Siap. Terima kasih banyak Pak Agus sudah bergabung dan informasinya Pak.
4: Terima kasih ya, Mas ya. Oke, makasih. Sehat
0: baik,
4: selalu.
0: Baik, matur suwun. Sehat selalu juga Pak Agus di Terminal Caruban tadi Sedru Cakra.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya lomba Agustusan dari tahun ke tahun memang beda ya Sedru Cakra. Kalau dulu masih sangat tradisional lombanya, seperti kata Pak Agus tadi, ada lomba kepro kendil katanya, sudah jarang dijumpai kalau sekarang. Kemudian dulu juga ada panjat pinang, ini masih ada beberapa, tapi kalau sekarang di zaman dulu Sedru Cakra mungkin yang masih ingat momen Agustusan yang sulit dilupakan mungkin lomba-lomba yang sekarang sudah jarang dijumpai juga dapat Anda berbagi lewat 0852 9001061.

0: Ya, menit ke 34 terlepas dari jam 7 pagi seluruh cakra ke gatekeeper Ima.
1: Baik, Alvan, kali ini juga ada satu pemberitaan terkait dengan pemadaman listrik lagi di wilayah Jombang ini ya, pada hari Minggu besok 2 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ini juga lumayan lama ya, Alvan, jam 9 sampai dengan jam 4 sore ini. Untuk wilayah pemeliharaan yang akan mengalami pemadaman, ini di Desa Sengon sebagian, Desa Jombatan, Jalan Dr. Sutomo, Rumah Sakit Muhammadiyah, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Gub Suryo, Sentra Kuliner Jombang, Perumahan Jaya Abadi, Jalan Patimura, SMK Negeri 3 Jombang, SMK PGRI 2 Jombang, SMA dan SMK PGRI 1 Jombang, Universitas PGRI Jombang, Kantor Diskominfo Jombang, Kantor Kemenag Jombang, Kantor Kemenpu, Jalan Basuki Rahmat sebagian, Stasiun Jombang, Masjid Agung Baitul Mukmin dan juga sekitarnya. Ini akan padam pada besok Minggu 2 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi buat seluruh cakra yang wilayahnya mengalami pemadaman listrik bisa dipersiapkan terlebih dahulu, karena untuk pemadamannya ini lumayan lama ya, jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Selanjutnya, Alvan, ada informasi terkait dengan harga BBM ini ya. Ada penurunan per 1 Agustus 2026 ini. Untuk harga Pertamax Turbo yang sebelumnya Rp19.300 menjadi Rp18.300. Pertamax Green yang sebelumnya Rp17.000 menjadi Rp16.600. Pertamax yang semula harganya Rp16.250 menjadi Rp15.950. Pertalit masih sama Rp10.000. Pertamina Dex yang sebelumnya Rp21.150 ini masih sama juga Rp21.150. Dexlite juga masih sama Rp19.700 dan Biosolar pun juga masih sama Rp6.800. Jadi untuk yang mengalami penurunan ada Pertamax Turbo, Pertamax Green dan juga Pertamax yang mengalami penurunan per 1 Agustus 2026. Selanjutnya, Alvan, ada informasi terkait dengan traffic dari Mas Andi Wibowo mengabarkan untuk arus lalu lintas di daerah Taman Nyawiji ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Perjalanan Pak Edo Hartono dari Brebek menuju ke Mbujel saat ini telah sampai di Simpang 4 Merican. Untuk arusnya di sana lumayan ramai ya, tapi juga sudah mulai penurunan volume kendaraan karena juga sudah mulai jam 7:30 nih ya. Tadi yang sempat macet itu di sekitar jam 7 didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2, cuaca pun juga cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erika.
2: Ya, jadi terkait dengan laka air ya yang berada di wilayah Badas Kediri. Ini tadi sudah kami komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Pusdalop BPBD Kabupaten Kediri. Ternyata betul ada ditemukan dua anak tenggelam di arus Sungai Konto masuk wilayah Krecek, Dusun Pulau Rejo, wilayah Kecamatan Badas ya. Kabupaten Kediri. Nah, ini tadi dari Pusdalops BPBD Kabupaten Kediri telah membenarkan, kemudian dari Bapak Agus Kriswahyudi ya. Ini tadi juga sudah menyampaikan dari BPBD membantu proses evakuasi seperti itu. Jadi BPBD tidak melakukan operasi SAR karena saat menerima laporan korban sudah ditemukan seperti itu. Untuk kejadiannya hari Jumat kemarin tanggal 31 Juni 2026 sekitar jam 3 sore. Untuk penyebab ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk korban ini berusia 9 tahun dan 7 tahun. Yang 9 tahun berinisial MA, kemudian yang 7 tahun berinisial AP seperti itu. Nah, ini Bapak Agus Kriswahyudi juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya bagaimana kemarin di lokasi kejadian, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika dan Ima sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Zona Cakra. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno Cleopatra menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap, dan mode mulai mendikte tren dan warna lipstik kembali populer.
5: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan Bapak Agus Kris Wahyudi, Pusdalops BPBD Kabupaten Kediri. Selamat pagi, Pak Agus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Arfan.
0: Iya, apa kabar, Pak Agus? Sehat, Pak, ya?
1: Ya, kabar sehat, baik,
0: Mas Arfan. Alhamdulillah, baik. Ya, Pak Agus, ini mohon bantuan informasi untuk proses evakuasi dua anak yang tenggelam di Sungai Konto Kediri kemarin seperti apa, Pak Agus?
1: Gini, Mas Arfan, ya, kemarin kita di pukul 4:30 jam 4 itu dapat laporan dari warga sana. Sebelum kita cross check itu korban sudah ditemukan. Sudah ditemukan dan dievakuasi. Jadi menurut laporan cerita dari warga setempat bahwa itu di sebelah timurnya jembatan, ya, di sebelah timurnya jembatan. Nah, itu kemarin yang sempat kita normalisasi itu. Ya, kedalaman mungkin sekitar 1 meter lebih sedikit, 1,5 meter lah, enggak ada 2 meteran. Nah, itu memang lumayan. Nah, ceritanya ini itu pinggir jalan itu sebenarnya. Jadi ada akses jembatan penghubung itu, terus kemudian itu ada sungai itu di atasnya jembatan itu yang kita normalisasi. Nah, ini adik-adik biasa itu untuk jalan itu akses ke baik kanan kiri itu akses ke persawahan warga. Nah, ini banyak masyarakat itu yang memang berjalan ke situ, terus kemudian juga ada adik-adik yang main di situ, ceritanya gitulah. Ini ceritanya katanya dari masyarakat itu mancing gitu.
0: Oh, pas mancing.
1: Nah, pas mancing gitu. Nah, gak tahu ini kepleset atau apa, 3 orang, nah, yang 2 ini tidak tertolong, terus kemudian yang 1 bisa tertolong. Itu Mas Awan.
0: Oke, baik. Untuk 2 korban yang kemarin meninggal usia berapa dan berapa, Pak?
1: Usia berapa ya? 7 tak berapa itu kemarin ya? Saya kok lupa, Mas Awan.
0: Masih kecil-kecil semua, Pak, ya?
1: Masih kecil-kecil, ya. Data sudah saya sampaikan ke Radio Cakra yang diminta itu tadi. Yang jelas itu kemarin ditemukan itu oleh warga setempat. Pas kebetulan warga setempat juga berjalan di situ. Terus kemudian minta tolong bersama warga yang lain. Terus kemudian didatangi. Terus yang lain itu memberitahu ke kepala desa, kemudian kepala desa menyampaikan ke Polsek, juga disaksikan juga kemarin disampaikan ke Sekjam Badas juga, kemudian ada Babinsa juga. Nah, itu kemudian itu diangkat sama bentuk diangkat, kemudian satu yang seperti data yang saya sampaikan itu, terus kemudian dibawa ke rumah sakit dan sudah tertolong. Terus kemudian disaksikan juga dari bidan puskesmas, ya, bidan puskesmas itu ini tertolong dan sudah dikembalikan warga. Memang kronologinya seperti itu, pihak keluarga juga menerima, memang tidak ada unsur apa-apa, memang saksi dari temannya yang satu ini memang dia bermain mancing itu masalah.
0: Sungai Konto ini meskipun kemarau masih tetap itu, Pak, ya, airnya masih aman, Pak, ya?
1: Aman. Sebenarnya aliran itu tidak deras, tidak ini kemarau kan biasa mengalir, biasa, tidak deras gitu, tidak tinggi. Volumenya juga sangat berkurang karena musim kemarau, karena memang di atas jembatan itu karena baru dinormalisasi, ya, baru dinormalisasi itu, itu aja. Itu kemarin.
0: Oke, baik. Yeah. Yang terakhir, Pak Agus, mungkin ada yang belum tersampaikan tadi, Pak, atau mungkin ada himbauan dari BPBD Kediri, Pak Agus, silakan.
1: Sebenarnya kalau himbauan sudah, ya, apa Mas Arfan, ya. Kemarin pada waktu normalisasi kebetulan saya ada di sana bersama tim, ada BPBD, ada Pak Camat, ada 2 kepala desa bahkan, kemudian ada Babinsa, ada Babinkamtibmas juga, terus kemudian ada dari PU pengairan yang di sana, dan banyak penduduk waktu itu melihat, kita sampaikan waktu di sana, karena itu baru normalisasi, ya. Itu akses jalan kanan kiri di tanggulnya itu memang itu sebenarnya besar tanggulnya itu. Cuman kita sudah mengimbau sama warga ya untuk yang punya anak kecil ini supaya selalu berhati-hati karena kedalaman kan di atas 1 meter hampir 2 meteran lah katakanlah seperti itu karena baru normalisasi. Sebenarnya sudah kita sampaikan Pak Ahmad ya. Tapi namanya mungkin kelalaian ya dari karena itu akses jalan ada jalan besar terus kemudian ada samping kanan kiri itu juga akses tanggul itu lumayan itu sebenarnya mobil juga bisa lewat tapi tidak semua mobil cuma beberapa meter itu kalau misalkan 200 meter bisa itu yang satunya mobil lewat tapi kalau pakai car 2 juga bisa jadi memang ramai sebenarnya di situ. Untuk akses penduduk ke sawah. Nah ini kita sampaikan kemarin kita himbau ke masyarakat sekitar beliaunya pada waktu ada normalisasi ini beliaunya juga sudah tahu semua sebenarnya sudah kita sampaikan seperti itu Mas Arman.
0: Baik siap, terima kasih banyak Pak Agus waktu dan informasinya pagi ini Pak.
1: Terima kasih Mas Arman, terima kasih kerjasamanya Radio Andika.
0: Selamat. Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Agus Kris Wahyudi dari Pusdalops BPBD Kabupaten Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Imah.
1: Dari Pak Suprianto nih ngasih video bahwa beliau nih semangat pagi banget ini karena pukul 2:30 pagi itu sudah sampai di Saradan ini.
0: Wah, wow, berangkat jam berapa itu?
1: Oh, tapi sampainya 4:30. Ini katanya mau ke Saradan, katanya cuacanya cerah di daerah Saradan. Dan sampai di Saradan itu ada beberapa gang yang jalannya ditutup karena ada hajatan.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Memang untuk Agustus itu sepertinya banyak yang ditutup ya untuk gang-gang kecil. Selain adanya karnaval, biasanya kalau lagi latihan gitu kan biasanya juga ditutup untuk jalannya.
0: Iya, kalau jalan kecil kadang ada buat lomba atau basar kampung gitu kan.
1: Iya, betul. Dan juga ada latihan-latihan buat karnaval gitu biasanya juga ditutup ya, Alvan ya. Selanjutnya ini ada dari Pak Muhammad yang tadi sempat menanggapi terkait dengan lomba-lomba tadi ya, Alvan ya. Dulu tuh katanya ada keprok kendil gitu. Keprok kendil itu apa ya? Saya juga enggak tahu ini.
0: Ada, tapi saya sempat searching tadi.
1: Oh, sempat searching.
0: Tapi sekarang sudah jarang itu mah, jarang dijumpai lombanya.
1: Bahkan sepertinya tidak ada ya keprok kendil itu.
0: Ya, sekarang sudah itu sudah punah mungkin ya.
1: Ya sudah.
0: Tapi kalau dulu pernah ada itu.
1: Oh, pernah ada. Oke. Mungkin saya aja yang enggak tahu ya, kelahiran 2000 ke bawah enggak tahu.
0: Beda generasi mah.
1: Iya, beda generasi betul. Selanjutnya dari Pak Ari Bowo ini mengabarkan pada tanggal 1 dan 2 Agustus ada karnaval di Desa Cata Gayam, Kecamatan Mojowarno, Jombang. Selatannya perempatan Jalan Raya Bambu Runcing Mojo Agung. Itu di Desa Catak Gayam kurang lebih 4 km. Tapi desanya itu ikut Kecamatan Mojowarno begitu. Untuk informasi terkait dengan karnaval tanggal 1 dan 2 Agustus ini sepertinya karnaval Sonhorek begitu ya. Untuk di daerah Mojowarno, Jombang ini. Jadi buat Sudut Cakra yang suka Sonhorek bisa langsung aja cus ke Mojowarno Jombang untuk melihat karnaval Sonhorek begitu. Selanjutnya untuk informasi dari Mas Taufik di Ngawi, ini beliau katanya baru pasang bendera ini, Alvan.
0: Oh, sudah pasang Mas Taufik?
1: Iya, sudah pasang, baru pasang karena biasanya orang-orang itu kemarin malam, Alvan. Jadi di tanggal 1 Agustus itu sudah terpasang semua benderanya, sudah berkibar merah

0: arah ke arah Nganjuk Kota dari wilayah Saradan begitu, saat ini sudah sampai di sekitar alun-alun Nganjuk. Untuk arusnya juga lumayan lancar ya di alun-alun Nganjuk, dan cuaca pun juga bersahabat. Pak Setro ini mengabarkan saat ini beliau berada di gate tol Nganjuk mau meluncur menuju ke Madura. Semoga perjalanannya lancar dan juga menyenangkan ya. Kali ini jalan tolnya masih redup, lalu lintas lancar begitu, kata Pak Setro. Semoga untuk perjalanannya lancar dan bisa sampai di tujuan dengan sehat ya. Karena Pak Setro ini sepertinya berangkatnya pagi-pagi sekali ya. Semoga gak gitu ngantuk di jalan ya Pak Setro ya. Dan jangan lupa sarapan juga gitu. Lalu informasi selanjutnya dari Bu Mirna menginformasikan situasi arus lalu lintas di depan Terminal Gayatri Tulungagung ramai lancar, cuaca pun juga cerah, Alvan.
1: Iya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, menjelang jam 8 pagi, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, semangat pagi hari ini ya. Kami masih terus menemani aktivitas Anda untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, tepat di tanggal 1 ya, akhir pekan kali ini luar biasa. Pasti nanti jalur dalam kota akan cukup ramai sekali karena masih awal bulan, kemudian akhir pekan lagi ya. Sampaikan kepada kami Seru Cakra perubahan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda dengan kirimkan foto videonya 0852 9001 bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alvana Mar, kemudian ada Angga serta Imalana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Ditingkatkan lagi pengawasannya terhadap anak-anak Anda ya, Seru Cakra. Ini tadi kami terima informasi dari Kabupaten Kediri, ada 2 anak dilaporkan tenggelam di Sungai Konto, kemudian 2 anak tersebut berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, masing-masing berumur 9 tahun dan juga 7 tahun, laki-laki, Seru Cakra. Ya, tadi juga disampaikan langsung oleh Bapak Guru Kris Wahyudi, Pusdalop BBD Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, Kak, kita masih komunikasi dengan teman-teman PJR Jatim 6. Ini untuk insiden bus yang terbakar dini hari tadi di kilometer 631 ruas tol Salatiga Kertosono. Kalau pemadaman kemarin melibatkan Damkar Nganjuk, Kak, tapi untuk proses evakuasi dan juga normalisasi jalan tol ini kita masih menghubungi PJR apakah bus yang terbakar pagi ini masih ada di lokasi atau mungkin sudah dievakuasi. Dan untuk kerusakan di jalan tol seperti apa? Karena untuk kebakaran kemarin sangat besar dan benar-benar menghanguskan seluruh bodi kendaraan busnya. Bahkan kerugian data yang kita terima juga mencapai 1,5 miliar rupiah. Karena untuk busnya benar-benar habis terbakar dan penumpangnya kemarin untungnya seluruhnya berhasil menyelamatkan diri. Untuk informasi yang beredar ini ada 30 penumpang lebih yang kemarin juga ada di dalam bus, tapi untungnya semuanya berhasil selamat tanpa mengalami luka. Ini lebih lengkapnya untuk evakuasi kendaraan dan juga kondisi di jalan tol kilometer 631 untuk saat ini seperti apa masih coba kita komunikasikan. Kemudian tadi juga masuk info ditambahkan oleh Mbak Laila, di kawasan Saradan yang ke arah Madiun masih lancar berangkat dari Sukomoro, tidak menemui hambatan sampai sekarang. Kemudian dari Pak Uman di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Simpang 5 Gumul, ini sampai di seputaran Katang juga masih lancar dengan roda 2 serta mobil pribadi yang banyak mendominasi. Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Bapak Rokim ini membagikan sebuah video dan juga foto, katanya masih repot Mbak persiapan ntar malam ada solawatan, jadi nggak bisa on air gitu.
0: Di mana ini lokasinya?
2: Lah itu belum ditambahkan, ini coba nanti saya tanyakan lagi ya. Dan untuk solawatannya itu nanti mengundang keluarga Gus Dur gitu kata Bapak Rokim.
0: Meriah ya berarti ya.
2: Iya, sepertinya sangat meriah ya ini, mengingat Gus Dur juga merupakan salah satu petinggi negara juga ya. Pastinya untuk keluarganya banyak yang mengetahui beliau juga begitu. Selanjutnya untuk informasi dari Mbak Nining, ini sampai di situasi Simpang 4 Papar terpantau lancar dan juga untuk cuaca pun bersahabat. Pak Nur Ali yang saat ini sedang berada di SPBU Bandar Kedung Mulyo, ini melakukan perjalanan dari Wilangan menuju ke Mojokerto, untuk arusnya juga ramai lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Budian Anggra ini perjalanan dari Bogor menuju ke Madiun, telah sampai di SPBU Caruban, untuk arusnya lancar di kedua arahnya, didominasi oleh truk bermuatan berat, cuaca pun juga cerah. Bu Asmaul ini perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung, dan beliau menanyakan bagaimana situasi di simpang Simpang 4 Merican itu bagaimana untuk situasinya, apakah ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai, dan juga untuk cuacanya di perjalanan Bu Dian ini masih aman saja, masih lancar, masih cerah. Erika.
0: Terima kasih informasinya Ima. Sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Cakra, sebelum Anda melakukan perjalanan ya, jangan lupa untuk dicek dulu kondisi kendaraan Anda. Pastikan semuanya dalam kondisi yang baik ya, sehingga aman untuk Anda gunakan perjalanan seperti itu. Ini tadi Seru Cakra, kami juga terima informasi adanya kendaraan bus yang terbakar. Tepatnya ini tadi untuk lokasi di jalur tol kilometer 361 Salatiga Kertosono masuk wilayah Wilangan Nganjuk. Informasi awal yang kami terima, penumpang melihat percikan api yang diduga dari korsleting listrik. Kemudian semua penumpang turun, lalu api tersebut membesar menghanguskan keseluruhan kendaraan bus tersebut. Kendaraan bus yang terbakar yakni bus Gunung Harta bernomor polisi B7573KGA. Untuk kerugiannya juga cukup besar, Seru Cakra, 1 miliar lebih karena satu kendaraan bus ini ludes terbakar beserta kemungkinan barang bawaan dari para penumpang yang masih tertinggal ya di dalam kendaraan bus tersebut. Jadi jangan lupa sebelum Anda melakukan perjalanan, cek kondisi kendaraan Anda, pastikan semuanya dalam kondisi yang prima, termasuk juga kondisi kelistrikan dalam kendaraan Anda agar tidak terjadi korsleting listrik seperti yang terjadi semalam. Ke gatekeeper, Ima.
1: Ibu Leli Kumalawati ini membagikan bahwa dini hari tadi di depan rumah saya ada kecelakaan antara mobil Panther dan truk di desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang tadi ya Erika, kawasan pecel-pecel begitu katanya. Sopir truk aman, korban parah yang di mobil Panther bapak dan juga ibu. Sopir Panther kejepit parah, kalau ibunya berhasil dievakuasi duluan dan diantar ke rumah sakit Bayangkara oleh SPKT. Kejadian kecelakaan ini kurang lebih di jam 12:30 dini hari tadi. Panther dari arah timur dan truk dari arah barat. 15 menit kemudian polisi datang dan mulai dievakuasi pada pukul 1:10 pagi dini hari. Karena kondisi parah, evakuasi pun sulit dilakukan. Jam 1:30 pagi, BPBP ini datang membawa peralatan dan jam 2 kurang 4 menit, korban yang kecepit ini sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Dan beliau juga membagikan beberapa fotonya ya, ini Erika, terkait dengan laka yang terjadi di wilayah Bagor. Terlihat dari foto dan juga video ini mobil Panther-nya lumayan ringsek ya di bagian depan samping begitu untuk mobilnya. Semoga tidak ada yang meninggal dunia ya Erika. Dalam video ini juga terlihat, waduh ini sangat parah ya ini mobil Panther-nya.
0: Kerusakan di bagian depan karena nabrak kayaknya tadi ya.
1: Iya, karena nabrak ini, untuk dari video yang dibagikan oleh Ibu Leli Kumalawati. Coba nanti kita cek di teman-teman kepolisian terkait dengan peristiwa ini, apakah ada yang sampai meninggal dunia atau tidak. Selanjutnya, dari wilayah Sidoarjo ini Erika, ada truk muatan Galvalum terguling di dekat SPBU Sidorogo Trosobo arah Krian. Untuk polisi sudah berada di lokasi, namun untuk jalur Surabaya Mojokerto masih padat merayap akibat imbas truknya ini terguling di daerah SPBU. Jadi buat Sudut Cakra yang melintas di area tersebut, tetap hati-hati di jalan dan kurangi kecepatan karena untuk truknya ini masih belum dievakuasi begitu, karena barusan tadi saja jam 8 kurangan itu baru terguling untuk truk muatannya, jadi masih perlu waktu untuk evakuasinya Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Who? Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Sementara itu, Sri Cakra, kami juga terima kebakaran ya, informasi kebakaran di wilayah Jatikalen Nganjuk di dua lokasi pada Jumat malam. Yakni yang pertama kebakaran pohon bambu, yang kedua kebakaran tabung gas LPG. Sekitar jam 11 malaman, Seru Cakra ya. Kalau untuk kebakaran pohon bambu, ini tadi disebabkan karena adanya pembakaran sampah. Sementara untuk kebakaran tabung gas LPG disebabkan karena ada kebocoran gas seperti itu. Ini dua-duanya terjadi sekitar jam 11 malam, lokasi di wilayah Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Untuk kronologi lengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami ya, Sri Cakra, di cakrakrisna.com. Ke Gatekeeper Ima,
1: Pak Suwarno ini menginformasikan bahwa untuk area arah Papar ke Pare ini ada gerak jalan start dari Balai Ngampel Papar. Untuk finishnya Balai Kecamatan Papar, jadi untuk lalu lintas agak sedikit tersendat begitu Erika, untuk informasi dari
0: Pak Suwarno. Tapi tidak ditutup ya?
1: Tidak ditutup, tapi lumayan
0: padat,
1: bikin
0: ya?
1: Padat ini ya. Mm-hmm. Jadi untuk pengendara roda 2 ataupun roda 4 itu jalannya diatur bergantian.
0: Harus bergantian, gitu. Karena mungkin ini gerak jalannya menggunakan satu lajur ya?
1: Iya, menggunakan satu lajur.
0: Jadi yang bisa digunakan satu lajur saja.
1: Iya, jadi kalau mau nyalip yang apa namanya gerak jalannya harus nunggu di depannya itu sampai benar-benar kosong terlebih dahulu baru bisa jalan. Jadi untuk arus lalu lintasnya sedikit tersendat ya di daerah Papar ke Pare, tepatnya di Balai Ngampel Papar sampai ke Balai Kecamatan Papar. Namun untuk cuaca di sana masih cukup bersahabat ya, lumayan terik juga untuk cuacanya. Lalu untuk informasi selanjutnya dari Pak Nur Ali yang saat ini sedang berada di SPBU Bandar Kedung Mulyo, perjalanan dari Wilangan menuju ke Mojokerto. Untuk arusnya di sana lumayan ramai lancar dan SPBU-nya pun tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti cuaca pun juga cerah. Okay. Bu Amanda Rohmah, ini perjalanan dari Pace menuju ke Madiun telah sampai di Simpang 4 Loceret. Untuk arusnya juga sama, ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat. Pak Budi Yulianto, ini perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Mojoroto, mengabarkan untuk arusnya lumayan ramai, tidak ada penumpukan volume kendaraan yang berarti, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4, cuaca pun juga cerah. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, ini tadi dikabarkan ya untuk Anda akan melintas di jalur Papar arah Pare Kediri harus hati-hati dan juga waspada, ada gerak jalan di sana, Seru Cakra. Dilintasi peserta gerak jalan, startnya di Balai Ngampel, kemudian finishnya di Balai Kecamatan Papar. Sehingga arus lalu lintas di jalur Papar Pare ini agak tersendat. Pelan-pelan sekali untuk kendaraan yang melintas di sana karena hanya satu lajur saja yang bisa digunakan oleh pengguna jalan yang melintas. Anda melintas di sana juga, Sri Cakra, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda kabarkan kepada kami di 0852-9001061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh. sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Rawan adanya pengalihan dan pengaturan arus lalu lintas secara mendadak di beberapa wilayah Seduh Jakra. Karena sudah masuk di bulan Agustus, pasti acara kegiatan agenda di beberapa wilayah ini akan terselenggara. Acaranya tidak mendadak, namun kita yang melintas di sana, kemudian kan ini ya, baru mengetahui informasi tersebut karena kurang update melalui media sosial maupun juga radio seperti itu. Jadi terus dengarkan siaran kami agar Anda mengetahui jalur mana saja yang diberlakukan pengaturan arus lalu lintas untuk hari ini. Apakah jalur yang akan Anda lalui masih cukup aman dan lancar saja sehingga tidak membuat Anda harus mencari rute atau jalur alternatif lainnya. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, untuk hari ini perakiran dari BMKG Nganjuk dan sekitarnya akan didominasi cuaca cerah berawan kah? Meskipun tidak ada potensi hujan, hari ini wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih akan berawan, cukup mendung dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Tapi untuk suhu udara masih akan cukup panas, di puncaknya bisa 33 derajat, tapi untuk kondisinya akan cenderung cerah berawan. Dari BMKG Juanda Sidoarjo tadi untuk datanya.
0: Oke.
1: Kemudian informasi lain, traffic disampaikan oleh Pak Anto di kawasan Jombang Kota menuju ke arah Kediri. Mm-hmm. Ini sampai Mengkring masih lancar. Sebelumnya Bandar Kedung Mulyo juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi saja yang ramai. Pak Agus di kawasan Prambon menuju ke arah Kediri Kota, ini baru sampai di Simpang 4 Pasar Merican juga masih lancar. Kemudian kami saat ini masih komunikasi dengan Pak Rizal Yuda Wicaksono, manajer PLN ULP Nganjuk. Ini terkait dengan himbauan atau aturan untuk pemasangan umbul-umbul di momen kemerdekaan ini kah? Ini ada aturannya, kalau tidak salah tidak boleh terlalu dekat dengan jaringan listrik PLN dan juga untuk aturan-aturan lainnya. Nanti beliau juga berkenan on air untuk menjelaskan secara langsung, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Perlu diingat ya, Seru Cakra, apabila Anda di hari ini baru memasang umbul-umbul, bendera maupun juga ornamen Agustusan lainnya, harus diperhatikan untuk posisinya ya. Pastikan ini berjarak sekitar 3 meter dari jaringan listrik setempat agar tidak ada nanti gangguan jaringan listrik maupun korsleting listrik dan lainnya, agar tetap aman saja seperti itu. Pagi hari ini Anda bisa bagikan untuk kondisi di wilayah Anda, Seru Cakra, tanggal 1 Agustus kemeriahan merayakan kemerdekaan sudah mulai terasa di wilayah Anda dengan terpasangnya berbagai ornamen yang sudah dipasang oleh bapak-bapak sedari semalam. Kirim foto videonya kepada kami ya, 0852 9001061.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju air terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk air terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngeliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk jam 10 nanti akan ada talk show hukum meja hijau sampai jam 11 malam Seru Cakra, 11 siang. Anda bisa menyimaknya melalui 106,1 Radio Cakra Krishna maupun juga aplikasi streaming. Spesial talk show hukum meja hijau kali ini membahas terkait analisis kriminologis terhadap fenomena LGBT di Indonesia bersama Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH. Ingin sharing juga terkait dengan tema pembahasan yang menarik kali ini ya Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim WhatsApp maupun juga langsung lewat telepon di 0852 9001061. Di musim kemarau ini Seru Cakra lawan kebakaran ya, sehingga

Tulisnya di Balai Kecamatan Papar. Arus lalu lintas tersendat ya di jalur tersebut, mohon diperhatikan. Kemudian juga kami terima informasi di Getol Begadung Nganjuk tidak ada hambatan. Di Simpang 4 Terminal Lama, Jalan Panglima Sudirman, ini juga cukup ramai namun tidak ada kepadatan arus lalu lintas di jalur tersebut. Kemudian juga kami terima informasi dari beberapa wilayah sudah mulai melakukan pemasangan umbul-umbul dan juga bendera ya di awal bulan Agustus 2026 ini. Lomba di wilayah Anda kapan ini terlaksana, Seru Cakra? Di minggu pertama, kedua, ketiga, atau mungkin minggu terakhir? Karena kalau minggu pertama masih memproyeksikan ya, kira-kira akan ada lomba apa saja di RT RW kali ini. Kemudian mungkin juga uang sumbangan belum terkumpul semuanya. Banyak faktor ya yang membuat perlombaan tidak bisa sesegera mungkin dilakukan. Namun semoga apapun itu ya bisa segera terlaksanakan ya, Seru Cakra, untuk perlombaan di beberapa wilayah, karena pasti sudah ditunggu oleh anak-anak semuanya.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Alvana Mar, Imalana, serta Angga Satya. Anda bisa kabarkan dengan kami ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda. Ini apakah cukup cerah pagi hari ini cuacanya? Arus lalu lintas apakah juga masih lancar saja? Kabarkan selalu ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Sementara itu Seru Jagra, kami sudah berhasil tersambung dengan Kanit PJR Jatim 6 Nganjuk AKP Dodit Prasetyo terkait dengan kebakaran bus di ruas tol kilometer 631. Selamat pagi Bapak Dodit.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Angge, sebelumnya terima kasih Bapak untuk waktu yang sudah disempatkan pagi hari ini Angge. Kabarnya semalam ada kebakaran bus di ruas tol kilometer 631 Angge, Bapak Dodit.
1: Ya betul Mbak. Jadi tadi malam sekitar jam 23.32 tepatnya di KM 631-600 jalur Ambon, jadi jalur yang mengarah ke Surabaya, Pak.
0: Oh, jalur yang mengarah ke Surabaya. Ini yang masuk wilayah Wilangan, betul, Bapak? Tadi kabarnya
1: ini
0: masuk Wilangan.
1: Masuknya wilayah Madiun.
0: Oh.
1: Jadi kemarin langsung kita limpahkan ke unit laka Polres Madiun karena masuknya wilayah Madiun, Pak.
0: Oh, masuknya wilayah Madiun. Namun yang membantu pemadaman dari Damkar Nganjuk ya, Pak? Betul.
1: Dari Madiun kemarin.
0: Dari Madiun juga ya.
1: Betul ya.
0: Oh, enggak. Kemarin untuk selesai pemadaman jam berapa, Bapak?
1: Langsung, Mbak, itu paling sekitar 1 jam sudah langsung padam, termasuk area di sekitar itu. Kan banyak rumput-rumput yang kering. Kita lakukan pembasahan juga karena ada ledakan-ledakan mungkin dari ban atau apa, biar tidak melebar untuk apinya.
0: Iya, jadi dilakukan penyekatan ya Bapak, biar tidak merembet kemana-mana. Untuk arus lalu lintas saat kejadian bagaimana Pak Dodit?
1: Otomatis untuk arus lalu lintas kita tutup karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin nanti ledakan dan sebagainya. Kita tutup sementara sampai dengan api benar-benar sudah padam.
0: Kendaraan bis ini tadi rombongan dari wilayah mana, Pak?
1: Jadi untuk kendaraan bis bukan rombongan, Pak. Bis komersial, jadi bis jurusan Jakarta Jember, Gunung Harta.
0: Untuk penumpang akhirnya di oper, Bapak?
1: Betul, jadi saat jadi kronologisnya awalnya terjadi mati lampu utama atau lampu depan. Sopir langsung menepikan kendaraan, mengecek panel yang ada di bagian belakang atau di bagian mesin. Jadi langsung setelah kembali ke depan, ada asap di bagian dashboard, Mbak. Dari dashboard, akhirnya sopir bersama kernet langsung menyuruh para penumpang turun. Setelah turun semua, tidak selang waktu kemudian bis mulai terjadi ada api, sempat dipadamkan menggunakan apar, Pak. Alat pemadam api ringan yang sudah
0: ada di bis,
1: berada
0: ya
1: di bis, namun tidak memadai, akhirnya api membesar.
0: Tidak ada korban luka maupun jiwa ya Pak, semuanya alhamdulillah selamat nggih berarti.
1: Alhamdulillah untuk penumpangnya selamat semua dan langsung dioper dengan bis pengganti dari PT yang sama dan diantar ke sesuai tujuan masing-masing.
0: Sesuai tujuan masing-masing. Penyebab jadi kemungkinan ada korsleting listrik gitu ya Pak ya?
1: Kemungkinan Pak, karena asalnya dari dashboard.
0: Oke, baik. Untuk kendaraan juga sudah terevakuasi, arus lalu lintas lancar ya Pak di
1: lancar,
0: jalur tersebut.
1: Alhamdulillah mulai tadi malam setelah pemadaman api, arus lalu lintas lancar karena memang posisi bis di bahu jalan tidak mengganggu arus lalu lintas.
0: Oke, baik. Terakhir Bapak Dodit, mungkin bisa disampaikan himbauan kepada para driver atau mungkin juga pengemudi yang akan melintas di jalur tol agar tidak ada kejadian serupa, monggo.
1: Untuk para pengguna jalan yang melintas di ruas tol Nganjuk Madiun, silahkan kita tetap berpesan patuhi aturan rambu-rambu lalu lintas dan waspadai karena musim kemarau, Mbak. Ini kan beberapa hari yang lalu kan juga sering terjadi kebakaran di rumput pinggir-pinggir itu. Makanya tetap diwaspadai, kita himbau jangan membuang mungkin puntung rokok dan sebagainya di yang bisa memicu kebakaran gitu.
0: Baik, terima kasih Bapak Dodit nggih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi, sehat selalu Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baru saja tersambung dengan AKP Dodit Prasetyo, Kanit PJR Jatim 6 Nganjuk terkait kebakaran bus di ruas tol kilometer 631 masuk wilayah Madiun.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Jakra sudah berhasil tersambung ya dengan manajer PLN WLP Nganjuk Bapak Rizal Yuda F. Wicaksono. Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggih?
1: Kabarnya sedikit ini, terganggu ini saya.
0: Sedikit flu gitu ya, suaranya betul, agak betul. Ini ya.
1: Suaranya lagi flu.
0: Betul. Bapak, ini sudah masuk bulan Agustus. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Radio Cakra Krisna, aturan apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan pemasangan umbul-umbul, bendera, maupun juga pernak-pernik Agustusan. Karena tidak bisa kita pungkiri, kabel-kabel listrik milik PLN ini juga berada di sekitar tempat tinggal lingkungan Seru Cakra. Monggo Bapak Rizal.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak, siapa tadi?
0: Mbak Erika.
1: Mbak Erika ya, pertama mungkin selamat pagi, selamat apa, semangat pagi ya untuk pendengar Cakra Krisna. Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul, itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin secepatnya menelpon ke call center PLN atau menghubungi ke kanal-kanal PLN. Mungkin itu sih Mbak dari kami.
0: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten nggih Bapak?
1: Betul. Jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
0: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya? Mobiling gitu Bapak Rizal. Betul. Untuk mengecek di beberapa wilayah.
1: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Kami ada petugas K3, keselamatan ketenaga kelistrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan, masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan kami beri sharing begitu.
0: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
1: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi, insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
0: Baik, mungkin terakhir Bapak ada himbauan atau pesan kepada Seru Cakra untuk pagi hari ini, monggo.
1: Ya, pesannya mungkin terkait umbul-umbul. Sudah saya utarakan tadi ya, gunakan bahan yang aman, yang non konduktif lah ya.
0: Okay.
1: Terus digunakan juga jarak yang aman ya, minimal 3 meter ya, sebaiknya menghindari dari jaringan kita. Dan tidak lupa mengingatkan ya, jadi nyawa itu di atas segalanya. Jadi mending kalau ada kegiatan di sekitar yang mendekati jaringan kami, mending di ini apa, menjauhi saja, atau kalau minta dia ya kalau minta diamankan, calling atau hubungi ke PLN terdekat gitu.
0: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya, menyampaikan himbauan, aturan pemasangan umbul-umbul maupun juga pernak-pernik Agustusan. Luar biasa, semoga berusaha bermanfaat untuk seru cakra lainnya. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali Bapak Rizal, selamat pagi, sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk Bapak Rizal Yuda Wicaksono terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Ya, seru cakram untuk Anda yang memasang umbul-umbul, bendera, maupun juga pernak-pernik Agustusan lainnya. Harap diperhatikan, hati-hati ya, seru cakra, gunakan bahan-bahan yang aman seperti itu. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rizal Yuda Wicaksono, Manajer PLN WLB Nganjuk, terkait dengan aturan pemasangan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan listrik seperti itu. Anda bisa baca ulang melalui akun website kami cakrakrisna.com. Ke gatekeeper Alvan.
1: Iya, Kapal Setianto tadi berangkat dari jalur Jombang ke arah Kediri Kota. Ini lewat Kunjang masih lancar sampai jam 9:30 ini tidak menemui hambatan. Cuaca masih cerah berawan saja sepanjang jalur tadi.
0: Oke.
1: Kemudian dari Kecamatan Jatikalen, Pak Budi Santoso juga menambahkan cuaca pagi ini cukup ramai, harap lebih hati-hati saja. Truk muatan tebu ini yang sedari pagi sudah banyak yang melintas. Kemudian dari Mbak Wati di kawasan Warujaya Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota, lewat Prambon masih lancar, ini sampai Merican belok ke Jonggiru juga tidak ada hambatan, cuaca cerah berawan juga disampaikan. Pak Sulis di kawasan Rejoso Nganjuk ke arah Kecamatan Jatikalen, ini sampai di Pasar Gondang juga masih ramai, aktivitas jual beli menjelang siang ini di Pasar Gondang Nganjuk masih cukup padat. Untuk lalu lintas, dominasi masih sepeda motor, Erika.
0: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi dari Bapak Sutrisno selaku Kabak Hukum Sekda Nganjuk dan Dewan Pengawas PDAM Nganjuk bahwasannya jam 8 pagi sampai dengan selesai di 1 Agustus hari ini ada pemberitahuan kebocoran pipa akibat proyek galian drainase. Untuk sementara aliran air bersih di wilayah Brebek ini mengalami gangguan hingga proses perbaikan selesai. Begitu untuk informasi yang kami dapatkan dari Bapak Sutrisno. Jadi buat sedulur cakra yang wilayahnya terdampak galian drainase ini agar memakai cadangan air dengan bijak karena sampai kapannya ini belum ada waktunya.
0: Belum diketahui pasti.
2: Belum diketahui pasti. Takutnya nanti kalau lama, kalau pakainya terlalu boros, nanti tidak dapat air bersih lagi begitu. Betul. Kan. Jadi harus dipakai dengan bijak karena untuk tenggat waktunya masih belum diperkirakan. Selanjutnya ada Pak Hermawan, perjalanan dari Loceret menuju Kediri sekarang telah sampai di Simpang 4 Pace. Untuk arusnya pun ramai lancar di keempat arahnya, cuaca juga cerah. Pak Muhammad ini membagikan video Erika di
0: tol ini?
2: Tapi nggak dikasih keterangan ini di daerah tol mana begitu. Ini coba saya tanyakan lagi, ini Pak Muhammad berada di tol mana? Tapi untuk perjalanan di tolnya ini lumayan lengang, hanya 1-2 mobil saja yang lewat dan jalannya pun mulus. Nah ini malah yang perlu diwaspadai ya Erika, kalau jalannya mulus itu kita jadi ngantuk ya. Kalau semisal
0: nanti ngantuk ya.
2: Iya betul, kalau kita semisal berkendara terus jalannya itu hanya lurus-lurus saja biasanya menyebabkan kurang fokus gitu. Jadi buat
0: ngantuk.
2: Jadi buat para pengendara kalau lagi berada di tol begitu, jangan sampai kehilangan fokus. Meskipun jalannya hanya lurus saja dan jalannya juga lumayan enak ya, ini tidak ada gronjalan begitu, hanya ya 1-2 gronjalan saja. Jadi buat sedulur cakra yang akan melintas di area tol, tetap hati-hati di jalan dan juga tetap waspada. Cuaca pun di sana terpantau cerah mulai terik Erika. Selanjutnya dari Bu Siti Asia menginformasikan situasi arus lalu lintas di depan Terminal Bungur Asi agak tersendat dikarenakan banyaknya aktivitas bis dan volume penumpang ini juga mulai naik ya. Perjalanan dari Sidoarjo menuju ke Surabaya cuaca pun juga cerah bersahabat. Erika.
0: Lanjut ke Angga.
3: Baik, ini ada laporan Pak Dian dari Madiun menuju ke Jombang. Dan sudah sampai ke Nganjuk Kota, katanya arus lalu lintas ramai lancar, baik dari arah barat maupun timur, dan cuaca masih berawan. Lalu terdapat informasi juga dari Budia yang sedang melintas dari arah Bojonegoro ke Kabupaten Nganjuk, melaporkan cuaca cerah berawan dan arus lalu lintas cukup lancar. Dan ini ada laporan juga dari Simpang 2 Patian Loceret dari Pak Damer. Arus lalu lintas dari arah Nganjuk ke Kediri ramai truk-truk besar dan untuk arus sebaliknya terpantau lancar. Dan ini ada juga dari Mas Dika yang dari perjalanan dari Kabuh menuju Nganjuk terpantau arus lalu lintas lancar dan ramai pada arah dari Nganjuk ke Jombangnya. Terima kasih Erika.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Akhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda melintas di mana Seru Cakra untuk pagi hari ini? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Ima.
1: Dari Pak Yitno di daerah Jombang, katanya sudah 2 minggu umbul-umbulnya tuh tidak dilepas, Erika.
0: Karena, sudah 2 minggu?
1: Karena sebelumnya kan ada acara nyadran ya. Jadi orang-orang pada pakai umbul-umbul.
0: Pada pakai umbul-umbul, akhirnya sekalian lah ya.
1: Betul, sekalian sama apa namanya Agustusan begitu. Jadi lumayan ya, lumayan lama juga untuk
0: lumayan
1: pasar
0: lama, umbulnya. Tapi aman ya ini ya, nggak kotor atau mungkin kena debu gitu.
1: Sepertinya aman-aman saja.
0: Sepertinya aman-aman saja ya, karena kan kehujan juga ya.
1: Betul. Dan informasi selanjutnya, Erika, ada satu kejadian laka, yakni truk muatan Galvalum terguling di dekat SPBU Sidorogo Trosobo arah Krian, yang dimana truk ini menyebabkan jalur Surabaya Mojokerto padat merayap. Dan kami juga sudah menghubungi dari pihak Kapolsek Taman Polresta Sidoarjo. Memang betul bahwa ada peristiwa tersebut. Dan untuk waktunya itu sekitar pukul 5 pagi tadi, jam pasnya truk tersebut terguling, yang dimana kronologinya ini semula kendaraan truk Hino dengan nopol L8735 yang berjalan dari arah TB ini bermuatan besi tepat di jalan raya tersebut di atas diduga mengantuk sehingga roda depan kanan menabrak median tengah jalan dan terguling ke kiri mengakibatkan jalur yang mengarah ke Bara atau ke Krian itu tertutup. Dan untuk kerugian material itu sampai 10 juta rupiah begitu. Tapi di sini tidak ada korban jiwa karena untuk lakanya ini laka tunggal langsung menabrak kayak pembatas jalan begitu, Erika. Jadi ya buat Seru Cakra yang mungkin pagi-pagi itu sudah mulai berkendara, jangan sampai mengantuk di jalan ya, karena ini untuk lakanya ini diakibatkan karena mengantuk di jalan begitu, Erika.
0: Jangan untuk sampai informasinya. Ya, kalau ngantuk ya istirahat gitu ya.
1: Betul, istirahat dulu atau ngopi-ngopi dulu deh ya.
0: Iya, kalau nggak gitu ya bawa kopi di perjalanan ya.
1: Iya, betul. Ngopi dulu aja deh. Kita melipir dulu, jangan sampai mengantuk dipaksakan untuk berkendara karena tidak baik nanti terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Selanjutnya untuk informasi dari Mas Putra, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Blitar saat ini telah sampai di SPBU Rejotangan. Untuk SPBU-nya di sini tidak terlalu padat yang sampai ke jalan, masih aman-aman saja, tapi mengalami sedikit kepadatan untuk SPBU-nya. Dan untuk arus lalu lintas di kedua arahnya terpantau ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Saat ini, Pertamina resmi menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi yang mulai berlaku pada hari ini, 1 Agustus 2026. Salah satu penyesuaian yang paling menjadi perhatian adalah harga Pertamax RON 92 yang turun sebesar Rp300. Dari sebelumnya, Rp16.250, saat ini menjadi Rp15.950 per liternya. Selain Pertamax, harga Pertamax Turbo juga turun Rp1.000, yaitu menjadi Rp18.300 per liternya. Sementara Pertamax Green 95 turun Rp400 dan menjadi Rp16.600 per liternya. Adapun harga Dexlet, Pertamina Dex serta BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap dan tidak mengalami perubahan harga. VP Corporate Communication Kitty Andura menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini mempertimbangkan tren harga minyak dunia serta nilai tukar rupiah. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjamin ketersediaan pasokan BBM di seluruh Indonesia.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Acara Saparan atau Bekakak. Desa Ambar Ketawang yang terletak di Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tradisi khas berupa upacara adat Yogyakarta penyembelihan bekakak, yaitu penyembelihan sepasang boneka temanten atau pengantin Jawa muda. Terbuat dari tepung ketan yang dilaksanakan setahun sekali dalam bulan Sapar dalam kalender Jawa. Tradisi ini terkait dengan tokoh Ki Wirasuta, satu dari tiga bersaudara dengan Ki Wirajamba dan Ki Wiradana yang merupakan abdi dalem Hamengkubuwono I.

menentukan tinggal di sebuah gua di Gunung Gamping. Pada bulan purnama antara tanggal 10 dan 15, pada hari Jumat terjadi musibah. Gunung Gamping longsor, Ki Wirasuta dan keluarganya tertimpa longsoran dan dinyatakan hilang sebab jasadnya tidak ditemukan.

0: Sebab pengambilan batu gamping cukup sulit dan berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sudah.
1: Ya, Seduh Cakra, kami tadi juga sempat terima informasi adanya kendaraan truk muatan Galvalum terguling di dekat SPBU Sidorogo Trosobo, menyebabkan arus lalu lintas di jalur Surabaya Mojokerto padat untuk pagi jelang siang hari ini. Kami terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Taman Polresta Sidoarjo terkait dengan informasi tersebut. Namun apabila mungkin Seduh Cakra saat ini melintas di sana juga, bisa disampaikan kepada kami ya kondisinya seperti apa. Ke Gatekeeper Alvan.
2: Mbak Laila, tadi perjalanan dari Jombang ke arah Kediri Kota lewat jalur Kunjang masih sama lancar pagi hari dengan kendaraan pribadi saja yang ramai melintas. Kemudian Pak Yono juga ikut menambahkan wilayah Patian Rowo Nganjuk cuaca dikabarkan cerah berawan kah untuk pagi ini.
1: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seduh Cakra, terkait dengan insiden yang ada di jalur Surabaya Mojokerto, sudah berhasil tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Polres Sidoarjo. Selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi, Mbak Erita.
1: Anggap.
5: Bisa saya bantu, Mbak Erita.
1: Bapak, ini mungkin bisa disampaikan untuk kondisi di jalur Surabaya Mojokerto.

0: di sekitar tadi jam 5.10, kemudian saya dengan anggota dua piket lantas dibantu dari anggota terjual langsung turun ke TKP. Untuk arus lalin tadi sempat tertutup sampai setengah jaman sehingga arus lalin dikontraplu, jadi mengarah ke arah Surabaya sampai betul-betul bisa dievakuasi kendaraan yang terjadi dan terguling tadi, Mbak.
1: Okay. Hingga saat ini belum terevakuasi, Bapak?
0: Sudah terevakuasi. Karena tadi jam 7.05 untuk kendaraan yang terguling bisa dievakuasi, termasuk muatannya.
1: Ini kecelakaan tunggal, Pak?
0: Kecelakaan tunggal menabrak median tengah. Jadi diduga sopirnya atas nama Pak Lutfi Sapana itu mengantuk sehingga mungkin kehilangan ingat atau gimana, nabrak median tengah langsung tertabrak, akhirnya mobil terguling. Muatannya juga ya tumpah muatannya sehingga menutup jalan yang mengarah ke arah Krian. Jadi untuk lokasinya sebelum SPBU Sidorogo Taman dari KM 23.
1: Ini untuk kondisi pengemudi, Bapak, bagaimana?
0: Alhamdulillah untuk kondisi pengemudi sama kernetnya tidak ada luka sama sekali. Sehat semuanya. Mengalami kerusakan mobil sama yang tadi itu muatannya tumpah
1: semuanya.
0: Kemudian kita menghubungi derek atau untuk alat beratnya untuk memindahkan alat muatannya sehingga jadi tempat macet kepadatan luar biasa sampai 2 kilo yang dari arah timur pun yang dari arah barat.
1: Jadi untuk kondisi sopir ya maupun kernet juga ya Pak ya, ada kernetnya enggak ini?
0: Betul ada kernetnya.
1: Ini sehat ya, hanya kerugian materi saja.
0: Laka tunggal baik, nabrak median tengah itu.
1: Okay, baik. Terakhir Bapak Hari, mungkin bisa disampaikan himbauan kepada pengendara agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
0: Ya, saya mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih yang melewati perlintasan jalan raya Tersobo mengarah ke barat maupun ke timur, itu sering terjadi laka lantas, agar selalu waspada. Itu kan ada putar balik, Mbak, sering terjadi di situ lokasinya. Untuk itu, lain kali untuk pengguna jalan lainnya berhati-hati, ingat langkah. Itu harapan saya, kemudian ke depan tidak ada kecelakaan lagi. Maunya orang selamat semua, tidak ada langkah gitu loh, Mbak.
1: Enggak, semoga tetap aman gitu ya. Baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya serta himbauannya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak. Selamat pagi, saya selalu. Wassalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Jakra. Pagi hari ini ya, kami masih menemani aktivitas Anda lepas dari jam 10 pagi seperti yang kami sampaikan sedari kemarin ya, Seru Jakra, bahwa hari Sabtu jam 10 pagi ada program talk show Meja Hijau. Dan untuk tema pembahasan di pagi hari ini adalah analisis kriminologis terhadap fenomena LGBT di Indonesia. Karena ini salah satu isu yang sering dibahas dari berbagai perspektif ya, termasuk juga hukum. Nah, ini bagaimana pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk Anda simak selalu melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna ataupun di 106,1 Radio Cakra Krisna. Anda juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp atau juga lewat telepon di 0852 9001061. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Apabila lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Yata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

Ya, Seru Cakra, talk show hukum untuk di Sabtu edisi 1 Agustus 2026 kali ini. Kita akan bersama Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH terkait dengan analisis kriminologis terhadap fenomena LGBT di Indonesia. Untuk Seru Cakra yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau mungkin tanggapan Anda terkait dengan fenomena tersebut ya, menurut Anda seperti apa, kemudian kita harus menyikapinya seperti apa, Anda juga bisa sampaikan ke WhatsApp Gatekeeper atau juga langsung saja via telepon ya di 0852 9001061. Silakan ya, Anda bisa pantau melalui 106,1 Radio Cakra Krishna maupun juga aplikasi streaming Radio Cakra Krishna.

0: Ya, seru Cakra langsung saja yang sudah hadir di studio Radio Cakra Krisna pagi hari ini ada Ibu Nur Hasanah. Kita sapa bersama, selamat pagi Ibu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya Ibu Nur, sehat gak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, setelah satu minggu tidak ketemu, oh dua minggu. Kemarin, minggu kemarin tidak Ibu Nur ya.
1: Iya, gantian UKT.
0: Benar, ini hari ini tema pembahasannya menarik sekali nih, requestan ya. Tapi orangnya gak mau ya. Analisis kriminologis terhadap fenomena LGBT di Indonesia. Seperti itu, mungkin dari Ibu Nur Hasanah bisa menyampaikan terlebih dahulu kepada pendengar terkait dengan definisi fenomena LGBT dari perspektif hukum dan juga kriminologinya seperti apa, monggo.
1: Siap. Ibu sapa dulu semua pendengar ya Mbak ya. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya, sedulur-sedulur cakra yang ada dimanapun berada ya. Dimanapun panjenengan semua lagi istirahat atau bahkan lagi ke sawah, lagi kerja,
0: jadi bawa radio ya.
1: Atau dalam perjalanan, jadi seperti itu ya. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya, bahagia. Karena hidup itu harus bahagia Mbak.
0: Hidup harus bahagia, betul. Biar selalu sehat itu kuncinya.
1: Kuncinya itu. Kalau istilahnya makanan itu hanya sebatas apa ya, penjaga aja.
0: Penjaga.
1: Tapi perasaan.
0: Perasaan ya, itu lebih
1: hati
0: utama.
1: Kita, perasaan dan pikiran. Jadi kita tetap enjoy menikmati hari-hari yang berlalu. Nah, apalagi ini nanti kan ini sudah masuk bulan Agustus ya.
0: Sudah.
1: Tanggal 1.
0: Iya, sudah.
1: Terus gajian, Mbak.
0: Sudah ini. Jadi semuanya cerah sekali seperti bajunya ini.
1: Bau-bau bahagia. Ibu sudah apa itu? Lihat ya dari ya dari
0: bawah. Aja ini tadi juga kok nggak datang ya Ibu ya, ini semangat
1: lah ya Ibu ya, diinceng-inceng ya, mohon maaf karena tadi ada agenda mendadak ya Ibu ya. Harus ada sedikit rapat ya, koordinasi ya. Karena Ibu kan juga ada beberapa tempat yang Ibu punya kegiatan dan posisi. Jadi tapi Ibu janji jam 10 harus sudah keluar ya. Jadi sudah cabut gilirannya Cakra, soalnya sudah ditunggu.
0: Selesai enggak selesai ya.
1: Nah, selesai enggak selesai Ibu harus sudah cabut. Jadi seperti itu. Ini gini kan kita sudah Agustus. Kebetulan juga ini nanti pasti ada momen-momen di mana kita memperingati hari kemerdekaan kita ya Mas ya Mbak ya. Hari kemerdekaan. Kemudian tetapi jangan lupa dalam memperingati hari kemerdekaan itu kita jangan sampai melupakan jati diri kita.
0: Nah betul
1: ya kan?
0: Jangan sampai lupa jati diri.
1: Jati diri kita ini siapa sih ya, manusia Indonesia yang bagaimana kan gitu. Terus juga mempersiapkan anak-anak kita kedepannya bagaimana kan gitu. Makanya di sini Ibu ambil masalah LGBT tapi kajiannya kriminologis. Karena kalau kita di Indonesia perilaku LGBT ini belum diistilahkan dikriminalkan ya, belum menjadi suatu tindak pidana kan, hanya perilaku kan,
0: belum masuk
1: hanya istilahnya apa identitasnya dia sebagai LGBT. Tetapi hukum nanti akan memiliki ruang ya, memiliki wilayah, memiliki kompetensi manakala mereka-mereka kaum LGBT ini menimbulkan akibat hukum, ada dari perilakunya,
0: dari
1: itu
0: perilaku.
1: Ada unsur hukumnya terpenuhi kan seperti itu. Tetapi jangan lupa ada beberapa regulasi kan begitu ya, nanti regulasi yang itu istilahnya tetap bisa dipakai untuk menjaring mereka ya, memproses mereka, tapi itu bukan karena LGBT-nya, tapi memang personnya, jadi dia sudah melakukan perbuatan melawan hukum kan.
0: Personal,
1: gitu
0: ya.
1: Sudah melakukan tindak pidana, karena asasnya kalau hukum itu kan harus asas legalitas, jadi diatur, ada regulasinya terkait tindak pidananya, nah itu mereka baru bisa dipidana. Kenapa LGBT? Ya itu tadi sudah Ibu bilang, ini marak Mbak ya. Nah kalau kajian kriminologis itu kan apa itu, mengapa sampai terjadi LGBT, dan LGBT itu sudah menjadi fenomena, nggak seperti dulu. Ya. Iya. Kalau dulu itu kan sembunyi-sembunyi, Mbak ya.
0: Sekarang pesta, pesta kayak di Karawang gitu, ramai.
1: Undang komunitasnya dipublish, ya. Di-publish. Itu kan ya, komunitasnya dipublish, mereka tidak istilahnya mereka bahkan minta diakui. Ini kan ya bahayanya kan itu ya, minta diakui, apa keberadaannya, kemudian perbuatannya, ya. Lakukan misalnya ya pernikahan meminta dilegalkan,
0: minta dilegalkan nanti bilangnya ini hak
1: lah iki sing kleru. Nanti yang Bu Nur mau meluruskan, ya Bu Nur mau meluruskan, jadi LGBT, perilaku LGBT ini ditabrakkan dengan HAM, kan dengan begitu. HAM. Ini kan hak kami, kan begitu
0: ini
1: ya.
0: Kan hak kami untuk memilih jalannya.
1: Menjadi gitu. Menjadi seperti ini juga mereka juga non sewu dalam tanda kutip gak gelem disalah nih. Nyalahnya kan penciptanya, kan begitu ya kan. Iya. Nah, ini yang runyam. Ini yang runyam, padahal istilahnya Tuhan itu sudah menciptakan kaumnya ya, dari istilahnya jenis kelamin itu dua, ya, laki-laki dan perempuan. Dan perempuan. Dan Tuhan tidak mungkin dalam penciptaan ini meleset, itu kan sangat tidak mungkin ya Mbak ya. Jadi itu adalah istilahnya alibi mereka-mereka si LG Nun Sewu ya, si LGBT itu untuk menjas bahwa kami seperti ini, kan begitu, bukan karena kehendak kami, kan begitu ya.
0: Itu tapi dari faktor lingkungan ya sebenarnya.
1: Iya, ya, jadi studi juga, studi-studi itu sudah menyebut, jadi jurnal internasional itu bukan penyakit itu. Dan bukan penyakit kan istilahnya itu dirinya sendiri ya, jadi tumbuh kembangkan oleh lingkungan. Nah, kalau zaman dulu makanya ini nanti ibu berharap ya, para pemilik kewenangan, para mereka yang terlibat di dalam kegiatan Agustusan Nun Sewu, halo panjenengan semua, mohon ya supaya ini istilahnya tidak dinormalisasi. Jauh-jauh hari itu harus sudah ada istilahnya semacam apa ya, surat, supaya nanti pada saat kegiatan itu tidak ada jenis-jenis yang mengarah ke LGBT.
0: Perayaan-perayaan itu tidak mengarah ke sana ya.
1: Kan ada mbak sing macak bencong-bencong, terus dinormalisasi. Semakin lama kan semakin dikasih ruang tau mereka. Nah, ini kalau dikasih ruang, ini nanti akan berkelanjutan. Itu loh mbak. Makanya ibu memang sengaja di talk show Sabtu tanggal 1 Agustus ini memilih yang agak beda ya, LGBT. Dan memang terutama belakangan ini LGBT itu kan banyak mendapat sorotan tuh Mbak. Ya kan? Karena dampaknya, Mbak.
0: Dampaknya
1: ya,
0: luar biasa.
1: Dampaknya terutama kepada anak-anak. Dan kemarin juga Ibu dapat laporan di satu sisi kalau dia menjadi korban, kalau bahasa asingnya itu victim ya, itu nanti berkontribusi, dia akan menjadi suatu ketika ya dalam perjalanan akan berkontribusi menjadi pelaku. Nah, kalau kriminal itu kan begitu, Mbak ya.
0: Ada pelaku.
1: Awalnya dia menjadi korban, tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan dia akan menjadi pelaku. Ini loh, ini yang dikhawatirkan kan di sana. Jadi, kalau kita memberikan ruang, memberikan istrinya menormalisasi tindakan-tindakan. Lah Ibu itu ngelihat ya Mbak ya, terutama belakangan ini kan pro kontra ya tentang LGBT, minta di apa itu di istilahnya dilegalkan ya, perbuatannya diperbolehkan, diakui, bahkan perkawinannya itu aneh.
0: Iya.
1: Ya, ya, aneh. Kemudian mereka bersembunyi di balik HAM.
0: Di balik HAM.
1: Jangan lupa, Nun Sewu ya, jangan lupa. Kita Indonesia ini memang punya undang-undang ya, dasar ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, ini yang sudah diamandemen berkali-kali itu ya Mbak ya. Memang di sana itu perlindungan HAM itu ada Mbak ya. Konstitusi terkait dengan perlindungan HAM itu ada di pasal 28D ayat 1 ada disebutkan ya, bahwa setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan ya, kepastian hukum yang adil ya, serta perlakuan yang sama. itu di 28D ayat 1. Demikian juga di 28G itu juga perlindungan masih terkait dengan hak-hak asasi manusia ya Mbak ya. Kemudian juga di 28I. Tapi jangan lupa tak buka iki ya. Karena apa? Karena istilahnya implementasi hak dan kebebasan itu tidak absolut. Di pasal 28J ya ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ibu sampaikan ya, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang itu wajib ya tunduk, wajib tunduk kepada pembatasan. Kan berarti tidak mutlak, ada pembatasnya. Apa pembatasnya? Ya pembatasnya itu ditetapkan oleh undang-undang. Untuk apa? Ya untuk menghargai hak asasi orang lain dong. Ya jadi kita enggak bisa iki hakku. Loh, ini kita negara hukum,
0: negara hukum
1: ya.
0: Berpedoman
1: kita negara agama. Hukum, kita ada istilahnya jangan hanya hak-haknya saja, kita juga punya Pancasila. Pancasila itu nomor satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita punya agama. Agama apapun itu namanya tidak menjas perilaku ya LGBT. Jadi tidak ada agama ini yang menjas ya, membolehkan adanya LGBT. Jadi kalau jenis kelamin itu manusia ya diciptakan dengan takdir, dengan fitrahnya jenis kelamin dua, satu nek gak lanang ya wedok. Ya kan? Nah, kalau lanang itu bagaimana? Kalau perempuan bagaimana? Itu kan sudah ada ya, Mbak ya. Istilahnya kodratnya harus bagaimana. Laki-laki kan juga melahirkan. Sing melahirkan kan ya perempuan.
0: Perempuan, iya.
1: Ya kan? Terus dengan apa itu kondisi biologis yang mereka berbeda. Miliki yang berbeda, mempunyai fungsi juga berbeda kan begitu. Nah, ini jadi jangan lupa kita ini Indonesia ya, ada Pancasila, dan Pancasila kesatu itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Agama.
0: Norma
1: ya,
0: agama,
1: norma agama
0: tinggi.
1: Itu dijunjung tinggi, menjadi dasar. Asli nih Mbak ya, aslinya kalau kita itu dengan andai saja, karena apalagi di Indonesia ini kan mayoritas Islam ya Mbak ya, bukan ibu mengagung-agungkan, tapi harusnya dengan itu ya, karena kalau kita melihat ya di negara lain seperti Malaysia serta apa itu Brunei itu sudah mengkriminalkan, itu tidak boleh Mbak ya, perilaku LGBT. Dan tidak memberikan izin, tidak melegalkan perkawinan mereka. Jadi seperti itu.
0: Beberapa negara sudah ini ya,
1: Melarang
0: ya.
1: Walaupun ada juga beberapa negara, jadi model pengaturan LGBT ya di negara-negara di dunia ini ada beberapa model. Kalau model liberal berarti di sana mengakui orientasi seksual yang menyimpang itu diakui ya. Bahkan memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang sesama jenis itu. Contohnya mana? Belanda, Kanada, Jerman membolehkan perkawinan ya. Tapi kalau model moderat ya, itu memang tidak mengkriminalisir hubungan sesama jenis. Tetapi juga tidak istilahnya mengakui ya, tidak mengkriminalisasi ya, jadi tidak menjadikan suatu perbuatan pidana, tetapi juga tidak mengakui perkawinan sesama jenis itu tadi. Itu yang model moderat. Nah, seperti itu di Singapura. Nah, kalau restriktif ya, itu ada di Malaysia dan Brunei yang ibu sebut tadi. Jadi yo tidak membolehkan perilaku LGBT, bahkan perkawinan sesama jenis yo gak oleh. Nah, yang unik itu Indonesia. Ya, tidak mengkriminalisir kalau karena jadi orientasi seksual yang seperti itu memang tidak dikriminalkan. Yang dikriminalkan adalah apabila perilaku-perilaku tersebut menimbulkan akibat hukum. Jadi seperti itu. Kalau itu kemudian menimbulkan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan,
0: terus kalau pesta itu berarti bagaimana?
1: Ya, jadi gini, kalau mereka-mereka yang melakukan pesta gitu ya.
0: Pesta,
1: ya. Nah, itu makanya yang ibu sebut tadi pembatasnya di undang-undang ya, undang-undang UUD 45 itu ya, di pasal 28C ayat 2. Nah, itu kan ada pembatasnya. Jadi di sana, jadi ada pembatasnya bahwa jika ya jika itu melanggar ya melanggar hak orang lain, nilai agama ya itu jadi istilahnya di sini tidak hak pelaksanaan hak asasi yang penjenengan sampaikan. Mereka mereka itu terus gimana Bu? Tetap ya tetap bisa kita organisasi-organisasi kemasyarakatan, makanya kan banyak ya yang bertindak itu tapi kita tidak bisa semena-mena Mbak ya terus kemudian melakukan kekerasan ya kan di yang diharukan di sana ya yang kita hindarikan di sana, kemudian muncul beberapa kekerasan, beberapa tindak pidana, itulah yang nanti yang kita hindari dan yang nanti bisa diproses itu Mbak.
0: Itu ya yang bisa diproses. Nah,
1: jadi Indonesia ini yang memang yang unik ya, tidak mengkriminalisasi ya seseorang berdasarkan orientasi seksualnya. Jadi kalau belum ya, belum kalau LGBT itu belum bisa ditindak secara pidana kecuali memang perbuatan mereka itu mengandung unsur pidana. Ya, jadi ada kekerasan seksualnya, jadi ada pornografi. Lah mereka itu kan melakukan pornografi toh, Mbak? Iya kan?
0: Menyebarkan
1: lah menyebarkan video, konten-konten itu seperti konten itu mereka. Bisa ditindak.
0: Bisa ditindak.
1: Ya, kan, makanya kan Ibu bilang apa itu orientasi seksual LGBT itu belum bisa dikriminal. Tetapi kalau ya orientasi seksual tersebut menimbulkan atau ada mengandung unsur pidana,
0: lah, baru bisa diproses.
1: Kena. Jadi hati-hati ya, jadi hati-hati di sini. Nah, kita harus istilahnya jangan memberi ruang karena ini adalah suatu bentuk istilahnya penyimpangan, bukan penyakit. Nanti jangan mereka mencari menjas ya. Mereka hak asasi lagi ya. Mereka juga nun sewu mengkambing hitamkan yang lain-lainnya ya. Saya bukan ini bukan keinginan. Manusia itu memang harus mengendalikan nafsu. Musuh terbesar adalah diri sendiri, bukan orang lain, ya kan? Ya termasuk perilaku-perilaku seperti itu.
0: Itu kan dampaknya untuk kesehatan kan juga untuk kita nggak baik.
1: Betul. Ya, kita kan ke depan.
0: Ke depan.
1: Mau dikemanakan manusia-manusia Indonesia ini, apalagi mereka kalau masih dalam umur yang muda-muda, anak-anak ya Mbak ya, itu kan kan yang dicari korbannya itu yang anak-anak, jadi seperti itu
0: anak-anak.
1: Nah
0: itu.
1: Ini nanti mereka akan kena kaitannya dengan kesehatan ya, kaitannya dengan trauma, terus kaitannya mereka akan menjadi new offender, pelaku ya, saat ini menjadi korban tidak menutup kemudian
0: jadi pelaku,
1: jadi nantinya pelaku dalam perjalanannya.
0: Itu.
1: Jadi seperti itu. Nah, kemudian ya jadi ini ada beberapa ya beberapa isu hukum yang nanti muncul terkait dengan LGBT ini. Apa itu? Ya termasuk kalau beberapa penyakit yang muncul. Terus mereka minta diakui perkawinannya, Mbak ya. Kan padahal undang-undang kita, undang-undang perkawinan kita ya, itu di sana disebutkan perkawinan itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Loh, kan jelas loh ya. Lah masuk laki-laki dan laki-laki minta
0: disahkan
1: perkawinannya, ini kan ya sesuatu yang aneh ya. Ya regulasi kita belum dan insya Allah nggak akan sampai ke sana. Kita punya Pancasila itu tadi.
0: Yang beda agama kemarin dibahas aja nggak bisa.
1: Ya.
0: Apalagi ini sesama jenis.
1: Ini beda agama aja tidak bisa. Apalagi sesama jenis. Dari mana? Ya kan, itulah. Nah, jadi itu. Jadi kita harus betul-betul strength, Mbak. Kalau yang masalah gini strength, karena ini terkait dengan masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita. Banyak korelasinya itu nanti termasuk kesehatan loh Mbak. Kalau anak-anak kecil mereka sudah orang-orang yang menjauhkan berperilaku itu tuh kan bebas, terus nek lanang karo lanang piye? Ya kita mungkin agak tabu sedikit ya, nek lanang dengan lanang itu bagaimana, kan ini nanti menimbulkan suatu penyakit toh Mbak. Gitu loh, jadi seperti itu.
0: Ya jadi bisa apa namanya jadi penularan virus juga ya. Dan membuat para orang tua ini yang punya anak laki-laki pun akhirnya agak sedikit khawatir.
1: Khawatir itu. Betul.
0: Gimana anak-anak ini biar tidak sampai terjerumus ya
1: nantinya. Nantinya bagaimana kan ini kan butuh kepedulian kita semua ya, para pihak ya, kita memang tidak bisa bergantung kepada pemerintah, kepada regulasi yang ada. Ya ini istilahnya kita harus memulai. Ya, kita harus memulai dengan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita terutama ini ya. Nah, kenapa? Karena ini sudah istilahnya menjadi fenomena yang mengglobal. Ada salah satu negara ya, itu bahkan menjadikan LGBT ini sebagai suatu apa ya? Terorisme global. Jadi begitu gentingnya ya, gentingnya. Nah, karena apa? Ya di luar negeri itu juga ada loh Mbak ya, di bagian negara tertentu itu yang membolehkan peralihan apa? Gender. Peralihan jenis kelamin, iya, operasi-operasi itu loh Mbak.
0: Dari laki-laki ke perempuan.
1: Dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki. Ini kan bisa. Ya. Nah, ini kan bahaya ini ya. Jadi ini merupakan suatu bahaya yang istilahnya harus ada solusi ya. Pada saat seperti ini juga menjadi bagian dari solusi, makanya tanggung jawab kita ya. Kita nggak hanya menjas Mbak, tentu nanti karena ini tadi adalah itu tadi, mereka mungkin ya, mereka mungkin masih malu, masih trauma. Jadi kepedulian kita, kalau kita mengetahui ya, makanya terus kita mengetahui, kita memiliki anggota keluarga kita, tetangga dekat kita,
0: harus yang bersikap seperti apa itu ya?
1: Yang perilakunya kok mengarah beda dengan jenis kelaminnya, kan kita harus mewaspadai, kemudian juga mengadakan pendampingan. Mereka harusnya bagaimana? Kan kita meluruskan ya Mbak ya. Jadi termasuk kalau kita punya anak laki-laki itu, ya dibuatlah dia menjadi seorang laki-laki itu bagaimana, kan gitu ya. Walaupun mungkin saudara-saudaranya dia perempuan ya, ya jadi laki-laki itu harus bagaimana, mungkin tidak cengeng kan gitu ya. Itu pendidikan awal kita kan begitu ya. Nah, jadi terus tidak melakukan permainan perempuan misalnya, seperti itu ya kita. Jadi istilahnya menyaring perilaku-perilaku mereka supaya ini nanti apa, mereka tidak mengarah ke LGBT, karena LGBT itu adalah betul-betul lingkungan, terus apa yang dilihat. Nah, namanya anak-anak tuh ya, yang dilihat, yang didengar, keseharian-keseharian itu kan dia naluri untuk meniru itu kan sangat tinggi. Nah, ini loh makanya. Nah, itu kalau dari arus bawah. Nah, pemerintah sendiri harus istilahnya memblokir konten-konten ya yang menyajikan ya, yang memproduksi ya video atau gambar yang arahnya ke sana. Ibu itu sering lihat Mbak ya. Jadi wah lah ini ya bahaya. Bahkan mainan anak-anak aja kan sudah ada ya yang seperti itu loh. Ini loh ya. Jadi kalau dulu misalnya kalau di setiap pawai Agustusan ada mereka yang berlenggak-lenggok dengan baju, dengan daster, dan ayo wes saiki mulai sekarang kita hentikan saja. Dampaknya itu loh ya yang harus kita pikirkan.
2: Kalau kita mengetahui mungkin teman atau mungkin juga ada dari saudara yang sudah dalam posisi yang seperti itu, kita menyikapinya seperti apa, harus membiarkan atau bagaimana?
1: Oh, kalau ada saudara kita ya atau keluarga? Atau keluarga kita yang posisinya seperti itu ya, kita jangan membiarkan, kita istilahnya protektif ya. Jadi ini gini, kita arahkan penyimpangan tersebut kepada perilaku yang seharusnya dia laksanakan.
2: Bisa sembuh kok ya ini ya?
1: Oh, bisa, bisa. Tapi ya itu tadi ya, butuh proses ya, butuh pendampingan, terutama diri sendiri ini Mbak. Karena ini kan kaitannya dengan apa itu, kaitannya dengan pengendalian diri. Ya kan, ini kan nafsu toh Mbak. Ya kan. Betul. Perilaku mereka itu kan istilahnya nafsu, tapi nafsu yang enggak benar. Ya, yang tidak pada tempatnya.
0: Tidak pada tempatnya.
1: Karena laki-laki kok istilahnya berperilaku seperti perempuan kan gitu ya, maunya dia menjadi perempuan kan ya. Ini sudah penyimpangan ya, dalam tanda kutip ya. Penyimpangan ini memang harus segera diluruskan, harus segera dibenahi. Siapa? Ya kita semuanya. Jadi seperti itu.
0: Diingatkan ya. Baik, Sari Wijakra, menarik sekali untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan, di sekitar Anda mungkin juga ada peristiwa serupa. Kemudian sejauh ini bagaimana, Sari Wijakra, Anda menyikapi hal tersebut? Kemudian juga ada ingin disampaikan langsung ya, melalui line telepon juga bisa, silakan di 0852 9001.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, seru Jaker, karena sudah ada kode dari ruang gatekeeper, saya coba ke Alvan.
1: Ya, ada beberapa pertanyaan masuk tadi, tapi beberapa juga mau on air, nanti kita sambungkan. Ini saya cek dua dulu. Yang pertama, Mbak Sukma di Pujon Malang ini menanyakan untuk tema talkshow kali ini, kenapa LGBT dikaji dari perspektif kriminologi, padahal orientasi seksual atau identitas gender pada dasarnya ini bukan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana di Indonesia, terkecuali untuk wilayah tertentu seperti di Provinsi Aceh yang memang punya otonomi khusus begitu. Pertanyaan lanjutannya, apakah fenomena LGBT memiliki hubungan dengan tingkat kriminalitas atau justru kelompok ini yang lebih sering menjadi korban kejahatan dan juga diskriminasi? Kedua, Mas Andri di Kertosono, apa masih ada kekosongan atau ketidakpastian regulasi yang menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran mengenai isu LGBT di masyarakat, Erika?
0: Baik, terima kasih Alfa Ramar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita ke penelpon terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan Alvan. Selamat pagi Pak Agus.
4: Dalam Mbak Erika, selamat pagi. Sugeng enjing Bunda.
5: Sugeng enjing Pak Agus.
4: Saya Bunda, alumninya Kampus Manis Lenggo yang
5: ada bidiknya Bu Eli. Alhamdulillah. Terus pundi Pak.
4: Iya baik pun, pangestunya jenengan. Ini loh pun, saya itu setuju sekali dengan pendapatnya Bunda, ya, tentang pembatasan mungkin gerak-gerik, dalam arti mereka itu jangan dibiarkan juga macam-macam sering-sering muncul di media sosial maupun media yang nyata. Apalagi hari ini kan bahaya toh Bunda. Ini kalau 17 Agustusan biasanya ngapunten ya. Kita itu banyak yang nyewo atau ngebon untuk poli kaum itu, ngoten lho. Nah, itu kan sama juga memberikan ruang yang begitu besar untuk mereka untuk berkiprah. Mereka berkiprah enggak leres. Nanti kalau dia sudah berkiprah mau minta
5: pengakuan,
4: penghargaan dirinya, pengakuan dirinya. Itu bahaya. Terus ini lagi juga saya setuju dengan Bunda tadi. Untuk orang tua, orang tua itu kan ya mohon maaf ya, kadang itu kan namanya anak kadang ada orang tua yang menginginkan keluar putra ternyata putri lah itu kadang dipacai sebagai laki-laki lah semacam itu kan juga sama dengan memaksakan sesuatu ya karena itu sering terjadi ada yang saya lihat banget ada yang pengennya itu punya putri ya ternyata lahirnya putra dari Gusti ya akhirnya rambutnya digondrongin dipacai lah itu kan sama dengan menjerumuskan tuh secara tidak langsung kan. Jadi saya setuju pembatasan dan untuk kita memproteksi diri nggih sebagai orang tua mungkin kalau jika ada tetangganya juga kok pacaknya rada nyeneh wae ojo ngono dadi calonane sing ngene lho dadi cah wedok sing ngene lho lungguhe sing apik ojo seperti itu. Saya setuju dengan Bunda sehat selalu amin, mungkin ini amin. PR kita sebagai orang tua nggih dan sebagai makhluk sosial di lingkungan jadi saling mengingatkan nggih mengingatkan meskipun bukan anak kita meskipun bukan itu adalah tanggung jawab kita di dunia ini untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk dunia ini terutama untuk bangsa kita Indonesia gitu, di hari dirgahayunya ini. Ngaten Mbak.
0: Siap. Baru saja ada Bapak Agus ya, ini di wilayah Caruban Madiun.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Nah, kalau ini tadi Pak Agus setuju ya dengan yang disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah terkait dengan pembatasan memproteksi anak sekitar gitu ya.
5: Terima kasih loh ya. ini bentuk komunikasi kita ya Mbak ya bagian dari komunikasi kita bagian dari ruang yang diberikan oleh Cakra tentu makanya Ibu itu selalu bilang hari Sabtu adalah hari yang ibu nanti-nantikan. Walaupun itu cukup 2 minggu sekali ya. Mm-hmm. Jadi ya karena ibu sudah istilahnya sudah sepuh ya, kita kan harus ngasih ruang kepada yang muda-muda ya. Jadi seperti itu. Ya ini alhamdulillah Pak Agus juga sudah menangkap apa yang ibu sampaikan dan menyetujuinya. Agustusan kan gitu.
0: Agustusan, nah, betul.
5: Mudah-mudahan saja talkshow kita ini didengarkan oleh semuanya dan semuanya memiliki komitmen untuk memberantas ya. Ya jadi seperti itu. Coba dulu kita upaya ya Mbak ya. Jadi para panitia, halo semuanya pendengar penjenengan semua, atau kalau enggak panitia ya yang mempunyai kompeten nanti bisa memberikan masukan kepada panitia supaya pada saat penyelenggaraan hari kemerdekaan ini tidak ada unsur-unsur LGBT-nya. Sampai ngebon. Nah, itu ngebon ki wis parah, Mbak. Ngebon waria itu kan parah.
0: Iya, benar.
5: Nah, tadi yang Ibu bilang kan berperilaku pakai baju kan gitu ya, orang setempat. Tapi ini nek wis ngebon iki berarti ya sudah parah ya, mengakui,
0: memberikan
5: ya,
0: ruang.
5: Memberikan ruang ya, mengakui. Padahal kecenderungannya nanti mereka kalau semakin diakui, semakin diberikan ruang, tentu akan menuntut hak kan? Ya kan? Ya akan menuntut. Ini hak kami sebagai warga negara, ya kan begitu. Ini adalah kebebasan bereksperimen, mengimplementasikan hak-hak yang dia miliki kan seperti itu ya, menyampaikan ekspresinya. Saya seperti ini, tolong diakui.
0: Tolong diakui.
5: Tolong diakui itu yang berat ya, berat. Berat pada hari ini dan apalagi seterusnya.
0: Seterusnya.
5: Karena apa? Ini berimplikasi kepada generasi kita selanjutnya. Jadi di dalam agama kita, semua agama fitrah ya, bahwa manusia di dunia ini diciptakan dengan hanya 2 jenis kelamin, nek gak lanang yo wedok. Walaupun harapannya itu seperti tadi Pak Agus dibilang, pengennya bu lanang, ternyata yang keluar wedok. Akhirnya dipacai rambut
0: didandanin.
5: Ya jadi seperti itu, didandanin ala laki-laki, ala yang sesuai dengan keinginan orang tua. Atau gini Mbak, misalnya dalam satu keluarga anaknya itu 3 atau 4 atau 5, ya maksimal yang di depan-depan itu ya sudah didominan misalnya perempuan atau laki. Nah terus yang bawahnya ya memaksakan baju-baju KKE dipakaikan,
0: lungsuran
5: perilakunya juga disesuaikan, kan ini sudah tidak benar ya. Tidak
0: betul.
5: Walaupun itu dalam taraf yang kecil, tapi ini sama dengan menumbuh kembangkan perilaku LGBT yang ini akan merugikan mereka semuanya gitu loh. Jadi ya, jadi ini ya, terima kasih ya Pak Agus, ini sudah memberikan masukan dan kesepakatan terhadap yang ibu sampaikan. Jadi ini butuh kepedulian kita semua, dan semoga aja Pak Agus ini nanti juga menyampaikan ke minimal lingkungannya ya, RT RW. Kalaupun nanti mau misalnya diadakan wes Pak, ayo minta tolong Pak, langsung di cancel ya wes. Tidak untuk hari ini
0: Tidak
5: dan selamanya
0: ini,
5: ya. Karnaval pawai mohon ya, penjenengan semuanya ini yang punya kompeten, panitia disurati, enek wes didis ya, keluarkan ya, dikeluarkan dari barisan ya. Jadi seperti itu, termasuk misalnya kalau ada ya, kan ada Mbak itu kalau apa ya, musik-musik lo Mbak, musik-musik rombongan musik, terus nanti
0: sonorat itu
5: rombongan musik yang nanti di belakangnya ada orang-orang yang
0: dance
5: tapi dia laki-laki kemudian pakai baju perempuan. Nah, coba ini di terus pakai ini dikasih bola-bola dan sebagainya kan begitu.
0: Jadi
5: mereka kalaupun tidak dalam istilahnya grup tersendiri, kalau mereka masuk dalam posisi itu tadi ya, rombongan dancer, ya lebih baik jangan. Ya lomba-lomba ya, jangan. Pokoknya gini Mbak ya. Ya wis nek kita mau enggak mau harus mulai dengan kesaklekan-kesaklekan. Ya, karena kalau enggak saklek nanti di belakangnya itu loh Mbak ya. Implikasi belakangan itu yang berdampak itu Mbak. Ya, jadi itu. Kemudian ini dari
0: Mbak Sukma.
5: Alhamdulillah berarti ki sampai Pujon sampai Malang.
0: Sampai Pujon. Iya, banyak pendengar kita yang di Pujon, ada Pak Riono juga.
5: Iya. Alhamdulillah ini kok sampai di sana ya. Dan juga masih bisa memberikan kontribusi dalam bentuk pertanyaan. Memang ya, dia ditanyakan, kenapa Bu fenomena LGBT itu dikaji dari perspektif kriminologi. Halo Mbak Suma, sayangku, cantikku. Ayo kuliah sama Ibu. Ya, ayo kuliah sama Ibu ya. Karena ini alhamdulillah. Kenapa? Karena Ibu ini memang faknya di kriminologi. Jadi Ibu harus ngasih pemaparan dulu tentang kriminologi. Apa sih kriminologi? Kriminologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang sebab musabab seseorang menjadi ya perilaku menyimpang. Nah, jadi perilakunya sebab musababnya. Kenapa? Nah, termasuk kalau kenapa kriminologi? Iya, Ibu beraninya memang di kriminologi. Ya, kenapa? Karena kita mencari latar belakang kenapa sih dia menjadi LGBT, kan gitu ya. Jadi belum ke kriminal, nuun sewu. Ya, nanti bisa dibuka definisi kriminologi itu adalah mencari sebab-sebab mengapa dia melakukan kriminal. Memang betul, tetapi ini adalah belum ke kriminalnya. Jadi sebab-sebab dia menjadi LGBT apa? Tentu pengaruh besar adalah media, lingkungan, kan gitu ya. Jadi sebab-sebabnya adalah itu. Jadi banyak faktor ya, termasuk kondisi sosial, keluarga ya, ya. Kemudian yang tadi Ibu sebut tidak menutup kemungkinan pada saat ini dia menjadi korban, di kemudian hari dia menjadi pelaku. Sudah tumbuh besar kan gitu ya. Karena sudah kebiasaan itu tadi ya. Jadi itu. Kemudian salah satu di antaranya kriminologi itu adalah mempelajari respon masyarakat. Nah, saat ini seperti apa yang disampaikan Pak Agus, Ibu saya sependapat dengan yang Ibu sampaikan. Saya juga enggak setuju, Bu. LGBT jangan dikasih ruang. Nah, ini loh. Ini loh, kriminologi itu di sana. Jadi respon masyarakat terhadap apa yang terjadi, termasuk tadi Mbak Erika sudah nyebutkan respon yang mereka mengadakan apa itu, pertemuan, pesta. Nah, respon masyarakat marah, gerebet, iya kan, iya. Digerebek. Kenapa? Karena mereka istilahnya mendistribusikan konten-kontennya ya berbau pornografi dan yang sebagainya itu ya. Ini sudah ranah pidana masuk ya. Kalau mereka misalnya hanya di rumah saja, tidak ada perbuatan action-action yang lainnya, nggak masalah. Tapi kalau sudah ada action-action yang di sana memenuhi unsur hukumnya, bisa masuk. Baru ditindak. Jadi seperti itu ya. Memangnya. Jadi kemudian jika orientasi seksual dan identitas gender bukan merupakan tindak pidana, mengapa isu LGBT ini sering dikaitkan dengan proses penegakan hukum di Indonesia? Iya. Jadi begini. Memang makanya itu orientasi seksual ya, semua pakar bersepakat bahwa orientasi seksual itu belum merupakan tindak pidana. Karena menjadi suatu tindak pidana manakala di situ sudah ada unsur hukumnya terpenuhi. Ya kan, itu penyebaran konten yang itu tadi mengandung pornografi ya. Kemudian juga apabila lebih-lebih ya di sana, misalnya, terus kan mereka minum-minum, Mbak. Nah, karena es minum-minum juga boleh dong, ya
0: pidana
5: kan?
0: Bisa dipidana.
5: Ya bisa. Juga. Kemudian ada akibat, mungkin ya penganiayaan, hilangnya nyawa dan yang sebagainya, bla bla bla. Ini bisa, ya bisa diproses sebagai suatu tindak pidana. Dan makanya betul yang disampaikan oleh Mbak Sukma, mengapa isu LGBT itu sering dikaitkan dengan proses penegakan hukum. Iya, kriminologi itu ya termasuk bagian ya, proses penegakan hukum itu juga bagian dari kriminologi. Kenapa? Ya itu, kita istilahnya karena ini sudah menjadi misalnya ada ya, ada unsur hukum terpenuhi. Nah, kan ini penegakan hukum itu dimulai dari polisi ya, laporan masyarakat
0: polisi
5: ya, atau jaksa sampai ke pengadilan. Nah, ini ya dikaitkan dengan proses penegakan hukum ya, karena ini memang berdampak ya, berdampak baik terhadap pelaku maupun korbannya. Jadi ini memang harus kita kawal ya, supaya ini betul ditindak ya, ditindak dalam artinya adalah perbuatannya itu karena sudah memenuhi unsur tindak pidananya. Jadi, sampai di mana ini proses penegakan hukumnya itu. Jadi ini kita sudah bukan bicara pada perilakunya. Jadi ini kita satu paket ya, kriminologi. Kalau kajian kriminologis itu satu paket, mengapa dia melakukan LGBT apa ya, latar belakangnya apa? Ya, yang sudah yang mendominan tentu adalah itu tadi, apa IT ya, teknologi informasi, kemudian juga lingkungan itu sangat mendominan sekali. Kemudian bagaimana reaksi masyarakat, ini sudah satu paket. Jadi kriminologi itu tiga, Mbak, ilmunya tiga. Ya, termasuk juga adalah proses penegakan hukumnya. Bagaimana kita semua istilahnya mau mengikuti ini gimana? Ya, betul-betul ditegakkan sesuai dengan tindak pidana yang lain, ataukah ada pengecualian? Jadi memang jadi kriminologi itu satu paket itu, Mbak. Penyebabnya ya, latar belakang terjadinya, kemudian reaksi masyarakat terhadap peristiwa itu sendiri, termasuk kalau itu tadi perilaku LGBT, ya bagaimana reaksinya, ada sing nggak suka ngelaporkan, ya. Kemudian juga istilahnya prosesnya, ya. Terus ada ini memang pro kontra itu ada di masyarakat, Mbak. Terutama tentu nek sing pro ya sing agak-agak
0: Jadi, yang pro biasanya memang dia seperti itu.
5: Mbak Erika langsung menyebut dia seperti itu. Bunda Ibu ya agak-agak. Jadi ada kecenderungan.
0: Makanya
5: pro.
0: Kalau yang normal soalnya kontra gitu ya.
5: Iya, gitu ya. Jadi begitu. Ya, ada. Jadi gini. Istilahnya intinya ya pokoknya kita jangan sampai menormalisasi, dan menormalisasi itu apapun bentuknya ya, termasuk jangan dikasih ruang ya, dikasih ruang, kemudian istilahnya ini sudah zamannya misalnya seperti itu. Loh, jangan, kita ini punya Pancasila ya. Pancasila sila pertama itu agama, ketuhanan ya.
0: Tapi jadi, ada ini Bu Nur, pengalaman sendiri ya, karena di Nganjuk kan sebenarnya juga sudah banyak dan kebetulan Erika ada juga teman gitu ya. Tapi ketika ada di lingkungan situ, kita mau mengingatkan, mau bilang itu
5: enggak
0: enak.
5: Sungkan.
0: Jadi akhirnya ya wes lah membiarkan.
5: Ya ini loh, ini ya, jadi memang
0: takut ya.
5: Ya. Ibu sendiri kemarin ketika

0: generasi kita, ya, ya. Jadi seperti itu dengan dalih itu tadi hak kebebasan, ya, the kebebasan. Hak asasinya kan seperti itu, padahal konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus menyebut dengan jelas loh Mbak. Karena dia ingin ibu dikomplain sama pakarnya loh.
1: Ya. Yang nyimak soalnya banyak pakarnya juga ini.
0: Ya, jadi beda loh ya. Jadi penyebutan itu karena kita konstitusi itu kan punya dua Mbak ya, yang 45 ya. Nah, sama yang sudah di amandemen. Jadi yang di amandemen di situ harus disertakan negara Republik Indonesia. Itu harus disertakan, itu nanti akan beda maknanya ya, seperti itu.
1: Ini tadi untuk pertanyaan Mas Andre belum dijawab ya Ibu Nur.
0: Belum, sik sabar sayang. Sabar, jambi Rosi.
1: Jam 11.
0: Oh iya, sebentar saya. Jadi pelan-pelan, ini tak lanjutkan, jangan khawatir. Ya, jadi seperti itu. Apa sih pertanyaan Mas Andri? Apakah masih ada kekosongan atau ketidakjelasan regulasi yang menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran mengenai isu LGBT di masyarakat? Kalau kekosongan ataupun ketidakjelasan regulasi itu ibu jawab ya Mas Andre, terima kasih kertasana dong, ibu senang ya. Enggak ya, kekosongan atau ketidakjelasan itu enggak, regulasi kita itu sudah dengan jelas ya Mbak ya, cuma oknum-oknumnya aja yang membuat samar, abu-abu pelangi gitu loh Mbak ya. Kan tadi sudah ibu bilang di apa itu, di UUD kita ya, ya, jadi pembatasnya ya, pembatasnya itu ada di pasal 28J ya ayat 2. Di sana disebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang itu wajib tunduk loh, gitu ya, walaupun itu haknya, walaupun itu kebebasannya, tapi di sini ya di pasal 28J ayat 2 itu setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan. Jadi ini hak itu tidak mutlak Mbak ya, hak ini nggak bisa mutlak. Karena apa? Karena negara ini ada undang-undang, negara ini ada agama, negara ini ada moral, ada keamanan, ada ketertiban umum, yang itu menjadi pembatas dari setiap gerak-gerik kita. Jadi seperti itu, sudah jelas Mas ya. Jadi Mas Anto, sudah Mas Andri.
1: Mas Andri,
0: sudah jelas regulasinya itu ya. Hanya saja oknum-oknum itu tadi ya, maunya istilahnya supaya ini dikasih ruang kan begitu ya,
1: dikasih ruang, dikasih tempat,
0: diakui eksistensinya, diakui, bahkan betul. Mereka menuntut pernikahannya tuh diakui. Dilegalkan. Halo sayang, ini kita itu negara Indonesia, kita Pancasila ya, ada agama, inilah penyaring kita. Jadi kita harus istilahnya jati diri ya, identitas kita, jangan kita sok-sokan ikut-ikutan ikut role model ya, tren ini wow lah, tren yang merugikan ya kan, ini kan banyak dampaknya, banyak negatifnya ya,
1: makin kesini makin jadi tren.
0: Ya, jangan hanya asal role model ya, asal tren kemudian diikuti, itu kan tidak berdasar ya, hanya sebatas istilahnya pelampiasan nuan sewu dalam tanda kutip nafsu itu tadi. Makanya yang ibu bilang yang paling susah itu adalah apa yang ada di dalam diri sendiri ya. Kita bagaimana istilahnya melawan kemauan kita, kehendak kita, yang itu adalah melewati batas ya. Menyalahi agama, menyalahi agama, norma ya. Jadi seperti itu, itulah yang paling susah ya, mengendalikan diri itulah ya. Jadi ibu berharap ya, dengan ini semua pihak nanti ikut berkontribusi bagaimana perayaan kemerdekaan kita itu terlaksana dengan bagus ya, tanpa memberi ruang oleh mereka ya, kaum LGBT ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian bentuk dari penyimpangan yang kita harus tidak menormalisasi ya, tidak menormalisasi, tidak

0: hanya sebatas role model, wah ini lagi ngetren ya. Ya, kenapa dampaknya itu loh dampaknya yang enggak bagus ya, apalagi kepada anak-anak di bidang kesehatan dan yang sebagai pendidikan juga, nanti mereka kan akhirnya menjadi istilahnya tidak fokus, Mbak ya.
1: Tidak fokus.
0: Jadi lebih baik diisi dengan yang lebih positif sajalah ya.
1: Betul.
0: Bagaimana IT itu kita bisa manfaatkan ya, kemudian bahkan bisa memberikan jaminan kehidupan yang lebih enak kepada masa depan anak-anak kita. Jadi seperti itu, Mbak.
1: Aduh, panjang ya pembahasannya untuk hari ini. Sebenarnya kalau tidak ada keterbatasan waktu ya masih lanjut ini ya.
0: Aku sih kasih kode-kode saja. Makanya Mbak Erika belum bilang, Bu ini yang nomor 2 belum dijawab. Yo sih. Jadi seperti itu ya.
1: Iya, iya. Mungkin ada tambahan atau closing statement.
0: Jadi itu ya, terima kasih semuanya, terima kasih Cakra, owner, krunya, ya host-hostnya, yang pinter-pinter, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kemudian juga terima kasih ya, Ibu bisa berada di sini, bisa menjadi seperti ini, semua atas support ya, support owner Cakra, host Cakra, keluarga, masyarakat, mahasiswa Ibu.
1: Alhamdulillah. Setia pantau ya.
0: Setia memantau, termasuk sedulur Cakra di Malang loh, mantau bahkan sempat memberikan pertanyaan ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sekali. Mari kita mulai dari diri kita ya. Mengisi kemerdekaan dalam arti ya, kita memperingati kemerdekaan ini bukan hanya sebatas melampiaskan kebebasan ya, tapi yang harus kita ingat bahwa kebebasan kita itu ada pembatasnya ya. Kalau hanya sebatas melampiaskan kebebasan, nanti dikhawatirkan tidak ada manfaat ya, tidak ada berkah. Kita tidak bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang lebih bagus, lebih positif, kan dikhawatirkan gitu, Mbak ya. Jadi kita isi, justru yang susah itu adalah bagaimana mengisi kemerdekaan, melanjutkan pembangunan, termasuk diantaranya itu tadi kita jangan menormalisasi perilaku LGBT.
1: Penyimpangan.
0: Ini ya, ini PR bagi kita semuanya. Nanti kita lihat sing pawai iki jenek pokok, Mbak.
1: Coba kita lihat nanti ya.
0: Nanti Ibu minta host-host Cakra ini selalu menyampaikan ya, supaya apa? Nanti kita khawatirkan ya, kita khawatirkan nanti dampaknya ke masa depan
1: anak-anak yang itu. Banyak yang ya, ini lihat ya anak-anak ya.
0: Kan harus diselamatkan. Harus siapa diselamatkan lagi kalau enggak kita.
1: Ya seru Cakra, demikian ya untuk talk show hukum meja hijau untuk edisi Sabtu 1 Agustus 2026 ini bersama Ibu Dr. Nur Hasanah SHMH, pakar hukum dan dosen dari Uniska Kediri, terkait dengan analisis kriminologis terhadap fenomena LGBT di Indonesia. Semoga perbincangan ini dapat memberikan pemahaman bahwa dalam perspektif hukum, setiap persoalan harus dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menyikapinya secara bijak dan juga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Saya Rika dan juga Ibu Nur Hasanah pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa pada talk show Hukum Meja Hijau selanjutnya.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, 16,1 Radio Cakra Krishna masih bersama dengan kami dan kali ini ditemani bareng saya Imalana dan di ruang gatekeeper pastinya ada Alvan Amar, Erika Dwi dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Dan tadi juga sempat ada talk show Hukum Meja Hijau ya bersama dengan Ibu Nur terkait dengan LGBT tadi sebelumnya. Sudah cakap apakah ikut mendengarkan tadi untuk talk show hukumnya? Bisa diinformasikan ya di 0852-9001061. Suru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau gak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester, sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100.000 itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngraho.

0: Baik, Sri Cakra masih di Radio Cakra Krisna. Kali ini kita beralih ke informasi seputar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Nganjuk. Ini menyatakan Kabupaten Nganjuk ini telah memasuki kategori wilayah dengan kekeringan ekstrim, yang dimana kondisi tersebut ditandai dengan hari tanpa hujan atau HTH yang telah berlangsung lebih dari 60 hari di sejumlah titik pengamatan. Hal ini menunjukkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan juga pastinya lebih kering dibandingkan untuk kondisi yang normal. Pranata Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk yakni Bapak Setiaris menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh menguatnya fenomena El Nino yang menyebabkan curah hujan jauh di bawah normal. Selain itu menguatnya monsun Australia pun turut membawa masa udara kering ke wilayah Jawa Timur sehingga peluang hujan ini semakin kecil. Dampaknya cadangan air mulai berkurang dan potensi kekeringan terus meningkat. BMKG pun juga mengingatkan bahwa kondisi kekeringan ekstrim berpotensi untuk mempengaruhi ketersediaan air bersih, sektor pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran permukiman. Masyarakat pun juga diminta lebih waspada terhadap cuaca panas dan angin kencang selama puncak musim kemarau. Masyarakat diimbau menggunakan air secara hemat, tidak membakar sampah maupun lahan terbuka, serta terus memantau informasi cuaca dari BMKG. Apabila terjadi kebakaran ataupun kesulitan memperoleh air bersih, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada instansi terkait agar dapat segera ditangani. Baik, kali ini kita sudah tersambung ya dengan penelpon, ada Pak Hajir. Selamat, iya, selamat siang Pak Hajir.
1: Selamat siang, masih pagi di sini Pak, masih dingin soalnya.
0: Oh gitu, berapa di sana derajatnya itu kok masih dingin gitu?
1: Iya, di Batu soalnya.
0: Berapa di sana Pak Hajir? Masih 20-an.
1: Belum lihat apa ukuran apa udaranya ini Pak.
0: Oh iya. Tapi biasanya memang Pak Hajir di Pujon ya sekarang?
1: Enggak, di Batunya saya.
0: Oh, di Batunya. Memang sedikit dingin ya di sana daripada di wilayah yang lain ya Pak Hajir ya?
1: Kalau apa enggak musim hujan dingin banget sini.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ini Pak Hajir lagi perjalanan apa ini, liburan kah atau ngapain ini Pak Hajir?
1: Iya kan, saya berangkat Kamis kemarin.
0: Oh, oke, berangkat Kamis liburan ya Pak Hajir ya?
1: Inje, anaknya kan libur Mbak sekolah.
0: Oh gitu, berarti di sana lumayan ramai ya Pak Hajir ya? Untuk arusnya? Ini
1: cukup ramai Mbak, hari Sabtu ini. Tadi sempat ada penutupan, Mbak.
0: Oh iya, iya. Saya tahu itu. Kabarnya ada beberapa penutupan jalan ya di daerah Batu itu.
1: Ya, tadi saya kan posisi di Jalan Pesanggerahan. Itu yang arah apa ini? POM itu. Mm-hmm. Kalau mau ke kedai POM itu kan ditutup, dialihkan ke kanan. Ke arah Pangsut.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya. Itu kan ada ini jalannya dibongkar semua Mbak.
0: Oh, Bikus perbaikan semua. Jalan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Pas TL itu Mbak.
0: Baik.
1: Lampu merah itu. Mm-mm. Jadi mungkin hari ini cukup
0: crowded
1: tambah
0: ya.
1: Tambah ramai. Biasanya Batu kan hari Sabtu itu apa ya? Macet Mbak.
0: Iya, banyak yang liburan ke Batu soalnya Pak.
1: Iya, infonya di Batu ini banyak acara untuk hari ini, besok.
0: Gitu. Sampai minggu? Sampai?
1: Iya.
0: Iya, sampai minggu. Oke, iya. siap. Terima kasih
1: ada
0: banyak.
1: Ada acara ini, para layang, apa, event para layang atau sama anak FIFA juga itu.
0: Oh, jadi ada beberapa jalan yang ditutup atau bagaimana Pak Hajir? kabarnya?
1: Ini belum apa? Halo?
0: Iya.
1: Belum lewat hujan ini saya. Masih di apa ini? Jalur utama Batu.
0: Oke, siap.
1: Cepat saya kan arah hujan nanti. Lewatnya akan lewat kandangan saya.
0: Oh, lewat kandangan. Oke.
1: Mungkin nanti kalau ada info terbaru saya kabarkan.
0: Siap, kami tunggu.
1: Biasanya
0: Pak Haji.
1: Di Santera itu.
0: Oke.
1: Biasanya macet Santera itu.
0: Iya ya, karena banyak yang ke Santera juga ya Pak Hajir ya.
1: Iya betul, apalagi infonya kan di sekitar para layang itu ada event.
0: Oke.
1: Sama di Bucen ada ini apa, komunitas
0: Vespa itu tadi. Ya. Oke, siap.
1: Gak tahu besok atau sekarang aja.
0: Oke, nanti coba kita apa ya namanya, cari-cari dulu ya ini Pak Jer ya, terkait dengan.
1: Iya, yang jelas ya apa, yang mewenang sini yang tahu ini Pak.
0: Iya Pak Jer.
1: Mungkin Polsek John atau gimana yang tahu.
0: Oke, siap. Ada lagi Pak Jer yang mau disampaikan?
1: Sudah, cukup itu dulu Mbak.
0: Okay.
1: Ini aman-aman saja ini.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Siap Pak Hajir.
1: Ya.
0: Selamat melanjutkan perjalanannya. Semoga bahagia.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik Pak Hajir, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Hajir ini yang melakukan perjalanan ke Batu Malang ya, di mana kabarnya di daerah Batu itu diberlakukan ada penutupan dan juga pengalihan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama, yakni di Jalan Agus Salim, Jalan Gajah Mada, dan juga Jalan Panglima Sudirman. Penutupan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kegiatan akhir pekan dan juga terdapat proyek perbaikan jalan begitu untuk di daerah Batu. Jadi buat sedulur cakra yang ingin berlibur di daerah Batu, tetap hati-hati di jalan dan juga waspada ya, karena untuk beberapa jalan ini ditutup dan juga ada pengalihan arus lalu lintas. Jadi bisa diperhatikan dengan seksama untuk rambu-rambunya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengemudi.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Ima Lana. Dan jika Anda menemui kewaspadaan di jalan, bisa hubungi kami di 0852 9001061. Menit ke-29 lepas dari jam 11 siang, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Dapat update ini tadi disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Ini tadi kan Pak Muhammad perjalanan sedari pagi sebelum naik tol lewat Simpang 4 Terminal Lama menuju ke Jalan Barito diupdate. Kemudian saat di jalur tol ini tadi juga diupdate ya. Kemudian sudah menuju ke Trawas ya, Mojokerto. Jalur utama menuju Trawas, Mojokerto. Ini tadi ditemui adanya persiapan sonhorak di jalur utama, pinggir jalan gitu ya. Ini ada persiapan sonhorak. Nah, harap diperhatikan untuk seluruh cakra yang mungkin akan mengarah ke Trawas atau yang dari Trawas putar balik seperti itu. Takutnya nanti ada sonhorak, karnaval sonhorak di sana, arus lalu lintas akan semakin padat, takutnya seperti itu. Karena saat ini di menit ke 27 ya, tadi videonya di menit ke 27 lepas dari jam 11 siang, dikabarkan oleh Pak Muhammad kondisi di sana sudah mulai banyak persiapan-persiapan yang dilakukan.
0: Baik,
1: seperti itu ya. Ini ada terlihat satu, dua, oh banyak ya, saya hitung. Ternyata lebih dari dua
0: sonhorak
1: yang terparkir di pinggir jalan. Jadi harap hati-hati yang menuju ke Trawas. Ini sepertinya nanti tetap bisa dilalui ya. Sepertinya tetap bisa dilalui. Namun coba saya tanyakan terlebih dahulu ya dengan rekan yang ada di Polsek setempat terkait dengan pengaturan arus lalu lintasnya seperti apa. Cuaca di sana juga cerah berawan. Kemudian Pak Hajir setelah turun on air tadi ya, lepas telepon ternyata antriannya panjang sekali.
0: Waduh.
1: Antriannya panjang. Yang balik enggak ya ini saya. Aduh, padahal ini saya jauh dari Gapura Selamat Datang Batu. Ini saya arah ke Pujon. Seperti itu. Intinya hindari lewat Pujon karena macet grek gitu. Enggak jalan.
0: Memang, ada peralihan arus Erika karena ada perbaikan jalan.
1: Ada
0: gitu.
1: Perbaikan jalan sehingga ada pengaturan arus lalu lintas yang membuat antrian kendaraan panjang di jalur Pujon ya.
0: Iya, apalagi ini di jalur tadi. Pujon itu kan kecil ya jalurnya. Iya. Kita tidak bisa nyalip.
1: Enggak gitu. Bisa. Iya, apa namanya nyalip-nyalip ini enggak bisa.
0: Iya,
1: ditambah kan ada kendaraan bus yang mogok juga.
0: Waduh.
1: Warna pink
0: ini.
1: Ya, bisnya warna pink. Ini mogok di pinggir jalan. Namun meskipun sudah minggir kan jalannya sempit ya.
0: Iya, betul.
1: Ini tetap mengganggu pengguna jalan yang melintas di sana. Semoga saja bisa segera diperbaiki, kemudian bisa jalan kembali ya.
0: Iya.
1: Untuk kendaraan bis tersebut. Jadi hindari jalur Pujon ya, Seru Cakra. Kalau mungkin ke arah Batu, Malang dan sekitarnya bisa jalur tol saja. Ima.
0: Terima kasih banyak Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sepertinya ini sudah mulai banyak ada karnaval begitu ya. Jadi seluruh cakra bisa diinformasikan ya kepada kami jika menemui persiapan karnaval atau kewaspadaan yang Anda temui di jalan ya di 0852 9001061. Dan ini tadi juga disampaikan oleh Pak Hajir, ini yang melakukan perjalanan ke arah Batu. Ada sebuah bus begitu tadi yang mogok grek gitu kata Pak Hajir gitu, yang membuat volume kendaraan jadi lebih meningkat dan terjadinya kemacetan begitu di area Pujon. Jadi buat seluruh cakra yang mau ke daerah Batu bisa melintasi jalur tol atau bisa lewat Blitar begitu, tapi agak sedikit lebih lama ya kalau lewat Blitar. Tapi ya untuk menghindari kemacetan mungkin bisa lewat dua alternatif jalur tersebut. Dan seluruh cakra, buat Anda bagaimana di wilayah Anda, apakah Anda di rumah saja, bisa diinformasikan cuacanya seperti apa, apakah ada berawan atau mulai ada tanda-tanda akan turun hujan, itu bisa diinformasikan ya ke kami di 0852 9001061. Baik, Sudut Cakra, arus lalu lintas di daerah Kota Batu ini akan mengalami rekayasa pada hari Minggu besok 2 Agustus 2026. Tiga ruas jalan protokol akan ditutup total mulai pukul 9 pagi hingga seluruh rangkaian parade seni budaya Bantengan Nuswantoro selesai digelar. Adapun tiga ruas jalan yang ditutup meliputi Jalan Agus Salim, Jalan Gajah Mada, dan juga Jalan Panglima Sudirman. Satlantas Polres Batu telah menyiapkan skema pengalihan arus dan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung. Kasat Lantas Polres Batu AKP Mateus Jaka Iswantara mengatakan bahwa penutupan dilakukan karena pada akhir pekan ini Kota Batu juga menjadi lokasi sejumlah kegiatan berskala yang besar. Di antaranya adalah kejuaraan para layang tingkat Asia di Gunung Banyak, Jambore Vespa di Pujon, konser musik di Batu Naik Spektakuler atau BNS, serta nilayaran di kawasan Oro-Oro Ombo. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan menuju Kota Batu. Masyarakat dan wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu diimbau untuk mengatur waktu perjalanan, memanfaatkan jalur alternatif, serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Dengan demikian, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan lalu lintas tetap lancar.

0: Zona Cakra. Kipas angin. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan sekitar 4 tahun lalu di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip Hadaher pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
1: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar jalur yang Anda lewati. Apakah Anda menemui kewaspadaan atau cuaca di wilayah Anda seperti apa? Bisa hubungi kami di 0852-9001061. Dan seluruh Cakra tadi juga sempat diinformasikan ya bahwa di wilayah Kota Batu pada hari Minggu besok itu akan ada penutupan ruas jalan, beberapa ruas jalan mulai pukul 9 pagi ya. Yang dimana 3 ruas jalan yang akan ditutup ini meliputi Jalan Agus Salim, Jalan Gajah Mada, dan juga Jalan Panglima Sudirman. Jadi buat Sudut Cakra yang ingin berwisata ataupun akan berkunjung ke Kota Batu pada besok ya hari Minggu, diimbau untuk mengatur waktu perjalanan lagi, memanfaatkan jalur alternatif begitu, serta mematuhi arahan petugas di lapangan agar seluruh rangkaian perjalanan Anda dapat berlangsung dengan aman dan juga tertib, dan lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini Pak Muhammad sebentar, baru sampai penginapan ini ya.
0: Aduh,
1: ini saya membayangkan jadi anaknya Pak Muhammad tiap weekend staycation ya.
0: Jalan-jalan terus ya berarti.
1: Jalan-jalan ini. Kemarin libur sekolah 2 minggu, 3 minggu ya.
0: Itu kemana itu Pak Muhammad itu?
1: Itu keliling
0: Indonesia.
1: Indonesia dari Jawa Tengah, Jawa Barat.
0: Oh gitu. Waduh.
1: Iya.
0: Enak sekali ya ini.
1: Banyak yang diceritakan ke teman-temannya. Enggak ke rumah nenek aja kayak kita ya.
0: Jadi enggak di Karang Erika untuk pelajarannya.
1: Karena ada banyak cerita ya. Semoga nanti kita juga bisa ngajak anak-anak untuk jalan-jalan gitu ya.
0: Anak-anak siapa ini?
1: Amin. Nanti kalau sudah punya anak gitu loh, jadi orang tua seperti Pak Muhammad, sayang anak-anaknya, ngajak main.
0: Betul.
1: Ya kan, jalan-jalan gitu. Pak Hajir juga ya kan, Pak Hajir ini juga sering sekali ngajak jalan-jalan istri dan anaknya.
0: Waduh, romantis sekali ya ini.
1: Idaman sekali wes pokoknya ya. Bapak-bapak idaman wes ini ya. Ini langsung ibu-ibu yang dengar langsung kenapa suamiku tidak seperti itu ya.
0: Semakin, ayo guys, ayo guys pergi yuk.
1: Mumpung hari Sabtu ya. Mas Kopeng di mana ini? Tadi update-nya perjalanan ya.
0: Oh gitu.
1: Tadi kan sampai di mana ini, coba kita dengarkan dulu. Oh, sampai di Mengkreng kan tadi. Sampai di Mengkreng, kemudian di Batu. Oh, kegiatannya kemarin di Batu.
0: Oh, kemarin
1: itu disampaikan. Oh iya, sampai di Jalan Gatot Subroto Nganjuk sekarang. Mas Kopeng ya, arah kemana ini Mas Kopeng, mungkin bisa disampaikan ya. Belum on air juga ini Mas Kopeng.
0: Oh iya betul.
1: Ini masih belum beli es teh ya di Jalan Gatot Subroto, langganannya Mas Kopeng. Kalau ke arah barat itu pasti beli
0: es teh.
1: Es teh di Jalan Gatot Subroto.
0: Es teh Krishna.
1: Benar. Ke arah Caruban ternyata untuk siang hari ini.
0: Siap.
1: Rutenya hati-hati Mas Kopeng, ditunggu update-nya ya. Kemudian dari Bapak Hajir ini juga terus update foto video ya.
0: Oke.
1: Terkait kondisi di wilayah Pujon ya,
0: iya,
1: arah Batu. Ini tadi dua arah juga full padat dengan kendaraan muatan ya, pick up muatan maupun juga kendaraan mobil pribadi. Hati-hati saja, cuaca pun di sana juga cerah, Ima.
0: Terima kasih banyak Erika Dwi. Lanjut ke Angga.
2: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, aturan yang berlaku lebih dari dua dekade ini perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi, beban tugas, serta pengembangan pemerintahan. Penyesuaian hak keuangan tidak diberikan secara merata, melainkan berbasis kinerja dan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah juga mempertimbangkan pembentukan tim penilai untuk mengevaluasi capaian kepala daerah sebelum menentukan besaran penyesuaian. Menteri Dalam Negeri menegaskan, revisi ini masih dalam tahap kajian. Skema remunerasi berbasis kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.
0: Terima kasih banyak Angga Sandi, sebelumnya ada Erika Dwi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana Sudut Cakra di weekend kan Anda hari ini? Apakah juga berencana untuk berlibur ke daerah Batu? Memang ini Batu itu menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diincar oleh semua orang ya. Yang dimana Batu itu tempatnya enak sejuk gitu ya. Jadi banyak orang yang weekendnya tuh menghabiskan waktunya di wilayah Batu. Dan untuk weekend kali ini sedikit berbeda karena banyak sekali acara-acara di wilayah Kota Batu. Jadi buat Sedulur Cakra yang ingin berlibur di daerah Kota Batu, harap diperhatikan untuk arus lalu lintasnya karena pastinya untuk volume kendaraan akan meningkat dan mengalami kepadatan karena ada beberapa ruas jalur tadi yang ditutup karena ada perbaikan jalan dan ada beberapa karnaval begitu untuk informasinya. Baik, sementara itu Sedulur Cakra, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Nganjuk ini mengimbau kepada masyarakat agar mengutamakan keselamatan saat memasang umbul-umbul, bendera maupun dekorasi Agustusan. Warga diminta menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik untuk menghindari risiko tersengat listrik maupun gangguan pasokan listrik. Manajer PLN ULP Nganjuk yakni Rizal Yuda menjelaskan bahwa pemasangan tiang umbul-umbul atau bendera yang terlalu dekat dengan kabel listrik sangat berbahaya. Material seperti bambu, besi maupun pipa dapat menghantarkan listrik apabila menyentuh jaringan listrik atau berada terlalu dekat dengan kabel bertegangan. PLN juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memasang dekorasi pada tiang listrik maupun di bawah bentangan kabel. Jika menemukan jaringan listrik yang berpotensi membahayakan keselamatan atau mengganggu pemasangan dekorasi kemerdekaan, masyarakat diimbau segera melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kantor PLN terdekat. Dan dari pihak PLN pun berharap semangat masyarakat dalam menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan ini tetap diiringi dengan kepedulian terhadap keselamatan dengan menjaga jarak aman dari jaringan listrik dan mematuhi imbauan petugas. Perayaan Agustusan dapat berlangsung meriah, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Baik, kali ini kita update informasi ke ruang gatekeeper dulu. Alvan, silahkan.
5: Iya, Mbak, kita masih komunikasi dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar. Ini terkait dengan rencana penutupan jalur alternatif di Malang Blitar.
0: Okay.
5: Karena ada beberapa kegiatan nanti. Ini untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan langsung, Ima.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Kita juga sudah tersambung ya dengan Bapak Aibtul Saiful Muheni selaku Kasih Humas Polres Blitar terkait dengan penutupan jalur alternatif Malang Blitar. Selamat siang Bapak Aibtul Saiful Muheni.
6: Baik, selamat siang Mbak Amar.
0: Oke, Bapak, bagaimana kabarnya di hari ini?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini Bapak lagi di mana ini? Lagi di kantor atau liburan ini, Pak?
6: Ini lagi di kantor.
0: Oh, lagi di kantor. Oke, Bapak. Oke, Pak Muheni, ini yang menjadi alasan utama dilakukannya penutupan jalur alternatif Malang Blitar ini kira-kira apa, Bapak?
6: Iya, baik. Makasih Mbak. Berkaitan dengan adanya pembatasan jalur dari pihak Jasa Tirta jalur alternatif Malang Bitar yang melintas di kawasan Sudirman Lahor adanya pembatasan jalur yang mana kendaraan roda 4 dialihkan ke jalur utama Kecamatan Selorejo Kabupaten Bitar. Kemudian dengan adanya pembatasan jalur oleh pihak Jasa Tirta tersebut, untuk Polres Bitar melakukan pendampingan pengamanan, menyiagakan jumlah personil gabungan TNI Polri dan dibantu oleh Disub kurang lebih 200 personil dalam memberikan pelayanan pengamanan di jalur melintas Alas Rojo guna antisipasi adanya kepadatan arus. Demikian, Mbak.
0: Baik, untuk penutupannya ini dimulai kapan sampai berapa lama, Bapak, kira-kira?
6: Ya, berdasarkan informasi dari pihak Jasa Tirta untuk dimulai diberlakukannya hari ini ya, tanggal 1 Agustus. Demikian, Pak, untuk sampainya untuk kami nanti konfirmasi lagi. Yeah.
0: Baik, untuk penutupan jalur ini, Bapak, apakah dilakukan secara total atau mungkin hanya jam-jam tertentu begitu?
6: Iya, Mbak. Ini kembali lagi kaitan dengan sesuai dengan informasi kaitan dengan pembatasan jalur ini hanya diberlakukan kendaraan roda 4 atau kendaraan yang bermuatan berat. Namun untuk kendaraan roda 2 atau pejalan kaki tetap bisa untuk melintas di jalur tersebut, Mbak. Yeah.
0: Oke, Pak. Untuk semisal kalau ada ambulans ataupun damkar itu apakah masih boleh untuk melewati jalur tersebut atau tetap harus melintasi jalur utama tadi, Bapak?
6: Baik, untuk kaitan dengan kendaraan seperti ambulans, damkar yang sifatnya insidental atau warga masyarakat yang melintas dengan insiden itu tetap diperkenankan untuk bisa diperkenankan untuk melintas di area situ. Demikian, Mbak.
0: Untuk penutupan ini itu apakah ada karena ada perbaikan jalur begitu atau karena ada apa, Bapak, alasannya tadi?
6: Iya, baik. Ini kembali lagi berkaitan dengan dari pihak Jasa Tirta ya, Mbak, di situ sebagai digital nasional ya, untuk jembatan itu sudah isinya.
0: Oh gitu, Pak. Oke.
6: Okay. Berapa pertimbangan-pertimbangan itu yang lebih mengetahuinya dari pihak Jasa Tirta tentunya ya.
0: Baik.
6: Ini yang menjadi keputusan daripada pihak Jasa Tirta.
0: Baik, Pak. Itu
6: dari kami petugas kepolisian untuk memberikan pelayanan pengamanan kepada warga masyarakat. Ini yang kita lakukan dan kita mengantisipasi apabila adanya trouble, adanya kemacetan, nah ini kita akan memberikan pelayanan atau pengamanan atau melakukan rekayasa-rekayasa lalu lintas nanti tentunya. Demikian, Mbak.
0: Untuk titik-titik yang diprediksi mengalami kepadatan, Bapak, pada saat pengalian arus ini kira-kira di titik mana saja, Bapak?
6: Iya, baik, tentunya di jalur arah bawah itu ya, Mbak, yang mengarah Selorejo ke arah Malang itu. Okay. Yang melintas di beberapa tikungan dan tanjakan ini yang menjadi prioritas kami untuk memberikan pelayanan pengamanan pengaturan arus lalu lintas tentunya di situ. Demikian, Mbak, untuk sementara yang informasi berkaitan dengan adanya pembatasan jalur di wilayah Selorejo.
0: Baik, Bapak, terima kasih. Terakhir, Pak, untuk imbauan dari Polres Blitar kepada masyarakat yang akan melintas di wilayah tersebut selama masa penutupan jalur ini, Bapak, monggo.
6: Iya, tentunya kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban dan saat berkendara untuk selalu berhati-hati, selalu menjaga jarak, dalam perjalanan, ya, Mbak.
0: Siap, terima kasih, Bapak, untuk waktunya dan sudah berbagi informasi kepada kami ya terkait dengan penutupan jalur tersebut. Baik.
6: Ya,
0: baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali, Bapak.
6: Ya. Selamat siang.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Bapak Aibtu Saiful Muheni selaku Kasih Humas Polres Blitar terkait dengan penutupan jalur alternatif Malang ke Blitar. Ini tadi ada beberapa penutupan jalur begitu ya di daerah Malang ke maksud saya dari Blitar ke Malang ini untuk roda 4.

untuk roda 4 disarankan tidak melewati jalur alternatif tersebut. Dan untuk titik-titik yang diprediksi juga tadi sudah disebutkan ya oleh Bapak Kasih Humas Polres Blitar, mana saja yang akan mengalami kepadatan. Jadi buat sedulur Cakra yang akan melintas ke daerah Malang melintasi jalur Blitar, diharapkan untuk hati-hati di jalan, menjaga kewaspadaan, dan juga jangan terlalu berkebut-kebut begitu ya, karena untuk jalurnya pasti volume kendaraan semakin meningkat dan menyebabkan kemacetan begitu. Dan sudah Cakra, kami juga masih menunggu update informasi terbaru dari Anda ya di 0852 9001061.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suri Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Alvan Amar, Erika Dwi, dan juga Angga Santi yang siap untuk menerima informasi terupdate dari Anda. Dan kabarnya tadi di wilayah Pujon ke arah Batu itu lumayan padat dan juga macet ya, karena ada bus yang mogok. Selain itu ada volume kendaraan meningkat, ada peralihan arus begitu untuk informasinya di daerah Pujon arah Batu. Dan juga di daerah Blitar arah Batu pun juga sama, di daerah Blitar arah Malang itu terdapat perubahan arus lalu lintas ya, yang dimana jalur alternatif Malang Blitar itu untuk roda 4 ditutup, hanya diberlakukan untuk roda 2 saja. Dan untuk roda 4 melewati jalur utama di daerah Selorejo, Kabupaten Blitar, untuk informasi yang kami dapatkan tadi. Seduru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852-9001-61. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Blora, bisa langsung saja datang di Wiata Herbal Naria Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km dari pertigaan Kedung Jambu, ke barat kurang lebih 100 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Baik, menit ke 11 lepas dari jam 12 siang. Kali ini kita ke penelpon terlebih dahulu. Ada Bapak Muhammad ini ya. Selamat siang Pak Muhammad.
1: Selamat siang Mbak Ima.
0: Oke, Pak Muhammad sekarang ada di mana ini?
1: Ini menyapa dari Trawas, Mojokerto Mbak.
0: Oke, dingin ya Pak ya di sana, di Trawas sana?
1: Ya lumayan lah Mbak, kalau cuaca saat ini memang mendung ya. Jadi mendung, terus udara juga sebenarnya kalau dingin sih belum Mbak ya, karena ini menunjukkan 27 derajat Celcius.
0: Oke, masih anget-anget gitu ya Pak Muhammad ya.
1: Iya, soalnya kan di tengah hari ya, mungkin nanti sore akan berubah juga karena posisi juga mendung gelap nih, gak ada matahari.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: oke.
1: Iya. Tadi perjalanannya lancar Mbak ya, tapi ini tadi pas lewat mendekati hotel ini yang di Jalan Raya Trawas, di jalan utama ini kan sudah berbondong-bondong truk-truk yang sonorek atau karnaval.
0: Sonorek.
1: Ada belasan truk tadi yang sudah siap-siap, tentunya waduh, dengan dimensi yang agak lebar gitu ya. Mungkin nanti juga pastinya ada buka tutup arus atau pengalian, nanti juga kurang paham. Jadi mungkin yang mau tujuan Trawas waspada, barangkali nanti ada kemacetan ya, mohon dimaklumi.
0: Yeah.
1: Sekarang sudah siap-siap seperti yang video yang saya kirimkan tadi. Yeah. Mbak ya. Untuk selebihnya ya lancar-lancar aja. Kalau yang dari Mojosari dari Mojokerto ke arah Mojosari lewat Bangsal tadi juga
0: aman.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ya, cuman ya merapat dengan truk-truk yang besar itu, Mbak. Cuman selebihnya juga lancar.
0: Oke, apalagi ini jalurnya juga kecil ya semuanya Pak Muhammad ya. Enggak lebar
1: cuman,
0: gitu.
1: Iya, cuman yang ke Trawas ini masih lumayan lah Mbak. Jadi mungkin kalau misalkan bergantian masih bisa, tapi nanti kan karena sonorek ini kan biasanya kan melintang Mbak ya. Jadi agak sedikit
0: betul.
1: Overload ya, kanan kiri overload. Jadi apalagi kan ada kayak hiasan penjor-penjor gitu.
0: Iya.
1: Tentunya nanti kan pasti akan mengganggu arus lalu lintas. Mm-hmm. Apalagi ini kan weekend.
0: Iya, sepertinya dialihkan sih Pak ini arusnya ya. Nanti.
1: Ya mungkin seperti itu, saya juga kurang paham. Makanya ini nanti kita kalau misalkan mau keluar juga harus prepare dulu mau lewat rute mana gitu.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya iya, kayak staycation di hotel aja mungkin lagi paling aman.
0: Baliknya besok aja Pak Muhammad, besok apa namanya ya, besok pagi.
1: Iya, besok memang besok Mbak, acaranya kita sebenarnya besok.
0: Oh gitu Pak.
1: Dan besok siang, iya. Mm-hmm. Jadi untuk saat ini ya kita rehat, nyantai-nyantai di hotel dulu.
0: Karena memang akhir-akhir ini kan banyak karnaval juga ya Pak Muhammad. Jadi ya lumayan crowded juga untuk jalanan. Lumayan banyak.
1: Ini hebat loh Mbak.
0: Apanya?
1: Baru tanggal 1 Agustus loh Mbak.
0: Oh iya, sudah berjejer karnavalnya ya Pak.
1: Iya, langsung dengan gongnya.
0: Iya, sonorek gitu ya, betul.
1: Cuman karena dekat dengan hotel ya, mungkin kita juga kepo ya, pengen lihat
0: suasana.
1: Apalagi kan di area Trawas mungkin akan vibes-nya akan beda kan Mbak. Dengan sonorek yang di sekitaran Ngeronggot dan sebagainya kan. Kalau di daerah Nganjuk yang paling sering mengadakan kan daerahnya Cakrakrisna itu, lingkungannya Cakrakrisna itu. Termasuk desanya Cakrakrisna kan juga pernah mengadakan
0: sonorek
1: hal demikian
0: ya?
1: Kan.
0: Okay.
1: Iya.
0: Mungkin di sini vibes-nya nanti lebih dingin aja ya sepertinya ya di Trawas ya, ini.
1: Iya. Jadi kita kayak benar-benar wisata sonorek.
0: Wisata sonorek. Wisata terbaru jauh-jauh di Jawa Timur ini.
1: Iya, jauh-jauh ke Trawas hanya untuk lihat sonorek.
0: Oke, Pak Muhammad. Nanti ditunggu update sonoreknya ya Pak Muhammad ya. Di sana bagaimana ya, untuk karnavalnya? Ya. Mungkin berbeda mungkin ya untuk sonoreknya ya.
1: Nah itu iya.
0: Oke Pak
1: siap,
0: Muhammad.
1: Mbak,
0: ada lagi yang mau disampaikan Pak Muhammad?
1: Oke, cukup gitu aja Mbak Ima. Tetap semangat menemani kita yang dari perjalanan selalu menyewa Cakrakrisna.
0: Sehat
1: berkah untuk semuanya.
0: Siap. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakrakrisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Muhammad ini tadi menginformasikan di daerah Trawas begitu ada persiapan buat sound horrek sepertinya untuk nanti malamnya ini untuk sound horreknya. Karena hari ini juga bertepatan dengan malam minggu ya. Besok hari minggu pada libur gitu. Jadi untuk karnavalnya diadakan mungkin di hari ini. Tapi nanti akan diupdate lagi sama Pak Muhammad bagaimana untuk situasi sound horrek di daerah Trawas Mojokerto, apakah akan berbeda dengan yang ada di Ngeronggot begitu ya. Jadi buat Sedulur Cakra juga bisa untuk menghubungi kami jika melihat ada pengalihan arus lalu lintas ataupun ada buka tutup begitu, bisa diinformasikan di 0852 9001061.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, karena di ruas jalan ini kira-kira akhir-akhir ini tuh banyak terjadi karnaval ya, yang pastinya ada beberapa pengalihan arus lalu lintas ataupun penutupan jalan. Begitu, bisa diinformasikan saja di 0852 9001. Dan buat Sudut Cakra yang tadi sempat ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial kami di Facebook ataupun di Instagram. Sementara itu, Sedulur Cakra, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk menangani dua peristiwa kebakaran yang terjadi dalam waktu berdekatan di Kecamatan Patian Rowo dan juga Jatikalen. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kedua kejadian tersebut. Namun, kebakaran menyebabkan kerugian material bagi para pemilik. Dugaan sementara, kedua peristiwa ini dipicu oleh penyebab yang berbeda, yakni pembakaran sampah dan kebocoran kompor LPG. Kebakaran pertama terjadi di Kecamatan Patian Rowo. Api diduga berasal dari pembakaran sampah yang kemudian merambat ke material yang mudah terbakar di sekitarnya karena kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Sementara kebakaran kedua terjadi di Kecamatan Jatikalen dan diduga dipicu oleh kebocoran pada kompor gas LPG yang kemudian memicu kobaran api di dalam rumah. Petugas Damkar Nganjuk yang menerima laporan ini langsung menerjunkan armada dan personel ke dua lokasi kejadian. Berkat respon cepat petugas bersama bantuan warga, api berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan maupun permukiman di sekitarnya. Damkar Nganjuk kembali mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, terlebih saat musim kemarau dan juga angin kencang. Selain itu, masyarakat diminta untuk rutin memeriksa kondisi selang dan regulator kompor LPG sebelum digunakan, serta segera menghubungi petugas apabila terjadi keadaan darurat kebakaran. Baik, Sudut Cakra, mengingat akhir-akhir ini terjadi El Nino yang diperkirakan akan berkepanjangan begitu ya. Jadi buat Sedulur Cakra yang semisal akan ada melakukan pembukaan lahan ataupun lagi mau bakar sampah begitu ya, harap diperhatikan dengan baik. Apabila untuk percikan apinya belum mati secara total, jangan dulu ditinggalkan. Karena untuk akhir-akhir ini angin yang bertiup itu cukup kencang. Jadi api sekecil apapun itu bakal menjadi besar kalau semisal kita tinggalkan begitu ya, Sedulur Cakra. Jadi dilihat dengan saksama, diperhatikan lagi apakah pembasahan yang kita lakukan itu sudah benar-benar tidak menimbulkan api lagi ataupun tidak.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, Suruh Cakra, bagaimana di wilayah Anda? Apakah terjadi kemacetan juga sama seperti wilayah Batu? Tapi karena mengingat wilayah Batu itu merupakan wilayah wisata ya, daerah wisata, jadi banyak yang menghabiskan akhir pekannya itu di daerah Batu. Dan di daerah Batu juga ini ada beberapa karnaval begitu ya. Jadi akhirnya untuk volume kendaraan pun juga meningkat, dan untuk ada beberapa peralihan arus juga dikarenakan ada pelebaran jalan begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Jadi Pak Sudur Cakra, di mana nih untuk menghabiskan akhir pekannya? Apakah pergi ke wilayah Batu juga atau di rumah saja nih ya, berdiam diri di rumah gitu, me time di sekitaran wilayah Anda gitu ya, di wilayah Kediri, Nganjuk, Jombang gitu, bisa diinformasikan saja ke kami di 0852 9001061.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852-9001061. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Ada Pak Suprianto ini tadi menyampaikan perjalanan dari wilayah Saradan ya.
0: Oke. Okay.
1: Ambil sekam ini tadi dari Saradan menuju ke Blora kembali. Ini tadi arus lalu lintas dikabarkan juga lancar sampai di jalur Ngawi Bojonegoro Utara Studio Krishna FM Bojonegoro ya.
0: Oke.
1: Okay. Menemui adanya kemacetan, ada perbaikan jalan.
0: Mm-mm.
1: Jadi perbaikan jalan tersebut membuat pengguna jalan yang melintas di sana perjalanannya terhambat seperti okay, itu.
0: Siap.
1: Jadi harus hati-hati dan juga waspada. Diatur bergantian ya. Jadi harap bersabar yang melintas di jalur Ngawi Bojonegoro. Ima.
0: Terima kasih banyak Herika Dwi. Kita langsung ke penelpon kali ini, ada Mas Kopeng. Selamat siang Mas Kopeng.
2: Selamat siang Pak, yang panas ini.
0: Berapa derajat itu panas-panas itu?
2: 31 derajat.
0: Waduh.
2: Untuk ban ya.
0: Lumayan ya 31 derajat itu. Waduh. Mas Kopeng ini dari mana ke mana ini Mas Kopeng?
2: Rutenya Caruban dari Jombang tadi. Tetap Jombang.
0: Oke, dari Jombang ke Caruban lewat Saradan ya ini Mas Kopeng ya.
2: Ya,
0: lewat Antari Sanjana. Untuk Saradan gimana Mas alurnya? Jalurnya aman ga? Atau padat?
2: Ke arah dominan truk muatan ini.
0: Oh, dominan truk muatan. Tapi masih lancar kan Mas Kopeng? Gak ada tersendat gitu?
2: Masih lancar Pak.
0: Oke, siap. Ini tadi dari Pak Suprianto ini menginformasikan bahwa di wilayah mana ini Saradan gitu ada kemacetan gitu. Di sana ada kemacetan kah, Pak Mas Kopeng?
2: Ya, makasih aman ya, Pak.
0: Oh, aman. Oke, okay, siap. Terus untuk cuacanya masih terik ya di sana Mas Kopeng ya?
2: Masih terik. Ini mau nyampe Caruban ini saya.
0: Oh, mau nyampe Caruban. Oh, oke. Okay. Sudah bawa es teh belum itu kan? Panas terik ya.
2: Sudah tadi beli, Nek. Anu itu, Pak. Anu tadi terus proto tadi. Makanan.
0: Oh gitu, oke, siap Mas Kopeng, terima kasih banyak untuk update-nya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Kopeng?
2: Untuk besok itu acara Mbatu itu dialihkan itu Mbak, di jalur Mbatu.
0: Yang acara apa ini Mas Kopeng? Kan ada beberapa acara ya?
2: Itu pandangan Kintoro 18 tahun itu Pak.
0: Oh, yang Banteng itu ya?
2: Ya, ini ikut dari sana.
0: Oke. Aduh, ya. lumayan ramai itu se apa Mas Kopeng? Se Jawa Timur atau se apa itu untuk acaranya?
2: 1000 Banteng.
0: Okay.
2: Se Indonesia.
0: Waduh, lumayan ya satu Indonesia.
2: Setahun bisa, karena itu setahun bisa acara 1000 Banteng. Dibatasi soalnya 2 jam saja, nggak boleh tinggi-tinggi sampai.
0: Gitu.
2: Harapannya kemarin tuh gitu.
0: Oke, okay. Oh itu pakai sound horror kayak gitu ya Mas Kopeng ya?
2: Ada soundnya, terus ada bandengannya, perform. Dek, itu Mbak. Di Balai Kota.
0: Balai oh di Balai Kota. Oh apa? Gitu. Itu nanti jalan kayak gitu ya Mas Kopeng ya, kayak karnaval biasanya gitu ya.
2: Karnaval biasanya.
0: Jalurnya mana Mas Kopeng?
2: Jalur Pujon Pangan Batu itu Mbak, jalur utama lah.
0: Oh, oh gitu.
2: Tuh wis ditutup itu Mbak kayak Mbak.
0: Oh. Dialihkan. Oke, mulainya jam berapa itu Mas Kopeng kira-kira?
2: Jam 9 sampai selesai. Tadi saya diinfokan temen itu sudah anu apa pakai apa jenengnya panggung-panggung sudah dipasang ya.
0: Oh sudah persiapan ya di hari ini.
2: Iya.
0: Oke, berarti ini Batu besok bakal rame ya ini untuk jalurnya.
2: Ya, Mbak, pandangan lewat dulu. Oh. Mohon maaf, Mas, dialihkan. Seribu pandai.
0: Oke, siap Mas Kopeng. Terima kasih banyak untuk informasinya.
2: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Kopeng ini menginformasikan di wilayah Saradan ini terpantau sangat terik ya, di suhu 31 derajat dan juga untuk arusnya di sana ramai lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Namun untuk jalurnya ini dipadati oleh kendaraan bermuatan berat begitu. Dari informasi yang didapatkan oleh Mas Kopeng ini. Dan juga Mas Kopeng tadi juga sempat berbagi informasi bahwasannya di daerah Batu pada besok hari 2 Agustus 2026 ya, tepatnya di hari Minggu, itu bakal ada budaya bantengan Nuswantoro yang digelar di Balai Kota Batu, tepatnya pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin ingin berlibur ke daerah Batu, bisa dihindari untuk wilayah tersebut karena pastinya bakal ramai sekali untuk daerah tersebut. Karena informasinya tadi untuk parade seni budaya bantengan Nuswantoro ini diikuti hampir seluruh Indonesia gitu. Jadi lumayan banyak ya yang ikut peserta dari berbagai wilayah ke Batu. Jadi ya lumayan ramai pastinya di daerah Batu besok. Dan juga di daerah Batu ini tidak hanya ada rangkaian parade seni budaya bantengan Nuswantoro saja, karena ada beberapa kegiatan lain yang juga berskala besar di akhir pekan besok. Itu ada kejuaraan para layang di tingkat Asia di Gunung Banyak. Jadi kemungkinan Gunung Banyak ini juga bakal ramai ya di sana. Lalu ada Jambore Vespa di daerah Pujon. Waduh, ini Pujon juga lumayan ramai juga ya pastinya. Dan juga yang terakhir ada konser di Batu Naik Spektakuler atau BNS, serta ada Nilaya Run di kawasan Oro-Oro Ombo. Waduh, ini sepertinya hari Minggu besok harinya Batu ya ini. Karena lumayan ramai ini di daerah Batu, banyak sekali yang orang-orang berdatangan ke daerah Batu. Makanya tadi di daerah Pujon itu sempat terjadi kemacetan ya, tadi yang diinformasikan oleh Pak Hajir. Dan juga di wilayah Blitar, apalagi yang dari arah Blitar ke Malang, itu ada peralihan arus, penutupan jalur begitu, karena untuk jembatan alternatifnya sudah tidak layak pakai untuk kendaraan roda 4. Jadi mungkin akan sedikit terjadi kemacetan ya di wilayah Blitar ke Malang ataupun di wilayah Pujon yang mengarah ke Batu. Sementara itu, sedulur cakra, PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional. Untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5%, harga Pertamax atau RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Sementara untuk Pertamax Green 95 ini turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Dan Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Adapun harga Dex Lite tetap yakni Rp19.700 per liter dan Pertamina Dex tetap menjadi Rp21.150 per liternya. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, yakni Kitty Andora, menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan secara berskala sesuai ketentuan pemerintah. Selain mengikuti tren harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah, Pertamina juga tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat dalam menetapkan harga BBM non-subsidi. Pertamina juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai promo yang tersedia melalui aplikasi My Pertamina, seperti cashback, bonus loyalty points, dan penawaran menarik lainnya untuk pembelian BBM non-subsidi. Dan untuk informasi lengkap mengenai harga terbaru BBM, dapat Saudara Cakra akses melalui kanal resmi Pertamina Patraniaga maupun aplikasi My Pertamina.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan di jalan begitu atau ada peralihan arus, bisa dihubungi di 0852-9001061. Menit ke-48 lepas dari jam 12 siang, kita update informasi ke Gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi dari Bapak Setiaris ya, terkait dengan hari tanpa hujan atau HTH yang berturut-turut di wilayah Jawa Timur. Ini bervariasi dari kategori sangat pendek hingga kekeringan ekstrim. Okay. Berdasarkan peta monitoring HTH per 31 Juli 2026, wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terutama yang berada di bagian barat Jawa Timur, yakni Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo, Nganjuk, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Jombang, Kediri, dan Blitar. Okay. Yang didominasi dengan kategori hari tanpa hujan sangat panjang, yakni 31 hingga 60 hari, hingga kekeringan ekstrim ya, kurang dari 60 hari. Distribusi curah hujan dasar yang 3 Juli, Juli 2026 di sebagian besar wilayah Jawa Timur berada pada kategori rendah, sehingga ini belum mampu mengurangi kondisi kering yang telah berlangsung di sejumlah daerah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekurangan air, gangguan pada sektor pertanian, serta meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah yang telah mengalami HTH panjang. Hima.
0: Terima kasih banyak Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suruh Cakra, di ujung telepon kita juga sudah tersambung dengan Bapak Joko. Selamat siang Pak Joko.
4: Selamat siang kembali Mbak Ima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko di mana ini Pak Joko?
4: Ini lagi nyantai-nyantai istilahnya, toto-toto nanti sore ini Mbak mau meluncur ke Istimewa Yogyakarta.
0: Waduh, jauh sekali ini. Ada apa ya Pak Joko ini? Liburan kah atau apa ini?
4: Oh, enggak. Ya liburan ya seperti kerja biasa. Hampir setiap hari ke sana itu, Mbak.
0: Oh, gitu.
4: Mbak Intan tuh sering tahu kalau saya berjalan ke sana terus setiap hari.
0: Oh, gitu. Karena saya baru ya Pak Joko, saya tidak tahu kalau Pak Joko ternyata sering ke sana. Berarti ini masih di rumah begitu atau bagaimana Pak Joko?
4: Ya, ini sambil menunggu DO-nya nanti keberangkatannya jam berapa. Terus kalau barangnya itu sudah siap, tinggal menunggu DO-nya itu nanti tinggal telepon ring, kita baru meluncur ke arah ke Yogyakarta.
0: Oke. Berarti ini Pak Joko ada di wilayah mana ini? Nganjuk kah?
4: Ini mah masih di wilayah Gondang Nganjuk Mbak ini.
0: Oke. Untuk cuacanya di sana gimana Pak Joko di wilayah Gondang?
4: Wah, ini cukup lumayan panas pol banget.
0: Oh, terus gitu.
4: Sumuk atau gerah?
0: Gerah ya di sana ya.
4: Anginnya ya agak
0: kencang ya, atau malah nggak ada angin di sana?
4: Anginnya ada, cuman cemberit-cemberit biasa gitu aja.
0: Oh, Mbak. Berarti nggak terlalu kencang begitu ya Pak Joko ya?
4: Iya, memang.
0: Oke.
4: Kalau arus lalu lintas wilayah Gondang Nganjuk Reboso, jadi kalian Lengkong itu cukup ramai lancar, aman terkendali Mbak Ima.
0: Oke, nggak ada macet-macetan ya Pak Joko ya?
4: Ya, ini karena kan belum buyaran sama PT SAI, nanti benar lagi paling jam 3 atau jam 4 lah, itu baru ramai sekali itu Mbak Ima wilayah Bunda.
0: Oh, baru padat gitu ya Pak Joko ya?
4: Inje Mbak Ima.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Joko. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Joko?
4: Terima kasih tadi sama mendengarkan sama berita dari Mas Kopeng ya. Tadi di wilayah Caruban atau Saraden ya, itu alhamdulillah katanya kok lancar. Soalnya
0: jenengan mau ke sana?
4: Iya, nanti sore paling. Kemarin sore kan agak kemarin lusa ya agak lumayan padat karena kan ada kegiatan di pondok Caruban itu apa ya, di pondok apa di ke
0: gitu. Oh jadi sedikit sedikit macet ya di daerah Saraden.
4: Iya, kemarin kan ada rombongan sepeda motor dan anak-anak.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Joko. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Joko?
4: Gitu aja. Sangat terima kasih infonya dari Mas Kopeng. kita sangat sangat senang sekali karena nanti kan mau berangkat ke sana. Jadi diimbau sama Kopeng. Selamat jalan untuk Mas Kopeng. Hati-hati di jalan, kalau lelah bisa istirahat Mas Kopeng, ngopi dulu baru kita lanjut lagi.
0: Betul. Siap Pak Joko. Terima kasih banyak Pak Joko untuk update informasinya di wilayah Gondang ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Joko.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Joko ini menginformasikan di wilayah Gondang Nganjuk terpantau aman lancar ya untuk arus lalu lintasnya, dan untuk cuacanya di sana lumayan terik juga, tadi dikabarkan sumuk gitu. Sumuk dan juga panas, untuk anginnya semribit saja, tidak terlalu tidak terlalu kencang untuk angin di wilayah Gondang Nganjuk. Lalu untuk seluruh cakra bagaimana di wilayah Anda, bisa diinformasikan ya di 0852 9001061. Baik, Suruh Cakra, sementara itu sebuah bus tingkat Gunung Harta jurusan Jakarta-Jember terbakar saat melintas di ruas Tol Salatiga, Kertosono, kilometer 631 di wilayah Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Sabtu dini hari. Seluruh 30 penumpang, 2 sopir, dan seorang kernet berhasil dievakuasi dengan selamat sebelum kobaran api membesar. Menurut keterangan sopir, peristiwa ini bermula ketika seluruh lampu bus tiba-tiba padam saat kendaraan melaju. Tak lama kemudian muncul kepulan asap dari bagian depan bus yang diduga berasal dari sistem kelistrikan. Sopir langsung menghentikan kendaraan di bahu jalan, mematikan sistem kelistrikan, lalu bersama sopir cadangan dan kernet membangunkan seluruh penumpang untuk segera keluar dari bus. Meski seluruh penumpang selamat, sebagian barang bawaan mereka tidak sempat diselamatkan dan ikut hangus terbakar. Petugas Damkar Kabupaten Nganjuk bersama Damkar Kabupaten Madiun menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah sekitar 2 jam proses pemadaman dan pembasahan, api berhasil dipadamkan. Namun bus ludes terbakar hingga hanya menyisakan rangkanya saja. Selama proses penanganan, arus lalu lintas di lokasi tetap dapat dikendalikan oleh petugas PJR dan juga Jasa Marga. Bus yang terbakar merupakan armada baru milik PO Gunung Harta. Kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3,5 miliar rupiah. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate Komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate Komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate Komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Alvan Amar dan Tidanila dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Suru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro, RT1, RW1, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan. Itu terasa nyeri, buang air kecil, tersendat-sendat, dan sering melakukan buang air kecil. Semalamnya itu bisa 7 kali, 8 kali, sampai tidak bisa tidur. Namun, setelah konsumsi Naria Gester maupun Naria CA ini, alhamdulillah, pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan, diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya, setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Naria, obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, tepatnya di Timur Jalan.

0: Menit ke-9 lepas dari jam 1 siang, kita update informasi ke Gatekeeper. Erika, silakan.
1: Dari Bapak Huda, ini tadi mengirimkan sebuah flyer ya. Saya lihat ternyata poster tersebut, flyer itu berisikan adanya solawatan gitu loh ya.
0: Oh gitu.
1: Wilayah Tanjung Anom ini, Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Di sana ada ini Bandar Alim Bersolawat.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Ini gratis ya untuk semuanya, bisa mampir
0: langsung aja datang,
1: langsung
0: berarti ya
1: ikut, betul. Hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 7 malam, sehingga untuk Anda yang merupakan warga Tanjung Anom ya, mungkin di tanggal 8 Agustus belum ada agenda, sehingga bisa langsung saja merapat di sana. Kemudian baru saja kami terima informasi disampaikan oleh Bapak Aribowo tadi melintas di Desa Kejagan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.
0: Oke.
1: Mengabarkan untuk cuaca di sana cukup panas, namun berangin ya untuk wilayah Trowulan dan sekitarnya.
0: Oke.
1: Kalau ke utara ini ke arah Mojokerto, kalau ke selatan ini ke arah Trowulan, Mbak. Jadi dikirim sebuah video gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, ini utara ke selatan jalannya. Kalau ke utara Mojokerto, kalau ke selatan Trowulan. Informasi saja, belum bisa on air untuk siang hari ini. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Sutomo. Ini tadi melintas di Simpang 4 Papar Kediri dari arah Jombang menuju ke Kediri Kota. Sepanjang perjalanan kabarnya juga cukup aman dan lancar saja, tidak ada hambatan ya, traffic light juga normal. Cuaca pun cerah, bahkan sudah cenderung panas. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Yusron.
0: Okay.
1: Melintas di wilayah Kacangan Brebek Nganjuk juga tidak ada hambatan, tidak ditemukan adanya pengalihan arus lalu lintas. Cuaca pun dikabarkan juga cerah saja. Satu lagi baru saja disampaikan oleh Mbak Putri.
0: Baik.
1: Ini tadi melintas di eksit tol Bandar Kedumulyo Jombang, melipir di Masjid Muldoko ya Bandar. Ini tadi juga kabarnya cukup ramai arus lalu lintas di sana, banyak kendaraan roda 4 pribadi yang melintas. Cuacanya pun cerah, Ima.
0: Terima kasih banyak Erika. Lanjut ke Angga, silakan.
2: Baik, ini ada laporan dari Bu Indang melakukan perjalanan dari Wilangan menuju Bogor.
0: Okay.
2: Mengabarkan bahwa lalu lintas dilaporkan ramai lancar dan cuaca sangat cerah.
0: Baik.
2: Lalu ada juga laporan dari Pak Dery.
0: Oke.
2: Okay. Perjalanan dari Papar menuju Pare.
0: Iya.
2: Arus lalu lintas saat ini masih cenderung padat karena masih ada gerak jalan.
0: Oke.
2: Okay. Ini. Terus cuaca juga cerah dan kecepatan angin juga lumayan silir-silir katanya.
0: Oh gitu, lumayan silir-silir ya, nggak terlalu kencang berarti ya.
2: Nggak terlalu
0: untuk
2: kencang
0: anginnya.
2: Ini anginnya.
0: Oke.
2: Oke, lalu ada ini juga Mas Yahya melakukan perjalanan jauh ini dari Ungaran Jawa Tengah menuju ke Mantup Lamongan.
0: Waduh, jauh banget ini.
2: Nah,
0: ya.
2: Dan mengabarkan juga ini udah melewati Jatikalen, arus lalu lintasnya lancar dan kondisi cuaca sangat cerah.
0: Baik. Terima kasih banyak Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana seru cakra di wilayah Anda? Apakah juga sama anginnya silir-silir gitu ya? Atau anginnya lumayan kencang? Bisa diinformasikan saja kepada kami ya, seru cakra. Dan juga untuk arusnya bagaimana di wilayah Anda? Apakah terjadi kepadatan yang berarti begitu? Bisa diinformasikan di 0852-9001061. Dan buat seru cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di website radiocakrakrishna.com. Home.

0: Ya baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda ya Sedulur Cakra, seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana, apakah menemui kewaspadaan. Bisa hubungi kami di 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Mas Emba ini tadi menyampaikan untuk area SLG ya, Ngasem Kediri berarti. Betul. Untuk arus lalu lintas lancar di sana. Cuacanya panas, kok tumben panas?
0: Kemarin sempat hujan ya.
1: Beberapa kali kan ini hujan SLG, hujan kalau nggak gitu berawan redup gitu ya Im ya.
0: Udah nggak mau ke SLG paling hujannya.
1: Bener, jadi di sana sekarang ungkep. Panas ungkep, gak ada angin lagi sama gitu. Sekali. Kesini Mas Emba, di sini banyak anginnya. Di
0: betul.
1: Sini anginnya banyak, ini nanti dibawalah ke sana ya.
0: Ya hitung-hitung mengurangi angin di sinilah ya.
1: Karena di sini anginnya kencang banget ya.
0: Betul.
1: Anginnya kencang sekali. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Gani ini tadi melintas di wilayah Gondang Lengkong ya. Baik. Arus lalu lintas jalur Gondang Lengkong juga masih cukup lancar dan aman saja. Cuacanya pun juga cerah sekali. Makan siang ini Mbak Ima disampaikan oleh Mas Taufik. Madang katanya.
0: Monggo,
1: ya. Nasinya tidak ketinggalan, lauknya tahu goreng.
0: Waduh, enak
1: sudah
0: sekali
1: habis.
0: Itu.
1: Meskipun lauknya tahu goreng tapi menghabiskan nasi ya.
0: Ya, emang tahu goreng kalau anget-anget itu enak
1: iya,
0: sekali itu ya.
1: Ada sambal apa namanya? Sambal bawang atau
0: sambal kecap gitu ya.
1: Sambal kecap itu pun enak ya. Jadi meskipun lauk sederhana, jangan lupa bahagia katanya Mas Taufik seperti itu.
0: Betul.
1: Kalaupun lauknya sate atau makanan enak, tapi pas waktu gigi atau gusinya sakit, jadinya
0: ya,
1: juga tidak enak.
0: Hmm.
1: Jadi selagi ini sehat ya, makanan sederhana pun ya tetap enak,
0: tetap nikmat,
1: nikmat
0: ya.
1: Tetap enak, tetap nikmat. Terima kasih. Oh, ditambahkan foto Mas Emba ya. Ternyata jualan Mas Emba.
0: Oh, gitu.
1: Mas Emba jualan atau sedang mampir? Ada tulisan gado-gado, rujak cingur, tahu lontong, tahu telur, es tape.
0: Di mana ini pasnya?
1: Nah,
0: ini
1: itu
0: SLG mana?
1: Mas Emba jualan atau ini berburu kuliner siang? Berburu kuliner siang karena waktunya makan siang juga ya. Jadi mungkin sekalian cari makan siang.
0: Betul.
1: Gitu ya. Makan cocok
0: cari
1: ya.
0: Cari rujak gitu ya.
1: Betul. Es tape ketan susu ini kan juga seger lah kalau diminum siang-siang.
0: Betul.
1: Seperti ini ya. Oh, jualan chef rujak ini, Mbak.
0: Bisa diinformasikan Mas Emba di mana
1: lokasinya pasnya? Di mana? Nanti biar disamperin Mbak Emma ya kalau pulang ya.
0: Saya juga kebetulan orang Kediri ini. Besok
1: itu,
0: saya pulang tak ke Mas Emba aja ya.
1: Ke tempatnya Mas Emba ada gado-gado, rujak cingur, tahu lontong, tahu telur sama
0: waduh,
1: es tape
0: itu.
1: Ketan susu.
0: Diinformasikan aja Mas Emba di mana pasnya ya.
1: Serlo katanya Mas Emba. Ini tadi Akung Resi juga sudah bergabung ya. Katanya hadir Akung. Kok belum hadir? Ini Akung udah lansia, gak mungkin Erika.
0: Oh, gitu.
1: Suruh nganterin siapa gitu loh Akung ya, biar kita bisa berjumpa.
0: Betul.
1: Ya. Seperti Pak Tamin kan pasti bawa driver ya.
0: Okay. Diantar ke sini ya.
1: Diantar driver. Betul, tinggal duduk manis gitu aja ya. Ini tadi juga Akung tetap pantau Radio Cakra Krishna, menyapa selamat siang. Ini bisa ditambahkan Akung, ini wilayah Sengkut bagaimana kondisinya siang hari ini, cerah apa enggak, arus lalu lintasnya masih lancar atau tidak, karnaval Brebes kapan ini Akung, mungkin
0: gitu.
1: Bisa ditambahkan juga ya Ima.
0: Terima kasih banyak Erika. Lanjut ke Angga silahkan.
2: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku terkejut mengetahui harga mobil listrik terbaru Wuling yang dikenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show. Mobil listrik tersebut dipasarkan mulai Rp155 juta dan harga yang dinilai sangat kompetitif untuk memperluas akses masyarakat. Menurut Menteri Perindustrian, Kehadiran kendaraan listrik murah menjadi sinyal positif bagi perkembangan industri otomotif nasional. Persaingan yang sehat diharapkan mendorong inovasi, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, serta mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan. Pemerintah berharap semakin banyak produsen menghadirkan kendaraan listrik terjangkau dengan tetap menjaga kualitas. Langkah ini diyakini mampu memperkuat ekosistem kendaraan listrik sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon.
0: Terima kasih banyak Angga Sandi, sebelumnya ada Erika Dewi Getkibar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita ke penelpon kali ini ada Pak Nyoman. Selamat siang Pak Nyoman.
5: Selamat siang kembali. Salam kenal. Namanya siapa? Lupa tadi.
0: Ima namanya.
5: Oh Ima, oh Mbak Ima, iya. Yang cantik.
0: Aduh terima kasih banyak cantik, Pak Nyoman.
5: Cantiknya Pak Limin. Oh dah. Namanya berapa hari kok gak dengar Mbak Lilin? Tiba-tiba udah ano.
0: Oh iya, sudah apa? Iya, betul Pak Nyoman. Oke. Okay.
5: Sudah berapa minggu ya?
0: Saya kurang lebih 1 bulan di sini Pak Nyoman.
5: Oh, berarti 1 bulan ya. Baru sekarang saya dengar sampean.
0: Mungkin enggak pas saya yang siaran, mungkin Pak Nyoman pas teleponnya gitu. Ya. Iya.
5: Selamat malam.
0: Iya Pak Nyoman.
5: Sehat selalu sama keluarga dan Kru Cakra Krisna.
0: Amin. Baik Pak Nyoman, terima kasih. Pak Nyoman ini berada di mana Pak Nyoman? Lagi di mana?
5: Di kota yang indah, Pare.
0: Oh gitu, lagi di Pare ini ya.
5: Ya.
0: Untuk
5: Pak Imas di mana? Nganjuk.
0: Saya Kediri.
5: Oh Kediri, oh iya. Sama dong.
0: Iya sama. Saya juga Kediri. Tapi Kediri bagian kota.
5: Oh,
0: tak dekat juga. Iya, lumayan. Gitu. Iya, lumayan Pak Nyoman. Untuk cuacanya
5: Pak Jamal
0: di
5: masih di situ toh, Pak Jamal.
0: Mas Jamal hari ini libur Pak Nyoman.
5: Oh, libur. Oh, tak telepon nanti.
0: Monggo. Oke, Pak Nyoman gimana cuacanya di sana Pak Nyoman, aman kah?
5: Oke, terima kasih Mbak Ima. Selamat siang menjelang redup-redup sore. Pada semua pendengar Cakra Krisna dimanapun berada, tetap semangat, sehat selalu. Hari ini Kota Pare dari pagi panas menyengat. Ini sekarang kok lihatnya redup panas ini.
0: Oh
5: mulai
0: gitu.
5: Kemarin sempat redup sore tapi tidak hujan. Ya, belum waktunya hujan. Situasi kendaraan kedua arahnya cukup ramai lancar. Samsatnya juga masih buka itu. Jadi bermacam-macam kendaraan mendominasi dah ini. Semakin sore semakin ramai nih. Itu okay. Di Kota Parenya tetap kondusif, amanannya tidak ada masalah apa-apa. Semoga juga di Nganjuk juga demikian.
0: Amin.
5: Salam buat Mas Kotoni. Selamat siang bilang sore Kotoni. Tokonya ramai toh. Anak buahnya suruh ngopi nih, jamnya ngopi. Semoga semua keluarga Tony, Kotoni, dan karyawannya tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin.
5: Sesuai dengan kerjanya masing-masing.
0: Oke.
5: Pak Suwarno, kesini lah Pak Suwarno. Tuh. Oh Jamal. Ngambek Pak Jamal, nggak kasih kopi. Mas Atin, ini. Pak Roti. Pak Amin, hari tanggal berapa kita nanti ke sana Pak Amin? Saya tunggu kabarnya ya. Terima kasih Pak Ima. Sampai jumpa kembali. Sehat selalu.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Nyoman.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Nyoman di wilayah Pare Kediri menginformasikan untuk arusnya di kedua arahnya lumayan lancar ya di wilayah Pare Kediri. Cuacanya pun juga masih sama ya, panas terik begitu untuk di wilayah Kediri. Bagaimana untuk situasi di wilayah Anda, Sedulur Cakra, apakah juga sama panas terik begitu atau masih mendung, anginnya bagaimana, apakah semilir-semilir saja atau lumayan kencang, bisa diinformasikan ya kepada kami di 0859

0: Oke, baik, selamat siang Srijakra, semangat ya siang hari ini. Selamat mendengarkan 106,1, barangkali sambil berbaring ya, sambil leyeh-leyeh atau sambil istirahat di rumah. Jadi kira-kira Anda itu mendengarkan di mana? Di daerah mana? Dan juga aktivitas selain yang rebahan ini ya, selain yang rebahan apa ini aktivitasnya? Nanti boleh di-update ya di 0852-9001-61. Saya Isatin menggantikan Imalana di ruang siar. Update informasi ke Intan.
1: Jam 1:30 siang ya, kebanyakan kok sedulur cakra baru sarapan include makan siang.
0: Duh, ini ya. Digabung.
1: Kok digabung gitu ya, apa gimana? Sarapan plus lunch ya. Lunch makan siang ini, waduh, salah satunya Pak Yitno ini ya. Makannya kok ini atau agak kesiangan apa gimana Pak Yitno? Kok baru 1:30 itu baru makan? Atau mungkin sarapan paginya sudah agak siang, jadi jam 12 atau jam 1 kan masih kenyang. Nah mungkin 1:30 barulah itu makan siang. Menunya waduh, ini bikin nasi satu magicum habis ini.
0: Wah.
1: Menunya itu terong ungu yang digoreng dipenyet gitu loh. Mantap sekali. Nah ini selain itu apa Pak Yitno kira-kira? Ada lauknya apa enggak ya?
0: Masa itu ini menu andalan saya ketika di pagi hari Pak Yitno.
1: Nah pagi hari sama malam hari oke loh ini ya. Mantap ini, apalagi nasinya yang anget-anget.
0: Iya.
1: Tambah dua kali nikmat makannya ini Pak Yitno ya.
0: Tambah nasi juga Pak Yitno.
1: Nah betul ini ya. Monggo dilanjut dulu Pak Yitno ya. Untuk apa ini? Sarapan apa makan siang Pak Yitno bisa ditambahkan ya. Kemudian informasi masuk kita terima ya, disampaikan Mas Emba loh. Apa ini? Mas Emba juga bikin kayak sambelan gitu ya. Mau cabai berapa Mbak Iis katanya?
0: Waduh.
1: Ini kayak
0: maksimal.
1: Maksimal berapa? Mas Emba ini sepertinya bikin rujak petis ya, Iis ya. Kalau saya amati dari yang ada di apa ya? Istilahnya itu layah ya.
0: Cobek
1: itu okay. Ya. Yang ada di cobeknya itu ada gula merahnya, kemudian ada cabai rawit, kemudian ada kacang yang sudah digoreng ya, kacang tanahnya sudah digoreng, kemudian kalau tidak salah ini ada irisan pisang muda.
0: Oh iya betul, berarti rujak.
1: Jadi
0: ya
1: betul,
0: itu
1: ini rujak ya, soalnya terlihat dari bekas ulekannya itu kelihatan kayak itu ya, rujak cingur.
0: Wah, konon katanya kalau cabenya ganjil enak ini Mas.
1: Nah betul. Ini tapi Mas Emba kok cabenya cuma 2. Ini enggak kurang toh Mas Emba untuk
0: levelnya cabenya. Mungkin ya.
1: Levelnya kok enggak kurang gitu loh, harusnya kan 5, 7 kayak gitu ya, yang ganjil-ganjil ya. Biasanya yang ganjil-ganjil kadang itu banyak yang bilang itu semakin ganjil semakin pedas katanya begitu. Nah monggo dilanjut dulu Mas Emba ya untuk aktivitasnya. Kemudian Mas Taufik ini juga pantau 106,1 Radio Cakrakrisna di siang kali ini ya. Di wilayah Ngawi seperti biasa untuk cuaca, kalau saya amati dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan Mas Taufik sedari jam 1 siang itu juga suhunya masih cukup panas ya, 32 derajat Celcius. Kemudian informasi lain kita dapat yang disampaikan oleh Mas Firdaus. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kabu Jombang, arah ke Mojokerto, lalu lintasnya juga cukup ramai, padat, namun masih bisa bergerak. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, terik panas siang kali ini. Kemudian Mbak Lailia mengabarkan aktivitas perjalanan untuk di siang kali ini. Posisi saat ini berada di Simpang 4 Jongbiru, ini arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga sejauh ini terlihat masih aman saja, tidak ada kuas

0: Ada laporan masuk dari Mbak Eni, perjalanan dari Bojonegoro OTW ke Jolotundo untuk liburan. Nampaknya sudah sampai Waduk Semantok dan kondisi lalu lintas sangat lancar dengan cuaca yang sangat cerah. Lalu ada juga Bedi menyampaikan perjalanannya dari Tulungagung menuju Nganjuk ini. Sudah sampai ke pertigaan Mojo. Arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah dengan angin yang silir-silir. Lalu ada juga Mas Dandi. Perjalanan dari Babat Lamongan menuju Pacitan. Wah, perjalanan jauh juga nih.
1: Wah, ini.
0: Ini paling jauh nih. Ini kabarnya melintasi Tugu Marsina.
1: Sukomoro ya.
0: Iya, betul. Kondisi lalu lintasnya terpantau lancar dan dominasi kendaraan besar, banyak truk-truk deh. Dan cuacanya sangat cerah sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih Angga dan juga Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Siang-siang gini memang enak ya, makan rujak begitu. Ini ada Mas Emba, suhunya rujak, jualan di kawasan Kediri juga. Ini rujak ada, gado-gado juga ada. Selain itu Pak Itno tadi juga infonya sarapan dulu. Wah, ini kalau sarapan digabung dengan makan siang, itu namanya brunch. Itu kalau dalam bahasa Inggris brunch ya. Jadi breakfast and lunch dijadikan satu, namanya brunch. Jadi makannya itu hanya satu kali, tidak sarapan dan juga tidak makan siang juga namanya ya, karena digabung jadi satu. Untuk Anda mungkin yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, nanti boleh diupdate kembali ya perkembangan jalur yang Anda lalui, apakah ada hambatan atau mungkin ada pengalihan jalur, mengingat hari ini sudah masuk di bulan Agustus, tepat pada 1 Agustus 2026.

0: Dari Geisha versus Iwan Fals, tak seimbang yang baru saja saya putarkan di menit 46 lepas dari jam 1 siang ini. Sudah sampai mana Sri Cakra perjalanan Anda? Semoga lancar tanpa ada hambatan ya. Untuk Anda mungkin nanti bisa ditambahkan juga perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini. Sri Cakra, proses pencarian pendonor darah ini adalah darah langka golongan O Bombay yang positif untuk balita berinisial Aki, 2 tahun 3 bulan usianya, yang merupakan pasien Rumah Sakit Sido Waras Mojokerto, mengalami babak baru. PMI Surabaya memastikan proses pengambilan darah dari pendonor yang cocok akan dilakukan di Bali untuk kemudian dikirim ke Surabaya guna kebutuhan transfusi. Jadi diberitahukan sebelumnya, ada balita berinisial Aki dirawat intensif di Pediatric Intensive Care Unit RS Sido Waras Mojokerto sejak hari Rabu 29 Juli lalu akibat anemia berat dan membutuhkan sekitar 4 hingga 5 kantong darah. Golongan darah sumber langka ini pertama kali ditemukan di India. Sementara orang tua pasien diketahui tidak bisa mendonorkan darahnya. Fernandez L. Juan, satu-satunya calon pendonor, mengetahui kabar tentang balita berinisial Aki dari unggahan Facebook. Juan yang memiliki garis keturunan Pakistan itu sempat datang ke PMI dan dinyatakan memiliki golongan darah yang cocok. Namun di tengah proses, ia menerima bahwa kabar pasien meninggal dunia. Menanggapi hal itu, Dr. Galuh Yudityas, Kepala Bagian Pelayanan dan Humas UTD PMI Surabaya mengatakan pihaknya mengalami miskomunikasi. Ada miskomunikasi dalam kontak Mas Juan yang kembali untuk bisa donor darah. Ia menjelaskan kronologi informasi yang sempat simpang siur soal kondisi pasien. Petugas lab dapat kabar pasien meninggal dunia dan tidak melanjutkan proses donor darah. Saat kondisi Mas Juan masih dalam perjalanan ke UTD PMI, tapi kemudian dapat konfirmasi lagi bahwasannya pasien ini masih hidup dan donor darah masih bisa dilakukan. Galuh juga menjelaskan alasan darah tidak bisa langsung diambil begitu ditemukan pendonor yang cocok adalah sesuai dengan protokol yang sudah ada. Karena memang darah tersebut adalah darah langka. Jadi darah tidak akan diambil sebelum ada konfirmasi kalau darah memang akan digunakan. Ia menambahkan masa simpan sel darah merah sekitar 1 bulan, sementara trombosit hanya sekitar 5 hari saja. Terkait rencana pengambilan darah, Galuh mengkonfirmasi proses donor darah akan dilakukan di Bali, mengingat Juan sedang berjalanan menuju ke Bali. Aji, salah satu petugas Rumah Sakit Sido Waras Mojokerto yang dihubungi saat itu, membantah adanya informasi yang menyebutkan balita telah meninggal dunia. Lalu pada jam 7 malam kemarin, dia menyatakan balita yang memiliki saudara kembar itu masih dirawat intensif. Kemudian sekitar jam 9 malam, Aji mengabarkan bahwa balita sedang dirujuk ke RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya. Dengan demikian, PMI Bali akan mengirimkan darah ke Surabaya. Aji juga menyampaikan bahwa informasi meninggalnya balita tersebut adalah hoax. Kabar bohong itu diunggah di akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Ya, ada balita yang membutuhkan darah dengan golongan O Bombay, yang mana darah tersebut adalah golongan darah yang susah sekali didapatkan. Mungkin hanya ada 1 dari 1 juta orang. Dan setelah adanya informasi tersebut, warga Bali yang ternyata ini golongan darahnya O Bombay berniat untuk mendonorkan darahnya. Untuk balita tersebut dirawat di Rumah Sakit Surabaya ya, Sri Cakra. Namun ternyata informasi terbaru yang kami terima pagi hari tadi, balita tersebut berpulang atau meninggal dunia. ke Denti.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh Mas Kopeng Iis, ini sudah mau balik Jombang di Jaruban ya. Wah, cuacanya panas dari Jaruban mau ke Jombang, cuacanya panas, jangan lupa es teh jumbo. Wah, ini es teh yang kayaknya belinya di wilayah Nganjuk ya, kalau nggak salah.
0: Oh,
1: yang
0: iya,
1: itu mirip-mirip kata Mas Kopeng sama Mas Azril. Wah, ini apa mitranya Cakra? Soalnya namanya es teh Krishna dan warnanya orange.
0: Oh gitu.
1: Iya, kebetulan kami masih belum buka cabang es teh jumbo Mas Kopeng ya.
0: Kalau cabang Wiyata banyak,
1: iya,
0: Mas.
1: Iya, cabang Wiyata banyak. Ini harap waspada, hati-hati Is, karena jalur Caruban kedua arahnya juga ramai. Cuacanya panas sama. Tadi saya merasakan begitu panasnya pas berangkat kerja ya. Terik. Kemudian ada Mas Taufik dari wilayah Kabupaten Ngawi. Masih panas juga sampai dengan siang hari ini. Kalau info yang disampaikan Mas Taufik ini juga makan siang ternyata. Wah, cocok ya. Selamat makan siang. Iis, sudah makan siang atau belum?
0: Kebetulan sudah.
1: Enaknya menunya apa, Is?
0: Tadi itu saya apa ya, tahu, ada juga sayur itu loh Danti.
1: Bayam, sawi, kangkung, bok choy, rebung,
0: sayur
1: nangka,
0: apa ya namanya?
1: Jantung pisang,
0: dikasih kecap, pepaya, sayur pepaya.
1: Saya absen satu-satu ya.
0: Iya,
1: ya, ini Mas Taufik juga makan siang ya. Kayaknya kok tahu kecap, nasi hangat, kemudian ada beberapa lauk lainnya. Soalnya lauknya banyak ini. Selamat makan Mas Taufik. Terima kasih sudah setia pantau Cakra Krishna dari wilayah Kabupaten Ngawi. Kemudian ada juga informasi yang disampaikan Mas Firdaus. Mbak, ini cuacanya kok gak ada dingin-dinginnya toh.
0: Oh iya, iya ini panas.
1: Iya, panas. Kalau dingin nanti malam sampai dini hari ya. Kalau untuk cuaca yang dikeluhkan oleh beliau ini ternyata lokasinya ada di wilayah Jombang, Mbak Iis. Ya, masih cukup panas sampai dengan siang hari ini, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir mendorong transformasi Satuan Polisi Pamung Praja agar mengedepankan pendekatan humanis. Menurutnya, cara berinteraksi dengan warga mempengaruhi kepercayaan publik, sehingga sikap profesional dan empati harus terus diperkuat. Hal itu disampaikan saat membuka bimbingan teknis bagi anggota Satpol PP dan Satlimas di Bogor. Ia menilai peningkatan kapasitas menjadi kebutuhan penting agar seluruh anggota memiliki standar kompetensi yang sama dalam memberikan pelayanan. Tomsi juga mengajak Satpol PP menghadirkan inovasi pelayanan seperti membantu penyeberangan anak sekolah hingga aksi sosial. Ia berharap transformasi budaya kerja ini menjadikan Satpol PP semakin profesional, dipercaya, dan dicintai masyarakat.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup, bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat. karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran, sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk CCM Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula, Kucon Manis, dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saya Is yang masih menemani aktivitas Anda. Untuk berbagi informasi bisa di 0852 9001061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat siang Suruh Jakra, saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Bagaimana jiwa nasionalismenya ya? Apakah sudah memasang bendera merah putih di depan rumah? Atau mungkin di kendaraan yang tiap hari Anda gunakan untuk bekerja ya? Jadi kalau bisa segera dipasang ya. Kalau untuk

0: ditaruh di kendaraan itu biasanya di kaca mobil atau kalau enggak di dalam itu ya. Itu ada yang jual biasanya di simpang 4, kayak beberapa perempatan, traffic light itu kadang banyak kok yang jual ya. Nah, beli untuk ditaruh di dalam mobil agar kelihatan Agustusnya ya, jiwa-jiwa Agustusan. Anda boleh berbagi informasi bersama dengan saya 0852 9001. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga, salah satunya di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya depan pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: Yes, Rujakra jam 2 siang ya, lebih 8 menit. Ini sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat siang Mas Atim.
1: Selamat siang Mbak Is.
0: Iya, lagi di mana ini Mas?
1: Lagi di Balong Bendo ya, arah pulang.
0: Oh, Balong Bendo Sidoarjo, dari mana ini tadi?
1: Iya, dari Surabaya, Rungkut Surabaya.
0: Rungkut Surabaya. Siap. Gimana Mas? Aman ya?
1: Cuaca panas di Surabaya.
0: Iya panas ya.
1: Di Balong Bendo tadi cuma ada kemacetan.
0: Apa itu?
1: Trouble truk. Truk apa ya? Gak tau muat apa dunia besar, kalau dunia besar itu loh. Kayaknya as belakangnya mungkin.
0: Oh, patah as belakang.
1: Iya.
0: Posisinya di tengah atau di tepi?
1: Di tepi, cuma kayak makan bau jalan baru jadi agak menengah.
0: Yang arah ke Mojokerto atau arah ke?
1: Iya, arah ke Mojokerto.
0: Siap-siap. Belum ada. Gimana Mas? Belum ada petugas. Siap-siap. Kira-kira turun hujan gak hari ini Mas?
1: Gak ada hujan dari kemarin Pau Wanaso, Surabaya.
0: Sudah dari kemarin berarti jenengan di sana?
1: Ya kemarin sore terus.
0: Oke. Siap. Keluarga juga sehat toh, Mas?
1: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah. Ya. Saya tunggu main-main ke Ngeronggot ya.
1: Oh iya, siap. Ini bisa melakukan jeli ya.
0: Lama nanti.
1: Iya, nanti.
0: Oke. Pernah main ke sini pas masih bayi banget ya? Ya udah dilanjut ya Mas ya, hati-hati di jalan. Oke, salam buat keluarga.
1: Siap.
0: Matur nuwun Mas Hatim sudah bergabung, semoga lancar perjalanannya sampai dengan Kunjang Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

0: Dini Kurnia, Gerigis yang baru saja saya putarkan. Saya cek dulu informasi ke Denti, silakan.
1: Kita terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Kotip Iis, Jalan Penanggungan, masuknya Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ya.
0: Baik.
1: Kalau Penanggungan ini, cuacanya panas, seriwing-seriwing kata beliau ya. Arus lalu lintasnya ramai, lancar. Ini juga disertakan videonya Iis, wah memang ramai dan juga panas ya siang hari ini. Ada waspada dan juga hati-hati. Kemudian Iis, ada Mas Emba. Kalau tadi Mas Kopeng minum es teh jumbo, Mas Emba ini minumnya es tape.
0: Es tape.
1: Tape ketan hitam. Wah, ini kelihatan amat sangat segar ya.
0: Super banget.
1: Iya, terima kasih. Tambahannya Simpang 5 Gumul Kediri, langitnya sudah mulai redup, Mbak Iis.
0: Alhamdulillah,
1: agak adem ya. Ini kalau daerah lain masih panas kentang-kentang. Kalau untuk seputaran SLG Kediri ini sudah mulai redup menjelang sore hari ini. Ada tambahan informasi Bapak Yitno, Jombang Kota, suhunya 33 derajat Celcius Mbak Iis. Sinar matahari tiba-tiba muncul, jadinya panas, kemudian di waktu tertentu tiba-tiba redup, enggak menentu ya cuacanya. Terima kasih Bapak Yitno, selamat makan siang juga. Menunya tadi ada terong bakar, kemudian ada sambal secobek. Wah, ini sama nasi hangat, enak banget ya. Kemudian ada Mas Koping, karena ini sudah bulan Agustus ya Is ya. Ini saya salut kepada Mas Koping, soalnya pada bagian belakang truk ini dipasang bendera kecil merah putih.
0: Wah,
1: wah, nasionalisme ya. Terima kasih Mas Koping. Ternyata Is tidak hanya di bagian belakang, tapi juga di bagian kaca depan dari truk yang dikemudikan oleh Mas Kopeng ini juga ada bendera kecil-kecilnya dua. Kata beliau awet loh ini sejak tahun-tahun kemarin, padahal sering dicuci kendaraannya. Wah, awet banget ya. Terima kasih Mas Kopeng. Dan ternyata panas teriknya jalanan ini tidak tidak menyurutkan rasa nasionalisme dari rekan-rekan driver ya. Semangat, terima kasih, sangat menginspirasi. Hati-hati di jalan Mas Kopeng, tujuan akhir masih cukup jauh, wilayah Jombang Iis.
0: Baik, terima kasih, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Putra, aktivitas untuk perjalanan di siang kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono. Ini nantinya arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama dikabarkan untuk siang kali ini masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan ya berarti. Cuaca juga dikabarkan informasinya cukup terik panas. Bapak Widodo, perjalanan dari Surabaya arah ke Jombang Kota, posisi saat ini sudah sampai di wilayah Mojosari Mojokerto. Dikabarkan lalu lintasnya juga cukup aman, lancar untuk di siang kali ini. Cuaca juga diinformasikan cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman, untuk aktivitas saat ini di rumah saja, lokasi berada di wilayah Rejoso Nganjuk. Cuaca juga terik panas, lalu lintas jalur dalam desa juga dikabarkan cenderung sepi Iis.
0: Lanjut ke Angga.
3: Ini ada Pak Murdi menyampaikan perjalanan dari Kediri ke Jombang dan sudah sampai ke Pamenang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca agak sedikit mendung nih. Lalu ada juga Mbak Dike, perjalanan dari Saradan Madiun menuju Gondang Nganjuk dan melewati jalan bypass Nganjuk dengan arus lalu lintas cukup ramai lancar, banyak kendaraan besar. Lalu ini ada laporan dari Mbak Caca, ini sedang melintas di jalan Mojo Agung, jalan keluar bypass Mojo Agung dengan kondisi cuaca mendung dan angin sudah mulai kencang.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga dan Danti Danila serta Intan Anggraini.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zulhijakra memasuki bulan Agustus dan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PLN Unit Layanan Pelanggan Nganjuk mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan saat memasang umbul-umbul, bendera maupun pernak-pernik kemerdekaan, khususnya yang berada di dekat jaringan listrik. Manajer PLN ULP Nganjuk Rizal Yuda Wicaksono mengatakan, pemasangan dekorasi kemerdekaan harus memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik agar tidak membahayakan masyarakat maupun mengganggu keandalan pasokan listrik. Ia menjelaskan, apabila masyarakat menemukan pemasangan umbul-umbul atau aktivitas lain yang berpotensi membahayakan jaringan listrik, diharapkan segera melaporkannya melalui layanan PLN agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas. Selain memberikan imbauan kepada masyarakat, PLN ULP Nganjuk juga akan meningkatkan patroli keselamatan ketenaga listrikan selama bulan Agustus. Patroli itu tidak hanya menyasar pemasangan umbul-umbul, tetapi juga aktivitas pembangunan rumah, pohon yang mendekati jaringan listrik, hingga potensi gangguan lainnya. Rizal menambahkan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Karena itu, ia mengajak warga untuk tidak memaksakan memasang dekorasi apabila lokasinya berada terlalu dekat dengan jaringan listrik.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Jam 2 siang lebih 34 menit ya. Informasi di ruang gatekeeper tadi masih aman dan lancar, bahkan masih cenderung cerah saja. Termasuk untuk di Balong Bendo Sidoarjo yang terlibat kemacetan ya, yang melintas di sana arah ke Mojokerto, hati-hati. Karena tadi ada truk yang patah as belakang sisi kanan, dilaporkan oleh Mas Atim ya, saat perjalanan menuju ke arah Kediri. Jadi anda yang melintas di sana juga boleh ditambahkan dokumentasinya, mungkin bisa lebih hati-hati dan hindari kemacetan dengan lewat jalur alternatif. Cek dulu di Google Maps ya, kira-kira kalau memang jalur yang mau anda lalui ini terlalu panjang untuk antriannya, bisa move ke jalur lain, cari jalur alternatif lain. Saya bergabung dulu yang sudah di ruang telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ii.
0: Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana Bu, lagi di mana ini?
1: Aku di Kertosono.
0: Kertosono, monggo.
1: Aku bikin lampion kah?
0: Wah.
1: Tak basah.
0: Dari apa dan itu rumah. Lampionnya?
1: Lampionnya itu kak dari tas kresek, terusan bungkus rindu, terusan sama itu bungkus sabun. Bagus
0: bungkus
1: kak.
0: Sabun. Oh gitu. Wah ini berarti kreatif ya.
1: Udah tak basah kak.
0: Nggak dijual ini?
1: Enggak kak.
0: Jadi memang buat hiasan di rumah ya?
1: Hiasan, ya suka itu, bagus kelihatan.
0: Hiasan Agustusan juga bagus berarti ini?
1: Sudah tak taruh depan rumah kak, dekat umbul-umbul.
0: Nanti kalau dan banyak, nah ya kalau banyak yang tanya nanti jadi open order aja.
1: Enggak kak, bikin itu aja hiasan rumah.
0: Gitu, ya. Ada acara apa Bu di Kertosono pas Agustusan biasanya?
1: Kok ini ada pasar kak?
0: Di
1: mana? Pandanto situ.
0: Pandanto yo.
1: Pak.
0: Di situ. Arah ke itu ya? Kali Brantas.
1: Enggak, balai desa sini
0: lah.
1: Kan ada kecelakaan kemarin kak. Itu arah ke ya rumahku itu kak.
0: Sudah dari kapan itu?
1: Apanya? Kecelakaan kemarin tuh
0: bukan,
1: kak.
0: Bukan, apa itu? Yang di Pandantoyo tadi.
1: Oh, pasar kemarin malam. Kak. Pasar kemarin biasanya itu Agustusan kak. Enggak tahu sekitar kak. 1.15 gitu, biasanya kita ditak kayak gitu.
0: Mungkin
1: ini belum tarik. Biasanya gitu, acaranya gitu, nanti apa ya kak, sampai 3 hari biasanya basar, pasarmu. Ada apa ya mbak, ada hiburannya juga biasanya gitu.
0: Oh gitu, ya, baik. Ikut jualan atau enggak ini jenengan?
1: Enggak, aku.
0: Gak pernah ya?
1: Enggak cukup. Gak pernah kak, lihat aja beli kuenya aja kak.
0: Oh ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya Bu Ana G.
1: Sama-sama kak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ada yang bikin lampion juga gak nih? Seperti Bu Ana yang di Kertosono. Banyak ya. Mungkin sampah yang bisa didaur ulang untuk dijadikan lampion, hiasan-hiasan, yang pokoknya itu berguna untuk di bulan Agustus. Nanti tinggal dicat warna merah dan juga putih, sudah jadi deh untuk perayaan Agustusan ya. Yang penting berbaur merah dan putih. Kalau di sekitaran Anda apakah juga begitu? Sudah pada pasang bendera? Selain itu juga hiasan-hiasannya juga sudah dipasang. Ke gatekeeper Intan.
3: Bu Nani ya, ini pendengar baru dari Patian Rowo. Ini Patian Rowo Tirto Binangun bertanya, Mbak saya minta tolong ini caranya bikin lampion kayak Mbak Ana itu gimana sih?
0: Oh, gitu. Minta resepnya ini ya?
3: Minta resepnya ini. Resepnya bikin lampion, waduh kok. Resepnya, caranya ini Bu Nani.
0: Nah,
3: ya. Caranya bikin lampion ini seperti apa? Ini luar biasa sekali loh Mbak Ana ini bikin lampion dan sudah terpasang ya Iis ya. Jadi warnanya merah dan putih. Difotokan juga ya tadi. Nah Bu Ana, minta tolong ya caranya gimana ini diketikkan dulu. Ada salah satu pendengar kita Bu Nani yang ada di wilayah Patian Rowo Tirto Binangun. Ini bertanya caranya untuk membuat lampion seperti apa begitu. Wah ini 1 Agustus ya. Tentunya beberapa daerah sudah memasang bendera merah putih ya Iis ya. Di rumahnya Iis sudah pasang apa belum?
0: Kebetulan belum.
3: Oh, belum lah ini, waduh.
0: Habis ini nanti saya telepon orang rumah ya.
3: Iya, biar dipasang ya. Soalnya ini tadi ketika berangkat itu sepanjang jalan ya Iis ya, dari Pule sampai dengan Kalianyar ini, wah luar biasa sekali. Sudah terpasang untuk bendera merah putih dan plus ada umbul-umbulnya. Nah ini juga sudah terpasang rapi ya untuk di hari kemerdekaan nantinya begitu. Tapi meskipun begitu 1 Agustus sudah merdeka ya.
0: Nah harus sudah dong.
3: Vibes-vibesnya di hari Agustus, apalagi kalau di momen Agustus itu ya Iis ya. Banyak sekali diskon biasanya.
0: Oh ini tukang belanja
3: ini
0: berarti.
3: Ini yang tukang-tukang belanja ini siapkan ya, seluruh cakra disiapkan dulu ini, soalnya biasanya diskonnya gede-gedean kalau di bulan Agustus itu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra, perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru arah Kepare. Dikabarkan lalu lintasnya ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Mengkreng. Ini arah ke Mojokerto, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, normal. Dari arah Jombang, Kediri maupun Ngaju juga tidak ada penumpukan volume kendaraan, masih aman saja. Cuaca jalur Mengkreng ini sedikit redup ya Iis ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, aktivitas perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Badas Pare. Ini nanti rencana arah ke Kandangan Kediri. Lalu lintas juga untuk di siang kali ini cukup ramai, namun masih lancar saja untuk jalur utama ataupun jalur dalam. Cuaca dikabarkan masih terik dan panas Iis.
0: Oke, lanjut Angga.
4: Kejaksaan Agung meluncurkan instrumen pengawasan Early Warning System Jaga Desa Terintegrasi untuk mengawal ketahanan pangan nasional. Inovasi berbasis digital ini difokuskan pada pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan guna mendukung swasembada pangan. Sistem ini mengintegrasikan data lintas instansi serta memperkuat sinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, PT Pupuk Indonesia, hingga masyarakat. Aplikasi ini dilengkapi fitur pemantauan real-time dan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi penyimpangan subsidi pupuk. Kejaksaan Agung berharap penerapan sistem ini meningkatkan transparansi dan melindungi keuangan negara. Dan langkah ini juga diharapkan dapat memastikan hak petani serta memperkuat pencegahan korupsi melalui pengawasan yang efektif.
0: Oke, lanjut ke Danti.
5: Ada info kewaspadaan dari Mas Atim Iis. Ini Mas Atim kan mengirimkan sebuah video ya. Ada sebuah papan reklame. Nah ini ternyata kondisinya sudah kayak rusak mengelupas pada bagian depan bannernya ya Iis ya. Ini beliau lokasinya itu ada di rest area bypass Mojokerto Gunung Gedangan. Jadi ada papan reklame dikhawatirkan bisa membahayakan apabila jatuh itu yang bannernya di bagian
0: yang
5: depannya.
0: Sudah sobek-sobek tadi.
5: Iya, tepat sekali Iis. Ini untuk tindak lanjutnya, kami coba kirimkan video keterangan dan juga share lokasi dari Mas Atim kepada rekan-rekan Sentra Komunikasi Tol Jombang Mojokerto ya, untuk tindak lanjutnya. Semoga segera bisa tertangani dan tidak membahayakan bagi pengguna jalan. Karena Air-air ini anginnya memang kencang banget, Is.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi ada potensi pohon tumbang, potensi robohnya papa reklame baliho ya. Jadi diimbau apabila hujan atau mungkin anginnya kencang, jauhi titik-titik yang berbahaya. Dan hal ini juga mengingatkan kami kepada sebuah insiden di wilayah, kalau nggak salah Jawa Barat, Iis ingat nggak, ada seorang pengendara motor wanita meninggal dunia setelah tertimpa videotron. Jadi videotronnya itu ambruk di kawasan Bundaran Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
0: Yeah.
5: Kejadiannya sekitar jam 6 lewat 15 menit petang. Dan korban yang merupakan warga Kecamatan Banjaran dinyatakan meninggal dunia setelah dievakuasi ke rumah sakit. Kalau berdasarkan data dari saksi mata, Iis, kondisi videotron sebenarnya sudah terlihat mengkhawatirkan sejak sehari sebelum kejadian. Bahkan sebagian bahu jalan itu sempat ditutup karena struktur dari videotron dinilai membahayakan. Namun arus lalu lintasnya tidak ditutup sepenuhnya, sehingga kendaraan masih melintas di lokasi sewaktu videotronnya akhirnya roboh. Dari warga menduga angin kencang turut memicu ambruknya videotron itu. Meski demikian, saksi juga melihat pondasi penyangga telah mengalami keretakan sebelum kejadian. Polisi bersama instansi terkait juga sudah melakukan tindak lanjut, ya Is ya. Jadi kita harus waspada, hati-hati, dan semoga segera ada konfirmasi tindak lanjut dari pihak terkait dari laporan yang telah disampaikan oleh Mas Atim, Is.
0: Ya, baik. Terima kasih Denti, Intan, dan Angga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kadang-kadang banner atau papan reklam yang sudah reot begitu membahayakan. Karena apa? Angin kencang sekarang sedang melanda kawasan Jawa Timur, sehingga apabila ada papan reklam atau banner yang terlihat memang sudah miring, sudah tidak layak serta rusak, mungkin bisa diturunkan saja ya, dan diperbaiki lagi, hingga nanti kalau memang sudah betul bisa dipasang lagi. Jangan sampai kalau memang sudah reot masih terpasang, karena nanti takutnya kena angin kencang dan tumbang saat ada orang yang sedang melintas. Berbahaya ya tentunya. Jadi mohon untuk di sekitaran Anda, barangkali depan rumah Anda yang jalan raya, lalu di tepi-tepi banyak papan-papan reklam ya, bisa coba dicek satu persatu apabila ada yang sudah reot. Nanti bisa komunikasi dengan rekan-rekan gatekeeper agar disampaikan ke petugas terkait untuk ditertibkan saja.

0: ya, Sri Jakra cukup lagunya saja yang kandas ya, judulnya maksud saya. Cinta Anda jangan sampai ya, jangan sampai kandas ini. Jam 2 siang lebih 53 menit, saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda. Cuaca masih cenderung terik cerah saja di hampir jam 3 sore bahkan ya. Karena memang kalau dari BMKG itu sudah menyampaikan prediksinya, nanti Nganjuk dan sekitarnya itu akan cerah berawan saja dalam 3 hari ke depan. Hal itu disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Bapak Setiaris saat on air. Dia menyampaikan kondisi itu akan bertahan hingga 3 hari ke depan. Prospek cuaca di Nganjuk untuk 3 hari ke depan ini juga masih didominasi kondisi cerah hingga berawan saja dengan cuaca yang relatif kering, kemudian akan terasa panas atau terik di siang hari. Lanjut, kata Pak Setiaris, bahwa saat ini kondisi dinamika atmosfer masih didominasi oleh monsun Australia. Setiaris juga menjelaskan bahwa suhu muka air laut di Samudra Pasifik itu tercatat 2,62 derajat Celcius yang menandakan kondisi El Nino yang masih kuat. Southern Oscillation Index yang digunakan untuk melihat pergerakan angin juga menunjukkan angka minus 28,2 milibar. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya tekanan di Samudra Pasifik yang lebih rendah sehingga angin masih diperkirakan cukup kencang. Indeks dari Southern tersebut menunjukkan angka minus 28,2 milibar, artinya tekanan di Samudra Pasifik lebih rendah dibandingkan wilayah Australia, sehingga angin akan bergerak dari Australia melewati Indonesia menuju ke Samudra Pasifik. Kondisi-kondisi itu yang menjadi faktor cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Nganjuk didominasi cerah berawan pada 3 hari ke depan.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Willis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Willis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Willis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Willis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Willis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuri Jakra, Anda yang sudah melintas mulai dari Kertosono sampai dengan jalur Wilangan, jalur utama Surabaya-Madiun, nanti boleh diupdate kembali apakah ada hambatan, karena di jalur tersebut juga melewati beberapa perlintasan kereta api, mulai dari Baron, kemudian di Guyangan, lalu di Bagor, dan juga di Wilangan. Jadi saya himbau untuk tetap hati-hati dan waspada saja untuk Anda yang melintas di jalur-jalur utama, termasuk juga jalur tol ya. Nanti boleh diupdate di 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sri Cakra. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan. Kabarkan ya untuk jalur yang Anda lalui serta aktivitas mungkin yang Anda lakukan sore hari ini, serta cerita yang dapat menginspirasi sedulur cakra yang lainnya. Satu informasi dari Anda akan sangat bermanfaat untuk sedulur cakra yang lainnya. Sedulur cakra herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru 1 paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga salah satunya di Wiata Herbal Naria Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasarannya, dari Jembatan Maron Anda ke barat, kurang lebih 50 meter. Nah, ini untuk Wiata Herbal Naria Banyakan ada di sisi utara jalan.

0: Ya, bagaimana Seru Jakarta, sudah sampai mana perjalanan Anda? 0852 9001 untuk berbagi informasi.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: PLN Unit Layanan Pelanggan Nganjuk mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan saat memasang bendera, umbul-umbul maupun dekorasi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga diminta memastikan seluruh ornamen dipasang dengan jarak minimal 3 meter dari jaringan listrik guna mencegah risiko sengatan listrik maupun gangguan kelistrikan. PLN mengingatkan penggunaan tiang dari bambu, besi, atau material konduktor lainnya yang terlalu dekat dengan kabel listrik dapat membahayakan pemasang maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain berisiko menyebabkan kecelakaan listrik, pemasangan dekorasi yang tidak sesuai juga dapat memicu gangguan pasokan listrik di sekitar wilayah. Masyarakat dihimbau untuk tidak memasang dekorasi pada tiang listrik ataupun tepat di bawah jaringan listrik. Apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan jaringan, warga dapat segera melaporkannya kepada PLN agar segera ditangani petugas. Dengan memperhatikan aspek keselamatan, diharapkan perayaan Agustusan dapat berlangsung meriah, aman, dan tanpa insiden kelistrikan.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Jer Basuki Mowo Peo. Jer Basuki Mowo Peo merupakan salah satu filosofi dalam bahasa Jawa. Pepatah ini seringkali dijadikan semboyan atau moto oleh masyarakat Jawa, khususnya penduduk di Provinsi Jawa Timur. Ungkapan Jer Basuki Mowo Peo memiliki arti, semua keberhasilan membutuhkan biaya. Namun, sebenarnya tidak fokus membicarakan materi, ungkapan kuno ini justru membahas tentang perjuangan dan pengorbanan untuk meraih tujuan atau cita-cita.

0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pemerintah Kabupaten Lumajang menjadikan batik motif Tumpak Sewu sebagai identitas budaya baru yang mencerminkan keindahan alam sekaligus memperkuat ekonomi kreatif daerah. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
3: Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, air terjun Tumpak Sewu telah dikenal luas hingga mancanegara sehingga memiliki nilai yang layak diangkat menjadi identitas budaya daerah. Ia mengatakan, para perajin batik di Lumajang memiliki kreativitas yang mampu melahirkan karya khas meskipun daerah itu bukan sentra batik seperti sejumlah wilayah lain di Jawa Timur. Untuk itu, pemerintah daerah menginisiasi pengembangan motif batik Tumpak Sewu sebagai ruang inovasi sekaligus penguatan identitas lokal. Inisiatif tersebut mendapat respon positif dari para pembatik dan hingga kini telah lahir 22 rancangan motif batik Tumpak Sewu yang selanjutnya akan melalui proses penilaian untuk menentukan desain terbaik. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
2: Lebih dari satu tahun sejak diluncurkan pada 20 Februari 2025, program Brebes Beres mulai menunjukkan hasil positif di mata masyarakat. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
4: Survei teropong daerah yang dilakukan Litbang Kompas mencatat 68,5% responden menyatakan puas terhadap program unggulan pemerintah kabupaten atau Pemkab Brebes tersebut. Temuan itu menunjukkan mayoritas masyarakat menilai berbagai program yang dijalankan Pemkab Brebes telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga. Program Brebes Beres merupakan komitmen Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma dan Wakil Bupati Wurja yang diwujudkan melalui 9 program unggulan, yaitu Beresi Dalan, Wardoyo, Satu Keluarga Satu Sarjana atau SKSS, Jaga Harga Bawang, Administrasi Kependudukan Terpadu atau Adminduk, Beresi Sampah, Nakes Door to Door, Digitalisasi Pelayanan Publik, serta Brebes Festival dan Lestari Budayaku. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
2: Kesabaran warga Desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, akhirnya habis. Selengkapnya bersama Afifa, Krishna FM Pati.
5: Setelah hampir satu tahun menanti perbaikan yang tak kunjung datang, puluhan warga memilih turun tangan memperbaiki jalan rusak secara gotong royong menggunakan dana swadaya. Sejak Rabu, 29 Juli 2026 pagi, warga berbondong-bondong mendatangi ruas jalan di Dukujatan. Dengan membawa cangkul, skop hingga menyewa molen pengaduk beton, mereka bergotong royong menambal jalan berlubang yang selama ini menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Aksi tersebut bukan sekedar kerja bakti. Warga rela patungan hingga terkumpul sekitar 16 juta demi memperbaiki akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Tak hanya warga Dukuh Jaten, masyarakat dari dukuh lain ikut menyumbang. Bahkan para pedagang sayur keliling yang kerap menjadi korban terjatuh akibat jalan rusak juga ikut berpartisipasi. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
2: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melantik dan mengambil sumpah atau janji pejabat pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Kota Malang di ruang sidang Balai Kota Malang pada Jumat 31 Juli 2026. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
6: Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, sekaligus mendorong kemajuan Kota Malang. Wahyu menjelaskan, pelantikan kali ini merupakan implementasi sistem manajemen talenta yang telah diterapkan pemerintah Kota Malang. Melalui sistem tersebut, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan pemetaan kinerja dan potensi ASN secara objektif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga semakin memperkuat penerapan sistem merit di lingkungan pemerintah Kota Malang. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
2: Kepolisian Resor Kutai Kartanegara melaksanakan operasi Antik Mahakam 2026 pada 10 hingga 30 Juli 2026. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM Luakulu, Kutai Kartanegara.
7: Dalam operasi tersebut, polisi mengungkap 29 kasus peredaran narkotika dengan tersangka sebanyak 40 orang. Dalam konferensi pers pada Jumat 31 Juli 2026, Wakil Kepala Polres Kutai Kartanegara Izi Arudin Faris Raharja Putra menyebut para tersangka terdiri dari 35 laki-laki dan 5 perempuan. Sebagian besar berperan sebagai pengedar maupun kurir narkotika. Dari 29 perkara yang diungkap, 4 diantaranya merupakan target operasi dan sisanya merupakan hasil pengembangan di luar target. Polisi menyita barang bukti berupa 120 gram sabu, 4 butir ekstasi, uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika, alat isap, telepon genggam, kendaraan bermotor, serta sejumlah barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana. ISDI memperkirakan nilai ekonomi sabu yang disita mencapai sejumlah 240 juta. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Ke Danti dulu, silakan.
1: Ada tambahan video dari Mas Atim, Iis. Ini masih terkait dengan ada papan reklame yang ternyata biasanya papan reklame kan dilapisi pakai banner gitu ya, ada iklannya. Nah, tapi itu sudah kondisinya rusak, jadi sudah mengelupas, tinggal bagian atasnya saja yang masih nempel, itu bagian pojok-pojoknya aja, Is, bagian atas, sehingga ini kalau kena embusan angin ini jadi kayak bendera menghadap ke atas gitu. Yang dikhawatirkan oleh Mas gitu Atim, iya, khawatirnya nanti kalau lepas mengenai pengguna jalan. Lokasinya ada di rest area bypass Mojokerto Gunung Gedangan. Harap waspada ya untuk Anda yang melintas di lokasi yang sama, karena sampai dengan sore hari ini belum ada tanggapan dari rekan-rekan Sentra Komunikasi Tol Wilayah Jombang Mojokerto. Ada Mas Koping, Iis, sudah sampai simpang 3 Mengkreng. Ramai, lancar ya ketiga arahnya. Cuaca disampaikan sore-sore tetap panas.
0: Masih ya, cerah.
1: Betul, masih cukup terik untuk sore hari ini, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Pak Farid ya. Ini tadi ketika melintas di wilayah jalur Blitar Malang, Iis, tepatnya itu di kawasan Selorejo. Itu ada truk muatan tebu yang terguling ya. Dan sehingga untuk muatan tebunya itu berceceran di badan jalan, begitu. Tadi informasinya sekitar jam 12 siang, jadi sampai dengan jam 2 informasinya masih diatur buka tutup oleh petugas yang ada di sana, dan informasinya hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Coba kita gali terlebih dahulu ya informasi yang disampaikan Pak Farid, kira-kira untuk perkembangannya di sore kali ini apakah untuk muatan tebu ini sudah berhasil dievakuasi semua? Karena dari video yang dikirimkan oleh Pak Farid, bahwasanya ini muatannya cukup banyak berceceran di badan jalan begitu. Namun kalau untuk truknya itu alhamdulillah ini sudah ditepikan begitu, namun untuk muatan tebunya ini yang masih ada di badan jalan. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Heru, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto. Lalu lintas jalur utama juga masih aman, lancar, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samuji, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Magetan, nanti rencana akan mengarah ke Madiun Kota lewat jalur bawah saja. Dikabarkan lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan juga cukup terik ya untuk di sore kali ini. Tambahan lagi informasi kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Santoso. Perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kartosono arah ke Jombang ya. Lalu lintas jalur utama yang mengarah ke Jombang juga cukup ramai dengan pengendara roda 4 maupun truk muatan barang. Cuaca dikabarkan cukup terik untuk di sore kali ini, Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
3: Ada laporan masuk, Bu Merli perjalanan liburan dari Sidoarjo menuju Sedudo melaporkan ini sudah sampai di Puralo Ceret dan arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca sore ini sangat cerah. Lalu ada juga Mbak Kirana dari Pace menuju ke Ngloyu dan sekarang sudah sampai ke Kedung Dowo melaporkan arus lalu lintas selama perjalanan lancar dan cuaca sangat cerah. Ada juga Pak Mukhtar yang melakukan perjalanan jauh dari Magelang menuju ke Surabaya dan saat ini mengabari sudah sampai Selorejo Bogor, melaporkan arus lalu lintas ramai dan sedikit delay karena ada kereta api melintas dan cuaca di Nganjuk saat ini cerah.
0: Oke, baik. Terima kasih Angga, Intan, dan Danti Danila.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ya, sudah jaga pada akhir Juli 2026 ini tentunya dari Kepolisian Daerah Jawa Timur bersama Kepolisian Resor Jajaran telah mengungkap jumlahnya itu ada 178 kasus pencurian dan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor serta mengamankan 206 tersangka selama bulan Juli 2026. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abbas. Jules mengatakan, pengungkapan itu merupakan hasil kerja terpadu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim bersama seluruh Polres jajaran dalam memberantas kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat. Ia menjelaskan pengungkapan kasus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polda Jatim menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif melalui pembentukan Satuan Tugas Unit Reserse Cepat di tingkat polis, Polda maupun 39 Polres jajaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Roy C. Homping mengatakan, mulai Juli 2026, Polda Jatim akan menyampaikan perkembangan pengungkapan kasus 3C secara rutin setiap bulan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Menurutnya, selama Juli 2026, jajaran Polda Jatim ini mengungkap 178 kasus dengan 206 tersangka, terdiri atas 199 laki-laki dan 7 perempuan. Rinciannya meliputi 98 kasus pencurian dengan pemberatan, 29 kasus pencurian dengan kekerasan, dan 51 kasus pencurian kendaraan bermotor. Polisi juga menyita barang bukti berupa 29 juta uang tunai, 7 kendaraan roda 4, 104 sepeda motor, 7 barang elektronik, 5,85 gram emas, 41 kunci letter T, 7 senjata tajam, 1 senjata api, serta sejumlah hewan ternak. Ke Denti.
1: Iis, tadi kan ada yang menanyakan ya, terkait dengan gimana sih cara bikin lampion. Penasaran soalnya Mbak Ana yang ada di wilayah Kertosono, info kabarnya di tempat tinggalnya Mbak Ana ini bikin lampion.
0: Betul.
1: Untuk Agustusan ya, Is. Mm-hmm. Ya. Nah, kalau untuk yang dibuat Mbak Ana ini kayaknya Mbak Ana masih sibuk, belum bisa balas pesan kami, Is.
0: Baik.
1: Jadi sementara sambil nunggu info dari Mbak Ana, coba kita carikan yang paling mudah, Is.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang paling mudah bahannya itu bisa dari kertas. Jadi nanti lampion kertas, bahannya ada kertas karton atau kertas asturo warna merah dan juga putih, pakai gunting, lem atau stapler, kemudian penggaris, pensil, pita atau tali juga bisa. Nah, cara sederhananya yang pertama itu bisa lipat kertas menjadi dua memanjang. Setelah itu buat garis-garis sejajar dengan jarak sekitar 1,5 sampai dengan 2 cm, Is.
0: Mm-hmm.
1: Jangan lupa sisakan sekitar 2 cm di bagian atas. Kemudian gunting mengikuti garis tanpa sampai putus. Habis itu buka lipatan lalu gulung hingga membentuk tabung. Rekatkan kedua ujungnya menggunakan lem atau stapler. Setelah itu tekan perlahan yang bagian atas dan juga bagian bawah hingga membentuk lampion. Setelah itu bisa dipasang pegangan dari kertas maupun pita. Tambahan hiasan boleh ditambahkan kayak angka 80 atau mungkin ditambah hiasan bendera merah putih, atau bisa juga ditambahkan tulisan Dirgahayu Republik Indonesia. Ini boleh dipraktikkan. Tadi yang tanya Mbak siapa sih, saya kok lupa ya, Is.
0: Nah,
1: ya
0: ini, siapa
1: atau
0: tadi?
1: Ibu siapa ya tadi yang tanya?
0: Sudah siap-siap
1: ya?
0: Nge-record atau belum tadi ya?
1: Waduh, kelewat atau tidak ini tadi infonya Ibu Nani ya.
0: Mm-mm.
1: Ibu Nani Salwi Gati, kalau dari kontak WA beliau. Terima kasih ya Ibu sudah kepo-kepo terkait dengan Agustusannya Mbak Ana ya tadi yang ada di wilayah Pandan Toyo Kertosono. Kemudian Iis, selain itu terkait dengan agenda PHBN di wilayah Kabupaten Nganjuk, kita juga mencoba menghubungi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Nanti kalau sudah ada informasi dari beliau, kami sampaikan kembali.
0: Baik, Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Suri Jagra, kalau dicek dari informasi yang disampaikan rekan-rekan Polda Jatim, kasus yang banyak terjadi dalam satu bulan adalah tetap pencurian sepeda motor. Dan pencurian itu tidak hanya dalam satu hal saja, namun ada pemberatannya juga, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan juga. Total ada 206 tersangka selama hanya bulan Juli saja, dalam satu bulan ya, ada 206 tersangka yang sudah ditangkap. Dari hal tersebut ada 178 kasus pencurian yang terjadi. Dengan rincian ada terdiri dari 199 laki-laki yang ditangkap, lalu juga ada 7 perempuan yang ditangkap. 98 kasus pencurian dengan pemberatan, itu juga rinciannya, 29 kasus pencurian dengan kekerasan, dan terakhir 51 kasus pencurian kendaraan bermotor. Nah, maka dari itu, untuk Anda mungkin yang sering ini parkir kendaraan sembarangan depan rumah tanpa adanya pengawasan atau tanpa pengamanan, kalau bisa langsung dimasukkan ke garasi saja ya, atau disertai dengan pengamanan, ada gembok khusus atau mungkin dikunci stang, dan jangan lupa kuncinya ini jangan ditaruh di jok motor bagian depan atau jangan ditancapkan dibawa masuk ya, karena kebiasaan orang-orang ini lupa meninggalkan kunci di tempatnya itu ya. Nah, ini kalau bisa yang sering bawa kendaraan dan sering parkir di depan rumah lebih waspada lagi.

0: Ya, Sri Jakra, ini sudah mulai ada yang sonhorkan beserta dengan karnaval ya di Gebang Kerep Tarokan Kediri. Kabarnya hari ini juga berlangsung begitu. Ada yang mungkin penggemar serta hari ini perjalanan menuju ke sana, nanti bisa ditambahkan ya untuk perkembangan serta kondisi di sana seperti apa. Gebang Kerep Tarokan Kediri, acara yang digelar hari ini 1 Agustus 2026. Halo, selamat sore Mas Kopeng.
1: Sore Mbak, nggih Mbak.
0: Iya, arah kemana Mas hari ini?
1: Tadi rutenya di Caruban, ini sudah nyampe Gudang ini.
0: Nyampe Jombang ya berarti ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Caruban sampai dengan Jombang lagi nih, ada hambatan atau enggak?
1: Lancar tapi.
0: Lancar tadi. Ya. Via jalur utama ya?
1: Jalur utama ya, cuma di rel kereta api agak menghambat nih, Mbak.
0: Antrian saat kereta melintas?
1: Iya, saat kereta melintas itu sama apa? Rel keretanya berlobang, Mbak.
0: Oh, yang di mana itu? Yang di Bagor atau yang di Wilangan?
1: Wilangan, Bagor, banyak Mbak yang berlombang. Iya, sama.
0: Oh, iya. Kalau bawa muatan ya harus hati-hati banget berarti ya.
1: Ntar Pak Joko kayaknya mau ke Jogja. Kemana?
0: Ketemu Pak Joko?
1: Belum. Tadi kan nginfo nih.
0: Oh, gitu. Siap-siap. Nanti coba kita cek lagi. Tapi udah pernah ketemu belum sama Pak Joko?
1: Belum ya, Mbak.
0: Belum ya.
1: Iya.
0: Berarti sebentar lagi udah pulang ya, Mas ya?
1: Ini ke Gudang muat lagi nih, Mbak.
0: Loh, sore-sore mau kemana?
1: Muat lagi buat besok kirim dek Belora.
0: Persiapan aja gitu ya berarti?
1: Ya, persiapan. Nggak jadi ke Batu, Mas.
0: Oh, kemarin kan udah, Mas ya?
1: Iya, itu acara Seribu Banteng Nuswantoro itu, Mbak.
0: Besok tuh, Mas, itu?
1: Ya, Minggu, acaranya Minggu.
0: Banteng Nuswantoro. Oh, itu di Batu biasanya mana, Mas? Kotanya atau?
1: Di kotanya. Acara setahun pisan itu, Mbak.
0: Oh, iya. Sama selalu hadir biasanya?
1: Selalu hadir saya itu.
0: Sama alun-alun jauh nggak?
1: Di balai kotanya.
0: Oh, balai kota.
1: Kayaknya performnya dari situ, ya. Di balai kota. Ya, ke arah ke alun-alun.
0: Arah ke alun-alun berarti. Iya. Pagi sampai siang atau sampai malam?
1: Jam 9 sampai selesai.
0: 9 pagi ya?
1: Ya. Seribu Banteng.
0: Seribu Banteng, iya. Walaupun jauh tetap lihat ya, kalau nggak pas kerja.
1: Peserta saya itu, Mbak.
0: Waduh, peserta?
1: Iya, kalau nggak peserta... diajak panitia sama anak-anak sana, Mbak.
0: Oh gitu. Jenengan asli Batu, Mas?
1: Enggak, saudara yang asli sana.
0: Oh gitu. Iya. Makanya sering ikut.
1: Kemarin itu ada orang asing juga, Mbak.
0: Yang ikut di sana?
1: Iya, ntar tak kirimi video.
0: Oh iya. Berarti kan itu kayak buat replika banteng gitu ya, Mas ya?
1: Iya, ya kak caranan itu loh, Mbak. Terus kemarin itu rapate cuma 2 sabtok yang sound sistemnya nggak boleh tinggi-tinggi.
0: Dua sab itu berarti umumnya biasanya berapa sih yang orang-orang 12, pakai itu?
1: 12.
0: 12 sab?
1: 20. Iya.
0: Oh. Berarti kalau cuma 2 sub dikurangi banyak banget ini berarti.
1: Iya.
0: Udah, iya. Mungkin untuk keamanan, Mas.
1: Hati-hati pokoknya kalau ke Batu jangan dulu dialihkan.
0: Oke. Siap-siap. Oke. Matur nuwun, Mas, sudah ditambahkan nggih.
1: Nggih, Mbak. Suun, Mbak.
0: Nggih. Waalaikumsalam. Lancar selalu. Ada Mas Kopeng ini tadi di Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kalau besok acaranya kan hari Minggu, Suru Cakra, tentunya kan tanggal apa ini? Tanggal muda, bulannya juga bulan yang tepat, akhir pekan juga. Tentu banyak besok yang akan mengakses jalur batu ya. Saya imbau untuk dicek dulu informasi-informasi melalui media sosial, karena besok ada Banteng Nuswantoro dimulai di jam 9 pagi sampai dengan selesai. Acara yang digelar setiap tahun ya, satu tahun sekali di bulan Agustus. Kemungkinan besar jalur tersebut nanti akan lumpuh total dan akan dialihkan. Jadi kalau besok Anda ada perjalanan lewat di jalur dalam Kota Batu, depannya Balai Kota arah ke Alun-Alun, nah itu bisa coba cari dulu info lebih detail ya. Saya nanti sampaikan juga, coba disampaikan ke rekan-rekan lantas juga, barangkali nanti ada informasi dari KBO Satlantasnya. Nah itu kalau Anda punya info juga terkait dengan hal tersebut, monggo boleh diinfokan ya. 0852 9010 61.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, okay. mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kita, juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Ya, dan ternyata tidak hanya ada Banteng Nuswantoro saja di Kota Batu. Info terbaru dari pendengar ada Pak Hajir ini tadi ya. Nanti di Pujon itu juga akan ada ribuan motor Vespa. Besok acaranya di kawasan Pujon ada jambore Vespa ya. Juga besok itu di Batu ada event kejuaraan para layang se-Asia. Wih, bagus berarti ini ya. Wah, besok ke Batu atau ke Pujon suruh Jakaranda. Kalau bisa berangkat lebih awal ya, dan juga cari info lebih detail dulu agar tidak terlibat kemacetan. Nanti akan ada jambore Vespa. BTW Pak Haji ikut nggak nih ya? Karena beliau kayaknya pecinta sih sampai tahu update-nya. Mas Kopeng kan juga pecinta dan tadi juga mengupdate. Ini Pak Hajar juga begitu ya. Ada mungkin di bulan Agustus ini yang pekerjaannya itu di jalan, barangkali driver atau apa ya, yang sering di jalan pokoknya. Itu akan terhambat perjalanannya karena seiring banyaknya acara di bulan Agustus. Tapi jangan khawatir, karena setiap jalan yang ditutup atau kemacetan pasti ada jalur alternatif ya. Dan mohon dimaklum juga karena ini bulan kemerdekaan, setahun hanya ada satu bulan gitu ya, yang ribet kayak begini. Tetap berbagi informasi di 106,1. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakra Krisna, sore hari ini menjelang malam minggu di awal bulan. Wah, ini pastinya Anda sudah punya agenda ya, atau mungkin yang masih bekerja harus menjalankan tanggung jawab. Tetap semangat, Seduh Cakra, kami temani aktivitas dan juga perjalanan Anda. Sore hari ini jam 4 sore bersama saya Danti Danila selama 2 jam ke depan. Dengan gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga II Satin. Anda bisa mengirimkan info melalui telepon atau WA di nomor 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper melalui nomor 0852-9001061. Bagi Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naryam Banyakan, di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naryam ada di sisi utara jalan. Agustus 2026, Sedulur Cakra, bagaimana keseruan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Kalau kami amati di sepanjang jalur itu sudah banyak yang jualan umbul-umbul, kemudian bendera, pernak-pernik Agustusan, bahkan para penjual ini sudah mulai menata dagangannya, sudah mulai bersiap itu dari akhir bulan Juli di tahun 2026. Dan bahkan beberapa daerah sebelum memasuki bulan Agustus itu juga sudah memiliki daftar agenda dari rangkaian acara HUT atau PHBN, itu jadwalnya sudah ada baik di wilayah Nganjuk maupun di beberapa daerah lainnya ya. Oke, untuk lebih lanjut saya ke penelpon dulu, sudah ada yang bergabung, Bapak Hajir. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Tanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Bapak Hajir dan keluarga?
1: Kabar sehat, kabar baik.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Ini kabar-kabar kok sudah 2 hari di Malang Bapak. Sudah kemana saja kira-kira?
1: Ya, udah kemana-mana.
0: Iya pastinya. Ini loh, apa namanya, rekan-rekan di ruang gatekeeper itu juga salut sama Bapak Hajir dan membayangkan jadi putra maupun putrinya Panjenengan. Wah enak ya, setiap akhir pekan diajak jalan-jalan. Iya. Ini sekarang perjalanan pulang ya Bapak sore hari ini?
1: Iya.
0: Oke, sampai mana?
2: Dari Kamis kan.
0: Oke, dari hari Kamis. Lancar Bapak iya. Perjalanan sampai di mana sekarang?
1: Alhamdulillah. Tadi sempat kena macet tapi waktu waktu di apa sebelum para layang itu kan ada jalan ditutup besok. Ada ini apa? Perbaikan jalan.
0: Oke.
1: Terus jalan lagi sebentar itu ada bus mogok, masya Allah macetnya panjang.
0: Iya. Kalau yang
1: itu
0: sebelum,
1: jalur
0: iya.
1: Kalau pinggirnya kan jurang Mbak, jadi betul. Kan nggak bisa harus buka tutup gantian.
0: Iya, harus bergantian buka tutup.
1: Nah ini kan hari Sabtu.
0: Akhir pekan.
1: Nah, Sabtu kan tahu Sabtu kan Sabtu seperti apa, Mbak?
0: Iya. Ramai pol Bapak, jeng.
1: Iya.
0: Nggih, Bapak Hajir. Iya, maaf ya, Pak. Ini saya potong sebentar. Ya. Yang perbaikan tadi yang sebelumnya para layang ya. Kalau dari arah Batu.
1: Iya, betul. Betul. Yang ini perempatan dulu, Mbak. Itu ya. Kan yang arah Pangsud itu, Panglima Sudirman itu kan dibongkar di Bego itu, apa aspalnya yang jalur besar itu Mbak. Yang dari apa ini jalan apa itu Pesanggrahan, jalan Pesanggrahan itu. Betul, itu kan dialihkan yang ada Alfamart itu masuk kanan tuh Mbak ya.
0: Jeng. Siap. Ini nanti baru proyeknya atau sudah dari lama Bapak?
1: Sepertinya baru ya.
0: Okay.
1: Sepertinya.
0: Berarti buka tutup juga ya Bapak tadi?
1: Tidak, mungkin besok ya ditutup total kayaknya banyak acara gitu.
0: Baik.
1: Kalau jalannya ditutup total Mbak, nggak bisa dilewati yang diperbaiki itu, tadi bongkar jalan.
0: Bongkar total nggih Bapak.
1: Iya.
0: Oke, baik. Wah, ini siap-siap yang besok mau ke sana Bapak ya. Kalau Bapak hajar sih sudah selesai.
1: Waduh, sekarang saya sih ini sudah apa? Tanggal muda uang iya. Berkeliaran.
0: Waduh, waduh, berkeliaran. Saya tak bawa kresek Bapak.
1: Ada acara banyak loh di Batu besok itu.
0: Iya.
1: Ini aduh. Aja anak Vespa ini naik banyak ini Mbak.
0: Banyak ruangnya ya.
1: Iya, anak Vespa ini yang dari arah dari Pak Jombang, dari Kandangan, banyak yang naik ini.
0: Banyak yang naik. Wah, ini berarti dalam hati kecil pengen ikutan dong, Bapak.
1: Andai kan tahu tadi enggak pulang.
0: Oh, gitu.
1: Mau balik udah nyampe Kandangan. Waduh.
0: Lah kok ketinggalan info gitu ya.
1: Iya, ada teman-teman di Pujon. Waduh, sudah balik.
0: Oke. Lain waktu Bapak, ini mungkin nunggu sama kendaraan yang baru, yang warna pink, kata panjenengan masih nyari.
1: Boleh.
0: Amin Bapak ya.
1: Amin.
0: Siap. Ini berarti sudah sampai mana Bapak? Sambil ngobrol. Ini
1: sampai mau blimbing.
0: Sudah mau blimbing Malang. Selebihnya tapi aman blimbing, ya Bapak.
1: Blimbing Jombang.
0: Oh, blimbing Jombang. Cepat
1: iya,
0: sekali
1: saya kan
0: Bapak.
1: Pulang. Iya.
0: Nge siap. Tidak
1: yang
0: ada hujan
1: kosong,
0: ya.
1: Nge. Agak kosong. Iya.
0: Enggak ada hujan ya. Alhamdulillah. Baik. Cerah. Bapak kalau di ya, sini kan
1: itu, Mbak.
0: Iya.
1: Harusnya tadi saya udah nyampe rumah jam berapa tadi? Tadi yang tapi berhubung ngajak anak-anak nih ngopi di Selorejo tuh.
0: Selorejo.
1: Danau itu loh, Mbak. Waduh
0: iya.
1: Itu loh.
0: Akhirnya agak molor dikit
1: kapal,
0: ya.
1: Naik perahu.
0: Enggak apa-apa, Bapak. Menyenangkan anak dan istri itu pembuka rezeki.
1: Amin.
0: Iya, ini kalau kita amati bapak-bapak yang seneng bahagiain anak istri itu, wah rezekinya ugal-ugalan.
1: Amin.
0: Gengge, siap. Bapak berarti kalau di Malang tiap malam sama dini hari juga double-double dong dinginnya. Di sini saja dingin bedidin.
1: Oh iya, sangat dingin kalau di Batu, Mbak.
0: Gengge, apalagi iya, musim kemarau bediding, nggak kebayang
1: pakai
0: dinginnya.
1: Kaos jaket aja masih tembus.
0: Saking dinginnya tapi aman semuanya sekeluarga sehat Bapak nggih.
1: Alhamdulillah aman lah. Alhamdulillah. Kalau senang kan aman. Insyaallah.
0: Nggih, siap. Ini tujuan akhir nanti langsung ke rumah atau mampir makan sore dulu Bapak bareng keluarga?
1: Iya. Ke Kertosono.
0: Di mana ini biasanya langganannya? Kapan-kapan saya Kak mampir biar ketemu. Oh iya, itu recommended Bapak, emang enak itu.
1: Iya, udah sering, udah langganan.
0: Nggih. Jin.
1: Favorit gurame bakar.
0: Kalau saya lebih suka ayamnya Bapak biasanya.
1: Oh, iya. Kalau saya sendiri sih ini iga.
0: Apa?
1: Itu Mbak ya.
0: Oh, iga. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nanti kami tunggu update-nya nggih kalau ada kewaspadaan lain.
1: Iya, siap. Kami saya tunggu.
0: Oke. Waduh, ini kayak pas tugas Bapak. Kapan-kapan siapa tahu bisa ketemu di sana nggih, Bapak Ajir.
1: Nggih,
0: siap. Salam untuk keluarga. Semoga sehat semuanya, nggih.
1: Amin.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, Bapak Ajir dan juga keluarga.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Wah, seneng banget Intan, ini ada Bapak Hajir yang pulang liburan dari Malang 2 hari sejak hari Kamis sama keluarga.
3: Iya betul Danti, jadi memang saat ini agendanya sudah pulang ya.
0: Betul.
3: Nah ini kalau saya amati dari beberapa video yang dikirimkan Pak Hajir ya, vibes-nya Malang sekali.
0: Malang banget
3: Iya betul sekali. Ini tadi ketika divideokan itu posisi menjelang di kandangan Kediri.
0: Oke, baik.
3: Nah, tapi masih terlihat juga ya kelokannya, tanjakannya, vibes-nya.
0: Betul.
3: Jadi kanan kiri itu masih bukan kanan kiri, kirinya tebing, kanannya jurang.
0: Tapi jadi, aman, alhamdulillah kata beliau sudah sampai wilayah Jombang loh ini tadi.
3: Oke, cepat sekali.
0: Cepat banget. Mau ini, mampir makan di Kertosono.
3: Oh iya, tadi bilangnya katanya mau mampir di Kertosono.
0: Iya
3: betul, yang terkenal itu ya.
0: Iya, warungnya Bapak B.
3: Iya, yang B itu ya. Dia yang kotanya warnanya hijau itu kan.
0: Iya, benar.
3: Nah ini nanti memang infonya mampir ke sana begitu. Tapi ya Danti, ini kalau saya amati di sepanjang jalur menjelang kandangan Kediri itu ketika sore tadi melintas Pak Hajir itu tidak begitu ramai padahal akhir pekan loh ya.
0: Iya, tapi kata beliau memang kalau wilayah Malang hari ini yang ramai yang naik. Kalau yang turun atau yang pulang itu tidak terlalu ramai. Nah yang naik ke Batu itu ada rombongan rekan-rekan Vespa juga.
3: Mungkin ada komunitas atau itu ya touring, sedang ada kegiatan
0: atau
3: touring
0: biasanya
3: ya.
0: Ada event gitu.
3: Event betul sekali. Oh iya, ini kan malam minggu ya Danti, sampai
0: akhir
3: lupa
0: pekan.
3: Saya akhir
0: kata
3: pekan.
0: Bapak Hajir itu gini Intan, akhir pekan
3: gimana?
0: Awal bulan banyak uang berkeliaran.
3: Waduh,
0: makanya rame.
3: Uang bertebaran di mana-mana dong ya.
0: Iya, banyak agenda di wilayah Malang.
3: Betul, ini sudah awal bulan, akhir pekan, jadinya banyak ini pasti yang menuju ke Batu.
0: Betul.
3: Makanya yang rame itu yang mengarah ke Batu. Wah ini kayaknya Batu Malang lautan manusia Danti, ya kan?
0: Padet.
3: Apalagi alun-alun Batu.
0: Aduh.
3: Waduh.
0: Pengennya kesana.
3: Jadi pengen kesana ya, pengen melihat itu loh Danti. Apa apel yang kegigit itu?
0: Iya betul.
3: Kegigit nggak sih
0: kayaknya,
3: di itu?
0: Kalau di sana kayaknya belum kegigit ya.
3: Oh belum ya? Yang di alun-alun Batu.
0: Iya, sama kayak ada gambar itu ya kalau nggak salah. Apa replika wajah manusia.
3: Oh iya betul-betul
0: ada kan ya.
3: Itu semakin malam semakin ramai
0: semakin
3: Danti.
0: Semakin ramai banyak jajanannya.
3: Ujungnya. Soalnya di sana tuh aduh kulineran ya.
0: Aduh.
3: Jadi dari makanan ringan sampai dengan berat ada semua di sana. Tinggal pilih.
0: Iya, tinggal nanya kantongnya saja.
3: Nah, tapi ini kan masih awal bulan.
0: Iya.
3: Tentunya masih penuh dong ya kantongnya.
0: Amin.
3: Nah, ini selamat berlibur ya untuk Sedulur Cakra di akhir pekan ya. Hari Sabtu ini jangan lupa diinformasikan juga ke kita ya.
0: Oke, baik.
3: Nah, boleh jalan-jalan, boleh perjalanan, tapi jangan lupa sama kita ya kan.
0: Di info ya,
3: di
0: kondisi
3: info,
0: jalurnya.
3: Iya, betul. Atau mungkin ketika dalam perjalanan terjebak kemacetan. Nah, pastinya kan bingung ya, gabut mau ngapain. Itu langsung saja info ke Cakra, telepon on air menyampaikan situasinya di sana daripada bengong kemudian emosi tidak terkontrolkan kan. Wah, itu kan enggak baik juga. Jadi memang lebih baiknya info saja ke Cakra Krishna. Nanti pasti kita sambungkan on air langsung ngobrol ya. Kemudian informasi masuk kita terima. Ya disampaikan oleh Bu Ana ya Danti. Ini tadi ternyata belum sempat membalas chat kita. Ternyata masih sibuk membuat lampionnya.
0: Masih repot ya.
3: Masih repot gitu. Habis ini saya jawab ya pertanyaannya dari Budian yang dari Pation Rowo, cara bikin lampionnya kakak.
0: Oke,
3: gitu.
0: Oke, siap.
3: Oke, baik, siap ditunggu Bu Ana ya. Nanti langsung saya infokan ke Budian ya.
0: Oke,
3: begitu.
0: Baik.
3: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Firdaus. Perjalanan sudah sampai di Kertosono. Ini arah ke Caruban, jalur bawah saja.
0: Baik.
3: Lalu lintas jalur utama juga cukup ramai dengan pengendara roda 4.
0: Okay.
3: Cuaca sore kali ini juga sudah mulai cerah berawan.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Safitri. Aktivitas perjalanan sudah sampai di Simpang 3 Pasar Ngringging. ini terlihat kondisi arus lalu lintasnya juga tidak begitu ramai, masih aman saja. Cuaca juga di sana sudah mulai cerah berawan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, perjalanan dari Sambirejo Pare Kediri ini nantinya akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas sore kali ini cenderung sepi ya, hanya ada beberapa kendaraan saja yang melintas. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu kalimat yang disampaikan Bapak Hajir semoga menjadi doa baik untuk kita semua. Kata beliau, awal bulan ini banyak uang berkeliaran. Semoga uang-uang itu tetap memenuhi dompet kita semua ya, sedulur cakra. Semangat mencari rupiah, semangat menjalankan kewajiban, semangat mencari nafkah, semangat membahagiakan orang-orang terkasih dan tersayang, terutama keluarga. Pasti rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar. Semangat, kami tunggu informasi dari Anda 0852-9001-061.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kembali cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Mbak Ana ya, ini juga menanggapi barusan saja lagu yang diputarkan sama Danti Yogyakarta ya.
0: Iya, kenapa ini, Intan?
1: Katanya terima kasih Mbak, lagu kesukaan saya.
0: Oh Yogyakarta. Gitu, kebetulan sekali dengan senang hati Mbak Ana.
1: Nah ini pasti ada tersimpan cerita ini ya Mbak Ana.
0: Jogja
1: kota istimewa. Pokok kalau kita berbicara mengenai Jogja itu pokok setiap sudutnya itu selalu estetika kalau menurut saya. Itu di sana pokoknya cantik-cantik lah istilahnya, namanya aja Jogja istimewa. Ya kan. Kemudian beralih informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Suprianto. Untuk sore kali ini juga masih pantau 106,1. Ini posisi berada di wilayah mana ya ini ya, di wilayah Blora ya. Ini sore kali ini sedang menyaksikan pertandingan bola nanti.
0: Oh gitu.
1: Iya betul.
0: Ada pertandingan lagi di sana.
1: Jadi ada turnamen begitu yang dimulai sedari 29 Juli sampai dengan sampai 3 Agustus ya 2026.
0: Iya,
1: begitu.
0: Okay.
1: Nah ini posisi berada di wilayah Kedung Tuban Blora.
0: Kedung Tuban. Okay.
1: Di Kedung Tuban Blora ya, aktivitasnya untuk di sore kali ini menyaksikan pertandingan bola. Wah luar biasa sekali ya. Ini bersama dengan banyak sekali yang nonton ini Danti. Apalagi anak-anak kecil ya.
0: Rame ya jadinya itu.
1: Rame sekali, apalagi ini kok sepertinya terbuka umum.
0: Gitu.
1: Jadinya ya tambah ramai sekali
0: lagi.
1: Karena kan biasanya kan free ya.
0: Iya,
1: free bener. Tidak berbayar. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Bima. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tempatnya Simpang 4 Bandar Ngalim arah Kesmen Kediri. Lalu lintas juga dikabarkan untuk di sore kali ini masih cukup aman, lancar. Cuaca juga sudah mulai mendung tipis. Kemudian Mas Lutfi mengabarkan wilayah Katang Kediri. Dikabarkan lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah, cukup bersahabat Danti.
0: Terima kasih. Saya geser ke Iis, silakan.
2: Ya, sore ini tadi sedang berlangsung acara jaranan.
0: Di mana, Is?
2: Ini di Garas Prambon ya, Garas Prambon Nganjuk.
0: Oke, baik.
2: Tapi bukan dalam acara Agustusan, melainkan ini sebetulnya adalah acara pribadi dari warga Garas, salah satu warga. Iya, nanggep jaranan. Tapi dari rekan-rekan kepolisian dari Kanit Lantas Polsek Prambon, Polres Nganjuk, yaitu Ali Haryono, ini tadi memberikan kabar bahwasannya mohon untuk menghindari dulu jalur yang ada acara tersebut. Ini dialihkan dari Balai Desa, dialihkan ke Balai Desa Garas ya, dialihkan ke barat dan ke timur lewat jalur Jimbir ke sono, jalur timur lewat sawah ke SMAN 1 Prambon. Nah, ini simpang 4 utara toko bangunan tutup, alih ke barat dan timur ya. Acaranya sebetulnya sebentar lagi akan selesai, sekitar jam 5. Akan tetapi kemungkinan nanti buka belum bubarannya juga. Lalu juga di sana juga masih ada banyak penjual-penjual di tepi jalan. Jadi mungkin sebisa mungkin lewat sana setelah maghrib saja. Ini acaranya juga saya lihat yang nonton itu banyak sekali ya. Iya, ramai sekali.
0: Yang ditanggap itu terkenal kalau sampai sepenuh ini isinya.
2: Sepertinya begitu ya. Wah, ini yang ngadain juga hajatan luar biasa ya, ini. Iya, di Garas Prambon ada acara hitanan begitu jadi ngundangnya itu ngundang jaranan langsung yang tepat di 1 Agustus ini tadi. Mungkin nanti Sudut Cakra yang ada jalur menuju ke Garas boleh diperhatikan ya, yang Balai Desa Garas alih ke barat dan juga timur lewat jalur Jimbir ke sono, jalur timur lewat sawah ke SMAN 1 Prambon. Infonya dari Aibtu Ali Haryono Danti.
0: Terima kasih Ii Satin. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, waspada bagi Anda yang punya agenda perjalanan seputaran daerah Garas, Prambon, Nganjuk. Ini tadi kan ada rame-rame ya, ada kesenian jaranan. Kami kira awalnya untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia karena di awal Agustus. Ternyata ada warga masyarakat yang punya hajat hitanan. Memang kalau anak-anak biasanya mau dikitan itu dengan janji, tapi tanggapno samboyo yo pak. Nah, siapa yang dulu pernah demikian, pernah menyampaikan syarat yang sama kepada orang tua? Ini kita jadinya nostalgia ya. Arawas pada balai desa alih ke barat dan timur ya. Jadi lewat jalur Jimbir ke arah sono, kemudian jalur timur ini lewat sawah ke arah SMA Negeri 1 Prambon. Waspada, hati-hati, banyak warga masyarakat yang nonton di lokasi. Kabarnya selesai sore, tidak sampai malam hari.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan, tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: 0852-9001-061 di ruang gatekeeper. Kayaknya seru, ada Intan Anggraini dan juga Iis Hatin. Saya mau ikut nimbrung, Intan, ada info apa kira-kira yang seru banget?
1: Banyak sekali ini infonya, banyak yang berakhir pekan.
0: Iya, makanya saya putarkan lagu Jalan-Jalan.
1: Nah, jalan-jalan ke kota mana enaknya?
0: Di akhir pekan.
1: Nah, ini cocok sekali ya untuk menemani yang mungkin sedang perjalanan.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, ini beberapa pendengar itu, waduh, saya dipameri terus dari sama Iis. Jadi saya sabar ketika buka WhatsApp itu, waduh, kapan kita Iis ya ke sana, kayak gitu.
0: When
1: ya. Nah, ini pesan masuk kita terima yang disampaikan Pak Setro. Okay. Assalamualaikum Mbak Danti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Nah, ini saya sedang istirahat sejenak karena setelah perjalanan cukup panjang sekali.
0: Dari mana ke mana?
1: Nah, ini tidak ditambahkan ya. Ini istirahatnya di salah satu tempat makanan yang viral di Bangkalan Madura.
0: Aduh, di mana ini?
1: BBS. Warung itu
0: iya.
1: Bebek yang depannya S itu loh, Danti.
0: Oh, BBS. Iya,
1: betul. Itu kan cukup ramai, apalagi yang terkenal sambelnya, sambel pencitnya itu.
0: Waduh. Lama enggak makan penyetan. Baru Dewan sudah banyak iming-imingnya.
1: Baru Dewan kita cleaning it ya.
0: Clean it kok
1: jadi ada yang mau ikuti.
0: Iya, ini kok banyak yang mameri makanan-makanan enak. Tadi Bapak Hajir, ada gurami bakar, kemudian ada Bapak Setro ya yang bebek khas Madura. Waduh, iman kita semoga kuat ya, Intan ya.
1: Iya, betul, semoga iman kita kuat ya. Ini setelah perjalanan yang cukup panjang ya, Danti, alhamdulillah.
0: Bapak Hajar ini langsung komen loh, Intan, tahu ini beliau namanya BBS. BBS, oh yang itu pasti beliau juga sudah pernah mencoba, karena Bapak Hajar ini kan sering ya setiap akhir pekan ke beberapa daerah tempat wisata dan juga kulineran.
1: Betul. Pokoknya Pak Hajar itu makanan yang viral kayaknya tahu deh.
0: Kayaknya ya langsung kan dicoba.
1: Langsung tahu dicoba gitu. Kemudian ini nanti Pak Setro akan perjalanan menuju ke Nganjuk, Danti.
0: Oke,
1: begitu.
0: Baik.
1: Nah, ini semoga saja lancar dan menyenangkan.
0: Amin
1: ya. Ini terlihat dari foto yang dikirimkan Pak Setro juga cukup cerah ya untuk di sore kali ini.
0: Oke.
1: Kemudian Pak Ayi ini juga menginformasikan Danti untuk kondisi pembangunan jembatan arah Sugihwaras Prambor Nganjuk.
0: Oh ya, yang diperlebar itu ya.
1: Iya, betul ya. Yang dari arah Gajah Belor itu loh, Danti.
0: Betul.
1: Nah, itu kan masih dilakukan perbaikan, dilakukan pelebaran ya.
0: Itu ada jembatan daruratnya kayaknya, khusus roda 2.
1: Tapi khusus untuk pengendara sepeda motor saja.
0: Betul.
1: Itu jadi jembatan apa namanya? Jembatan gesek ya, begitu.
0: Dari bambu itu ya.
1: Iya, betul, dari bambu. Dan ini terlihat juga ada alat berat di sana ya, Danti. Memang harus perlu diwaspadai untuk seluruh cakra mungkin yang melintas di sana ya, terutamanya kendaraan sepeda motor. Dan terlihat juga, Danti, untuk kondisi jembatannya ini
0: gimana?
1: Agak mengkhawatirkan ya.
0: Yang jembatan darurat.
1: Iya, betul. Jadi yang jembatan alternatifnya ya. Kalau saya pribadi, ini dihimbau memang harus ketika melintas itu lebih baik ya. Itu satu persatu.
0: Karena memang nggak terlalu lebar dan juga kalau diamati tidak terlalu tebal ya pondasinya.
1: Iya, betul.
0: Entah.
1: Kayak saya ngamatinya nggak begitu kokoh gitu loh, Danti.
0: Betul.
1: Jadi memang sebaiknya memang harus bergantian ketika melintas.
0: Iya.
1: Jadi satu kendaraan. Iya, betul. Tapi ya gimana ya, namanya manusia itu agak susah dibilangin.
0: Kadang buru-buru.
1: Buru-buru tuh pernah saya melintas itu tiga kendaraan berbarengan langsung melintas.
0: Langsung.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini
1: padahal
0: takutnya kalau
1: ambrol
0: itu nggak kuat.
1: Kalau nggak kuat, jadinya kan ambrol malah membahayakan juga.
0: Iya, betul.
1: Memang untuk kondisi sungainya itu tidak begitu dalam, Danti.
0: Okay.
1: Tapi meskipun begitu kan juga membahayakan.
0: Bahaya, apalagi kalau bonceng anak-anak.
1: Nah, betul sekali. Itu makanya saya agak ngeri ya.
0: Mm-hmm.
1: Malah saya lebih ngalah, mending yang terakhir aja gitu.
0: Iya, monggo Rien. Saya nanti-nanti yang penting iya. aman.
1: Jadi saya ya udahlah saya tak nunggu yang terakhir aja yang penting ketika iya. melintas satu-satu okay, gitu. Baik. Jadi memang perlu diwaspadai ya kalau saya amati ini masih berlangsung untuk pembangunan jembatan yang ada di wilayah Sugiwaras Prambon Nganjuk. Ini tuh jalan alternatif dari Gajah Belor yang akan mengarah ke Prambon, Warujaeng atau mungkin ke arah Papar lewat jalur Patas begitu. Jadi memang masih dilakukan pembangunan sehingga yang untuk melintas itu hanya kendaraan sepeda motor saja menggunakan jembatan yang ada di sampingnya yaitu jembatan alternatif begitu.
0: Oke.
1: Dan saat ini Danti kita juga komunikasi dengan Pak Yaris ya. Ini terkait dengan hari tanpa hujan di Jawa Timur. Kira-kira ini nanti untuk informasinya seperti apa begitu Danti.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan hari tanpa hujan di Jawa Timur, sedulur Cakra di ujung telepon sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Halo, selamat sore Bapak Setiaris dengan Radio Cakra Krishna.
4: Ini selamat sore Mbak Danti.
0: Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Ye, Bapak?
4: Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Bapak ini tadi loh, rekan-rekan di Gatekeeper itu rame. Katanya bahas, ini loh Mbak Danti, ayo kita bahas hari tanpa hujan bareng Bapak Setiaris. Ya. Ini kira-kira Bapak. Kalau dari data yang sebelumnya panjenengan kirimkan Bapak, jadi BMKG kan mencatat sejumlah wilayah di Jawa Timur termasuk Nganjuk telah mengalami hari tanpa hujan hingga kategori sangat panjang bahkan kekeringan ekstrim. Ini penjelasannya seperti apa Bapak? Monggo boleh disampaikan.
4: Baik, terima kasih. Jadi hari tanpa hujan itu merupakan periode hari di mana tidak turun hujan sama sekali atau turun hujan tapi kurang dari 1 mm. Jadi ini adalah salah satu tugas dari teman-teman di BMKG.
0: Baik.
4: Utama teman-teman di stasiun klimatologi, salah satunya adalah mencatat curah hujan dari pos-pos hujan pengamatan yang ada di Jawa Timur.
0: Okay.
4: Nah, hasil monitoring per 31 Juli ini menunjukkan bahwa untuk wilayah Kabupaten Nganjuk terutama ini sudah memasuki kriteria ekstrim. Artinya sudah lebih dari 60 hari atau sekitar 2 bulan itu tidak turun hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk di Jawa Timur ini sebenarnya tidak hanya di Nganjuk aja, terutama untuk wilayah-wilayah Jawa Timur yang bagian barat. Jadi mulai dari Ponorogo, Magetan, Madiun, Nganjuk, kemudian Bojonegoro, Tuban, kemudian
0: Ngawi.
4: Jombang, Kediri, Ngawi, nggih, Jombang, Kediri, terus ke selatan dikit itu di Blitar ini memang tercatat lebih dari 30 lebih. Artinya kriteria sangat panjang hingga ekstrim. Tapi untuk di wilayah Nganjuk ini sudah masuk ekstrim begitu, Mbak. Untuk di Jawa Timur yang masih ada hujan, ini adalah yang kemarin masih kebagian dapat kiriman hujan kiriman itu di Kabupaten Banyuwangi, kemudian di Lumajang, kemudian di sebagian Malang, ini masih dapat kebagian kiriman hujan. Saya juga heran ini kenapa Jawa Timur yang bagian barat ini kemarin dapat kirim
0: gitu ya?
4: Iya betul, apa anu ya salah.
0: Iya,
4: jadi
0: Bapak.
4: Begitu Mbak. Jadi ini jadi untuk kekeringan itu sebenarnya banyak Mbak. Jadi ada kekeringan pertanian. Jadi nanti perhitungannya beda-beda. Tapi kalau untuk di kita di BMKG sesuai dengan tupoksinya, kekeringan hanya didasarkan pada curah hujan yang turun. Nah, ini untuk di Kabupaten Nganjuk memang harus sudah level awas karena sudah lebih dari 2 bulan atau tidak turun hujan, begitu Mbak.
0: Nggih, baik. Ini tadi yang jadi pertanyaan kita semua Bapak ya. Panjenengan juga menyampaikan heran kenapa kok Nganjuk tidak kebagian. Ini mungkin apakah karena topografinya atau bagaimana Bapak, kok wilayah Nganjuk, Ngawi, Kediri, Jombang, Blitar itu masih rendah curah hujannya dan belum kebagian hujan lokal seperti daerah lainnya.
4: Ya, jadi salah satu faktornya adalah topografi suatu wilayah. Jadi untuk beberapa hari kemarin adanya gangguan gelombang ekuatorial Rossby. Ini yang terpengaruh adalah wilayah-wilayah yang berhadapan langsung dengan perairan. Jadi seperti untuk di selatan itu berhadapan dengan Samudra India. Kemudian kalau di utara itu ada sebagian yang di Lamongan Gresik berhadapan dengan Laut Jawa, kemudian di Mojokerto, di Pasuruan, kemudian Sidoarjo itu yang Surabaya itu berhadapan dengan Selat apa Madura. Jadi pinggir-pinggirnya aja ternyata kemarin kalau diperhatikan. Jadi walaupun di Gresik, Lamongan itu hujan, tetapi yang bagian pesisirnya aja, pesisir utara. Kemudian kalau di selatan itu memang lebih disebabkan karena anginnya kan dari tenggara, kemudian langsung Samudra India, kemudian masuk ke daratan. Nah, angin yang masuk ke daratan itu karena kan di pesisir itu topografinya kan bukit-bukit ya. Bisa diperhatikan bukit-bukit, kemudian pegunungan. Nah, ini merupakan salah satunya. Nah, kalau melihat seperti itu berarti untuk wilayah barat ini merupakan daerah bayangan. Artinya masa udara yang dipaksa naik itu tidak bisa melewati gunung, tidak bisa melewati topografi perbukitan pegunungan tersebut. Masa udaranya sudah habis turun di sebelahnya. Nah, yang di baliknya ini kebagian yang kering. Jadi seperti itu Mbak. Maka ini kalau di meteorologi namanya daerah bayangan hujan.
0: Berarti kita jadi daerah bayangan ya Bapak.
4: Iya, daerah bayangan. Jadi selain itu memang karena secara klimatologi sebenarnya juga saat ini di wilayah kita juga sudah memasuki menuju ke puncak musim kemarau, begitu. Jadi gangguan kalau tidak levelnya kuat, intensitasnya kuat, ini belum bisa berpengaruh terhadap hujan yang turun di wilayah Jawa Timur bagian barat. Kemudian untuk saat ini hasil pantauan dari BMKG ini juga menunjukkan monsun Australia ini menunjukkan intensitas yang melemah. Kemudian diprediksi untuk di awal bulan Agustus ini ada gangguan MJO atau Madden Julian Oscillation. Nah, ini sebenarnya ada harapan, tetapi seperti saya bilang tadi untuk di sekitar Nganjuk dan sekitarnya ini kan kayaknya harus butuh effort yang besar dari fenomena-fenomena itu untuk bisa menurunkan hujan, seperti itu Mbak.
0: Baik. Bapak, kira-kira kalau untuk wilayah Jawa Timur sendiri, kalau di awal Agustus ini kira-kira curah hujan masih perkiraan berapa persen Bapak?
4: Kalau untuk intensitas curah hujan di awal bulan Agustus, bahkan di selama nanti di bulan Agustus, ini masih dalam kategori sangat rendah. Artinya hanya sekitar 0 sampai 10 mm dalam satu bulan. Nah, ini kategori yang sangat rendah dan ini biasanya hanya dihasilkan oleh awan-awan yang lokal, awan-awan yang menghasilkan hujan lokal, seperti itu Mbak Danti.
0: Baik.
4: Jadi untuk di Agustus ini memang selain sudah memasuki puncaknya, jadi gangguan kalau tidak terlalu kuat intensitasnya kayaknya belum bisa Mbak.
0: Baik.
4: Selain itu kan ada faktor penguat kekeringan, yaitu adanya El Nino. Nah, ini juga ikut mempengaruhi yang memang seharusnya ada hujan lokal menjadi tidak ada, bisa jadi seperti itu.
0: Baik. Bapak, kalau untuk Agustus ini perkiraan Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau. Sampai bulan apa Bapak puncaknya?
4: Untuk puncaknya di Agustus dan awal September. Jadi pertengahan antara Agustus dan September. Ya, kurang lebihnya di pertengahan Agustus dan akhir Agustus. Rata-rata di situ. Kemudian ada juga beberapa wilayah yang di bulan September, di awal bulan September. Itu juga ada, tergantung karena setiap wilayah itu berbeda-beda. Ada wilayah yang puncak musim hujannya dimulai dari Juli, kemudian di Agustus juga ada, di September, terakhir di September juga ada. Karena ada wilayah yang baru mulai masuk musim kemarunya itu di Juli akhir. Di awal Juli ada, terus ada yang awal kemarunya ada di akhir Juni, kemudian gitu. Jadi setiap wilayah itu berbeda-beda.
0: Baik. Kalau untuk Nganjuk sendiri Bapak, puncak musim kemarau-nya apakah juga Agustus dan September?
4: Iya, jadi untuk di Kabupaten Nganjuk itu di Agustus. Antara Agustus minggu kedua dan minggu ketiga. Gitu. Jadi untuk di Nganjuk bagian utara dan tengah ini normalnya itu di Agustus ini pertengahan minggu kedua. Kemudian untuk yang Nganjuk bagian selatan itu di akhir Agustus, seperti itu Mbak. Tetapi secara umum Kabupaten Nganjuk ini di

0: penghujan diprediksi akan mundur.
1: Mei.
0: Jadi ya, jadi sekitar satu bulan atau sekitar 3 dasarian, 2 sampai 3 dasarian, rata-rata 1 bulan lah. 3 dasarian kan 30 hari, nggih. Jadi 1 bulan. Jadi yang biasanya nanti di November itu sudah
1: hujan.
0: Sudah mulai turun hujan, diprediksi awal Desember ini nanti baru mulai turun hujan. Di November sebenarnya sudah ada hujan, tetapi intensitasnya masih kategori yang rendah. Iya, jadi kalau sesuai perhitungan dari BMKG, awal musim penghujan itu jika curah hujan dalam 1 dasarian itu 50 mm atau jika diakumulasi dalam 1 bulan itu 150 mm. Jadi nanti di November itu curah hujan masih sekitar 50 hingga 100, bahkan ada beberapa wilayah yang masih di bawah 50 mm. Nah, sehingga nanti dimulai agak serempak masuk musim penghujan diprediksi nanti di bulan Desember. Tapi ini nanti akan diupdate lagi karena untuk prediksi hari ini, per hari ini itu biasanya berdasarkan kondisi dari atmosfer yang saat ini kita pakai. Karena atmosfer itu sifatnya dinamis, maka setiap, kalau untuk klimatologi itu setiap 1 dasarian, setiap 10 hari kita update terus. Begitu Mbak Danti.
1: Nggih, baik. Bapak, terakhir ini mohon diberikan pesan kepada warga masyarakat, khususnya yang di Nganjuk dan umumnya di Jawa Timur, agar tetap waspada namun tetap tidak panik menghadapi kondisi kemarau saat ini. Monggo.
0: Baik, terima kasih. Jadi himbauan untuk masyarakat dalam menghadapi puncak musim kemarau, diharapkan masyarakat untuk berhemat menggunakan air, baik itu air untuk kebutuhan sehari-hari maupun air untuk irigasi. Kemudian di musim kemarau ini suhu panas, kemudian kelembapan rendah, angin relatif lebih kencang, diharapkan masyarakat untuk selalu waspada, terutama yang beraktivitas berhubungan dengan api. Jangan buang puntung rokok sembarangan, kemudian bakar sampah, karena ini di musim kemarau seperti ini nih sangat berpotensi sekali terjadi kebakaran. Kemudian dari berita-berita di media sosial untuk selalu meng-cross-check informasi tersebut dari instansi yang terkait, bisa dari BMKG, bisa dari BPBD atau Pemda setempat, untuk memastikan apakah berita-berita yang ada di media sosial itu benar atau tidak. Jadi jangan gampang termakan isu, karena adanya El Nino itu sebenarnya juga kita sudah pernah mengalami, kita sudah punya pengalaman di tahun 1997, kemudian 2015, ini merupakan El Nino yang sangat kuat. Nah, kita sudah bisa melewati, berarti untuk tahun 2026 ini, walaupun diprediksi El Nino juga intensitasnya nanti kuat, kita sudah bisa atau sudah mampu atau sudah punya pengalaman untuk menghadapi El Nino tersebut. Mungkin itu aja Mbak Danti.
1: Nggih, siap. Lengkap semuanya Bapak. Terima kasih waktu dan juga
0: nanti
1: informasinya.
0: Kalau masih kurang nanti disambung lagi. Ini saya saya jalan-jalan.
1: Oh gitu, iya. Ini masih belum
0: kan,
1: pulang
0: kan
1: Bapak ya.
0: Di Nganjuk sulit air loh. Saya nyari yang banyak air di sini.
1: Langsung bagus dari ini sumbernya Bapak nge.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Ini sambil refreshing juga. Langsung lihat jajan.
0: Jadi agak slow respon.
1: Boten nopo-nopo Bapak. Terima kasih banyak sudah disematkan on air di sela-sela padatnya kegiatan panjenengan Bapak Setiaris nge. Siap. Selamat melanjutkan aktivitas, agenda dan juga tugas kembali Bapak.

0: Ye.
1: Sehat-sehat selalu, nggih.
0: Ye, ye.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Sore.
1: Baru saja kita tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Purjagra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Dianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di Mbagor Nganjuk, dapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Mbagor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Jam 5 sore lewat 16 menit, sedulur Cakrah, kita cek dulu informasi yang masuk di ruang gatekeeper ke Intan.
1: Wah, ini Pak Hajir sudah sampai di Mengkreng Danti ternyata.
0: Wah, cepat sekali. Bapak.
1: Kok cepat sekali? Padahal tadi kan dari Jombang.
0: Iya.
1: Kemudian tadi sempat mendokumentasikan ketika melintas di Bandar Kedung Mulyo. Wah, padat-padatnya Danti.
0: Ramai,
1: banyak yang pulang kampung, banyak yang mau berakhir pekan,
0: Nah,
1: apalagi kan awal bulan.
0: Iya.
1: Kalau katanya Pak Hajir itu uang berterbangan dari dompet katanya gitu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ini kalau saya amati juga Danti ya, ini kebanyakan mobil plat luar kota. Ini pulang kampung ini pasti, pulang ke kampung halaman ya kan, mumpung akhir pekan, malam minggu, tanggal muda pulang, kayak gitu. Beda lagi nanti kalau akhir bulan.
0: Ya, sekalian bulan depan saja pulangnya.
1: Sekalian bulan depan saja, sementara di kos dulu kalau untuk yang rantau, begitu kan. Nah, ini kalau saya amati cuaca juga cukup bersahabat ya untuk di sore kali ini. Kemudian dikirimkan foto juga ketika melintas di jalur Mengkreng. Ini juga seperti biasa, Mengkreng tidak pernah sepi Danti, selalu ramai kedua arah ya, baik yang mengarah ke timur maupun mengarah ke barat, juga kendaraan mobil pribadi ya yang mendominasi. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Effendi. Ini juga menyampaikan, wah, ini sudah memasang bendera merah putih dan umbul-umbulnya Danti.
0: Oh gitu, sudah ready ya?
1: Sudah ready, hari ini kan per 1 Agustus ya. Kalau untuk di daerahnya Pak Effendi, difotokan itu lokasinya Jalan Raya Gringging Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Wah, sudah dipasang ya untuk di daerah sana, begitu.
0: Oke, ini sudah DCI 1 Agustus sudah ready ya Intan ya.
1: Iya betul, jadi sudah ready ya untuk di sore kali ini. Sama di Kalianyar juga sudah mulai ready ya.
0: Betul. Oke, saya geser ke Atin.
2: Iya Pak Setiaris, ini tadi ternyata hari Sabtu gak di Loceret ya.
0: Iya betul.
2: Tetapi di Perigi Trenggalek ini, di Pondok Perigi Trenggalek.
0: Kata beliau sambil jalan-jalan lihat air gitu.
2: Oh lihat air, karena di Nganjuk lagi agak kering gitu tuh.
0: Iya bener.
2: Curang ini ya, cari tempat yang banyak air ya, tapi asin ya Pak ya.
0: Iya bener ya, air laut ya Is ya.
2: Air laut ini ya. Kata beliau, airnya kan melimpah gitu.
0: Betul.
2: Di Perigi ya. Dan beliau tadi juga menyampaikan kayak senja di tempat orang ya. Keren banget, bagus Pak ini untuk video yang dikirimkan.
0: Baik.
2: Termasuk juga informasi dari Bapak Joko tadi itu melintas di sekitaran jalur dalam kota Kediri, ramai sekali. Agak padat ini, Simpang Empat Kawi sampai dengan Penanggungan sama-sama ramai. Jadi mohon untuk hati-hati. Kemudian ini tadi info masuk dari Bapak Irwan. Pare Kediri saat ini juga mendung ya, mendung dicampur dengan waktu yang sudah sore menjelang maghrib. Nah ini harapannya bisa turun hujan begitu untuk di Pare Kediri. Lalu untuk lalu lintas cenderung ramai di sekitaran Masjid An-Nur Pare Kediri, Danti.
0: Oke, terima kasih Iis Atin. Sebelumnya ada Intan Nanggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagaimana akhir pekan Anda? Ini sudah menjelang petang ya, nanti di menit ke-34 waktu azan maghrib wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Ada waspada, hati-hati, berhenti sejenak, istirahat, Bagi Anda yang sudah perjalanan dalam jangka waktu yang lama, untuk info kewaspadaan kami tunggu di 0852-9001-061.
4: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan GPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, jam 5 petang lewat 29 menit, cek informasi Iis.
1: Kata Bapak Arman ini merdeka ya Mbak ya?
0: Merdeka.
1: Jadi, pasang bendera merah putih di depan rumah.
0: Okay.
1: Tempatnya di Balai Turi Prambon. Awalnya itu belum pasang, tapi karena tetangga sudah banyak yang pasang, akhirnya saya sungkan.
0: Ikutan.
1: Sungkan, dan ini kalau belum pasang itu kan hawanya nggak enak gitu ya.
0: Iya, nggak kompak jadinya.
1: Jadi diliatin, betul. Kabar dari Pak Arman, sebelumnya sudah dapat pemberitahuan dari RT setempat, lewat grup RT begitu, untuk segera memasang umbul-umbul atau bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing.
0: Baik.
1: Dan bendera merah putihnya ini kalau bisa juga yang masih bagus. Apabila dirasa sudah lusuh, warnanya sudah luntur, nanti bisa diganti.
0: Betul.
1: Atau kalau memang belum ada dana, bilang Pak RT berarti ya.
0: Lapor ya.
1: Lapor Pak RT, sudah lusuh ini waktunya ganti.
0: Tidak layak pakai.
1: Apakah ada dana yang bisa dipakai, digunakan untuk beli bendera merah putih ini Pak RT? Ini kabar dari beliau begitu ya. Jadi sudah diumumkan lewat grup WA terlebih dahulu sebelum Agustus atau pada saat malam Agustus 2026 ini.
0: Antisipasi.
1: Iya, antisipasi. Dan katanya beliau juga sebelumnya sudah ada bersih-bersih begitu atau gotong royong untuk bersih desa.
0: Kerja bakti ya.
1: Kerja bakti, dan sekarang tinggal pasang umbul-umbulnya. Agendanya apa ini selain pasang bendera? Apakah ada lomba-lomba? Nah, nanti harus ditambahkan ya. Pak Hajir sudah sampai di Kertosono, Mbak Danti, tempat yang dituju. Jadi sambil pesan makanan, sambil memvideokan sekitar, dan sudah nyampe di Kertosono dengan selamat, Danti.
0: Baik, terima kasih Iis Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus teretris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krisna FM Group dan Wiyata Herbal Naria terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. PT PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Nganjuk mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan sewaktu memasang bendera, umbul-umbul maupun dekorasi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga diminta menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik guna mencegah risiko tersengat listrik atau kecelakaan lainnya. Selain menjaga jarak, PLN juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan tiang berbahan non-konduktor seperti bambu atau kayu. Namun demikian, bahan itu tetap dapat menghantarkan listrik apabila dalam kondisi basah akibat hujan maupun embun. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau tetap hati-hati selama proses pemasangan dekorasi kemerdekaan. PLN juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan umbul-umbul atau bendera yang terlalu dekat dengan jaringan listrik maupun benda lain seperti layang-layang dan spanduk yang tersangkut di kabel listrik. Dengan mengutamakan keselamatan, semarak peringatan Hari Kemerdekaan diharapkan dapat berlangsung meriah, aman, dan tanpa menimbulkan risiko bagi masyarakat.

0852-9001061. Tetap waspada, hati-hati, sedulur cakra, karena petang hari ini beberapa titik jalur minim penerangan, gelap ya. Tingkatkan kewaspadaan, jaga jarak aman, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Menjelang jam 6 petang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, salam sehat, salam bahagia, hati-hati di jalan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini jam 6 bersama dengan saya Intan Anggraini menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Petang kali ini ditemani tugas gatekeeper ada Danti dan Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah

0: Sertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang di Yata Herbal Nariah Banyakan. Lokasi berada Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Petang kali ini jam 6 ya, lebih 9 menit seduh cakra. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper. Kondisi lalu lintas juga cukup ramai padat karena mengingat akhir pekan ya, malam minggu. Tadi kita terima informasi untuk di wilayah Bandar Kedung Mulyo Jombang, Mengkreng ya, padat-padatnya. Yang mendominasi itu kebanyakan mobil pribadi plat luar kota, kebanyakan pulang kampung atau mungkin menuju ke tempat wisata ya, karena mengingat hari ini awal bulan, kemudian akhir pekan, wah double kill ya tentunya. Anda yang mungkin saat ini sudah sampai di tempat tujuan juga bisa menambahkan untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, selama perjalanan tadi bagaimana, apakah kondisi jalanan juga cukup ramai, Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852 9000 1061. Malam hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Iis ya.
1: Iya, ini tadi ada Pak Riono ya menyampaikan, wah ini event para layang itu besok ya di kawasan Pujon. Jadi memang ada dua titik, Pujon dan juga Batu. Ternyata Pujon itu untuk startnya dan di Batu itu untuk finishnya begitu. Untuk para layang se-Asia. Okay. Kemudian tidak hanya itu, nanti juga akan ada komunitas Vespa di Pujon. Nah ini, selain itu nanti di Balai Kota Batu ada 1000 banteng. Hari Minggu mungkin jalur Pujon nanti akan lebih padat dari hari-hari sebelumnya.
0: Oke. Okay.
1: Ditambah lagi Santera biasanya juga macet ya Intan. Jadi nanti besok Seru Jakarta yang akan mengarah ke Pujon, untuk mencari alternatif lain atau bisa lewat jalur tol saja ya, barangkali lokasi yang dituju itu sekitaran kota Malang, jadi biar nggak terlalu jauh dari exit tol begitu. Nah kalau memang tujuannya ada di kawasan Pujon, berarti ya jalan satu-satunya harus lewat di jalur Kasembon, Ngantang begitu ya.
0: Okay.
1: Kemudian dari Bapak Amin ini tadi menambahkan, untuk di Grogol Kediri lalu lintas juga ramai arah ke Merican, cuacanya tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Danti, silakan.
2: Kita juga terima laporan perakiraan cuaca maritim Jawa Timur, Intan, dari rekan-rekan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya. Untuk wilayah Laut Jawa bagian timur besok ya, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 59 km per jam. Untuk tinggi gelombang berkisar 0,8 sampai dengan 1,7 meter. Sementara untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 56 km per jam. Tinggi gelombang berkisar 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Terakhir, di wilayah perairan selatan Jawa Timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 39 km per jam. Tinggi gelombang berkisar 0,8 sampai dengan 2,3 meter. Khususnya untuk besok hari Minggu 2 Agustus 2026. Harap waspada yang ada agenda wisata di pantai, kayak Bapak Setiaris ya.
0: Iya,
2: tadi
0: betul.
2: Yang ada di pantai. Wah, tadi saya itu masih menebak-nebak kok beliau bilang, ini Mbak, saya sambil jalan-jalan.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ini saya sambil ya, datang ke tempat yang banyak airnya.
0: Waduh,
2: gitu.
0: Banyak airnya.
2: Iya, ternyata
0: apa itu?
2: Pantai ya.
0: Ternyata pantai ya. Tapi ini saya solut loh sama Pak Setiaris.
2: Gimana?
0: Meskipun beliau sedang liburan.
2: Betul.
0: Ya, akhir pekan, tapi
2: iya,
0: tuh masih bisa loh menyempatkan
2: iya
0: waktu untuk memberikan informasi terkait dengan cuaca ataupun
2: iya
0: mungkin lainnya ya, informasi-informasi
2: iya
0: begitu.
2: Mm-hmm. Dan tadi juga cukup lama loh kita bincang-bincang di udara, Intan.
0: Wah, ini mohon maaf ya Pak, kita jadi mengganggu ya.
2: Iya, terima kasih. Pastinya sangat amat bermanfaat bagi okay warga masyarakat ya. Mm-hmm. Ini kan tadi beliau menyampaikan terkait dengan HTH, hari
0: iya
2: tanpa
0: betul
2: hujan, di mana Nganjuk itu sudah masuk kategori hari yang cukup tinggi, 60 hari tanpa hujan ya Intan ya.
0: Iya, betul.
2: Harap waspada, perhatikan info resmi dari BMKG. Kalau Nganjuk diperkirakan awal musim penghujan itu masih Desember Intan. Kemudian kalau untuk puncak musim kemarau pertengahan Agustus sampai dengan awal September. Seperti itu informasinya. Karena ada beberapa gangguan El Nino, MGO, gelombang Rosby, maka dari itu ada potensi musim hujannya mundur di bulan Desember ya, enggak di bulan November, jadinya lagunya Desember Rain.
0: Waduh, bukan November Rain.
2: Iya.
0: Oh iya, mundur soalnya ya Dante.
2: Mundur satu
0: ya.
2: Bulan ya informasinya. Harap waspada, perhatikan juga informasi yang didapat, pastikan itu info resmi dari rekan-rekan BMKG maupun dinas instansi terkait. Jangan mudah terkecoh ya Intan dengan info yang belum terverifikasi.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Semoga perjalanan Anda di akhir pekan kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya. Mengingat cuaca juga cukup bersahabat, informasi yang kami dapati beberapa daerah dikabarkan juga masih aman saja ya. Anda yang saat ini sedang di rumah saja bersama dengan keluarga, ini juga bisa menambahkan kira-kira untuk perkembangannya seperti apa untuk lalu lintas di sekitar Anda. Untuk di jam 6 lebih 27 menit saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Danti, silakan.
1: Kita terima informasi dari Bapak Muhammad, ucap syukur akhirnya merasakan hujan.
0: Loh, di mana ini Danti? Kok kalau, sudah hujan?
1: Iya,
0: akhir pekan
1: saya,
0: loh ya.
1: Betul, saya tadi ngobrol sama Iis ya.
0: Gimana?
1: Di sini Pak Muhammad kok nginfo ada hujan, hawanya dingin. Ini di mana,
0: Mel? Di mana itu ternyata?
1: Dan ternyata infonya terakhir di wilayah Trawas ya.
0: Oh, Trawas.
1: Mojokerto.
0: Mojokerto kok sudah hujan ya?
1: Sudah hujan di sana, hawanya dingin.
0: Cukup langka ini Danti, hujan di musim kemarau.
1: Iya, betul. Malam minggu hujan, doanya siapa ya?
0: Doanya Intan? Siapa ya ini? Masa doa kita sih? Enggak dong.
1: Waduh,
0: ya.
1: Iya, doa bapak-bapak, ibu-ibu petani yang mengharapkan hujan.
0: Betul, seperti jadi pengairannya itu. Biar enggak bingung.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Tepat sekali Intan. Kemudian kalau membahas-bahas cuaca, kita sekaligus mau menyampaikan perakiraan cuaca untuk besok ya, akhir pekan. Kalau pagi ini diperkirakan cerah, siang sampai dengan sore hari diperkirakan cerah juga. Bahkan sampai dini hari esok diperkirakan cerah. Cocok untuk berakhir pekan bertamasya, berwisata, berjalan-jalan gitu.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok ya, semoga saja tidak prank ya.
1: Amin. Ini kalau untuk suhu udara berkisar 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara berkisar 50 sampai dengan 95%. Kalau angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan 18,5 km per jam, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dini hari tadi ya, kita juga dapat informasi adanya sebuah bus Gunung Harta yang bernomor polisi B7573 Kagaga yang terbakar di ruas jalan tol Salatiga Kertosono KM631 wilayah Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Komandan Regu Pos Damkar Kabupaten Nganjuk Agus mengatakan, laporan kebakaran diterima petugas itu pada jam 12 dini hari lebih 3 menit. Tim pemadam kemudian diberangkatkan dan tiba di lokasi sekitar jam 12:30 kurang 7 menit. Proses pemadaman serta pendinginan berlangsung hingga jam 2:30 dini hari. Pihaknya menjelaskan berdasarkan informasi awal, kebakaran bermula saat bus melaju di ruas tol tersebut. Penumpang melihat adanya percikan api yang diduga berasal dari korsleting listrik sehingga seluruh penumpang segera dievakuasi turun dari kendaraan. Dalam penanganan kejadian tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk mengerahkan armada dari Mako dan Pos Rejoso beserta personil. Proses pemadaman juga mendapatkan dukungan dari Damkar Kabupaten Madiun, petugas tol, dan PJR Polda Jawa Timur. Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Akibat kejadian tersebut, bus mengalami kerusakan berat hingga hangus terbakar. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar. Sedangkan penyebab pasti kebakaran ini masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjutnya. Mojokerto, seluruh cakra Trawas Mojokerto ya, diinformasikan malam hari ini sudah mulai diguyur hujan. Apalagi hawanya juga tentunya mengikuti ya, cukup dingin untuk di sana. Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan ya, juga bisa mengabarkan kira-kira perkembangan cuacanya seperti apa. Karena di wilayah Trawas Mojokerto untuk di petang kali ini sudah mulai diguyur hujan ya. Memang memasuki untuk saat ini kan sudah mulai kemarau, namun potensi adanya hujan juga masih ada. 085290061.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar.
3: Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba aja informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Iis, silakan.
1: Iya, ada Pak Andika ini tadi menyampaikan. Jadi kalau di Tulungagung sendiri ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk Agustusan. Dan beliau juga punya jadwalnya masing-masing. Okay. Salah satunya yakni jadwal Karnaval Tulungagung 2026. Nanti untuk di Kedung Waru Tulungagung itu 9 Agustus, kemudian di Kecamatan Boyolangu 22-23 Agustus, kemudian di Gedang Sewu Boyolangu Tulungagung di tanggal 22 Agustus juga, di Campur Darah tanggal 28 hingga 29 Agustus, dan masih banyak lagi. Dan nanti berakhir itu bulan Oktober, di 23 hingga 24 Oktober ada Karnaval juga di Gilang Ngunut Tulungagung. Ini yang paling terakhir. Jadi ada 18 kecamatan yang nantinya akan mengadakan karnaval begitu di Tulungagung. Kalau dari Pak Rifki ini tadi menambahkan saja, kalau di tempat beliau di Kecamatan Prambon itu juga mengadakan lomba. Lombanya itu lomba makan kerupuk dan juga lomba anak-anak kecil. Ini yang khusus anak kecil. Nah, nanti kalau lomba-lomba yang khusus dewasa apa ini? Atau udah khusus bapak-bapak ya?
0: Biasanya terkhususkan ya untuk pesertanya.
1: Atau Suruh Cakra punya ide ya, ide yang bagus begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Agustina. Di Gedang Sewu nanti ada Gedang Sewu Karnival Pare. Itu tanggal 28 hingga 29 Agustus. Jacksonnya tanggal 28, 29-nya Karnaval. Nah, ini Agustusan yang punya usaha sound berarti lagi sibuk-sibuknya ya.
0: Selain sound itu MUA dan salon.
1: Rezekinya anak ini. Sekolah kan ya banyak yang pakai jasanya begitu.
0: Iya, soalnya saya setiap melintas di salon-salon itu banyak yang fitting baju sudah. Kayaknya persiapan mau karnaval.
1: Selain karena fitting kalau, berarti booking-booking tanggal berapa.
0: Karena
1: gitu
0: kalau
1: ya
0: nggak booking di awal takutnya nanti sudah di apa habis ya, sudah habis disewa
1: pastinya
0: orang.
1: Apalagi biasanya dalam satu daerah itu karnaval kadang hampir barengan kecamatan ini barengan sama kecamatan yang sana.
0: Apalagi gitu yang karnaval yang umum ya, Iis, yang biasanya diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu, yang SMA biasanya kan, itu kan SMA semuanya sekabupaten Nganjuk. Jadi kalau nggak hari ini buruan booking ya nanti keduluan SMA lainnya atau mungkin SMP dan sekolah dasar ya.
1: Itu kalau di Nganjuk nanti SD sendiri, SMA sendiri, SMP sendiri,
0: iya,
1: SMA
0: terus
1: sendiri,
0: ada umum sendiri juga. Pasti Nganjuk ramai ini. Belum pernah.
1: Selalu siang hari soalnya.
0: Soalnya selalu siang hari.
1: Iya, betul. Lalu tadi ada Bu Ilma ini di Jalan Diponegoro, Mangundikaran yang arah ke Barito, simpang 4-nya cukup ramai antriannya, harap hati-hati yang dari arah Nganjuk dan mengarah ke Barito ini sama-sama ramenya. Mohon hati-hati. Hari ini juga tidak hujan untuk di Nganjuk Kota. Intan.
0: Oke, baik, dari dan dari Iis saya geser ke Danti.
2: Kebalik ya.
0: Iya, kebalik ini ya.
2: Soalnya mungkin Iis itu geser tempat tidurnya.
0: Iya, betul. Jadi kebalik yang biasanya nomor komputer 1 bergeser ke komputer 2 ini.
2: Yang penting nggak geser frekuensinya. Intan,
0: sampai lo ya.
2: Oke, baik, ini ada tambahan video dari Bapak Muhammad. Di wilayah Trawas Mojokerto. Wah, ini view di area itu ya, kolam renang hotel.
0: Waduh, view-nya cantik sekali ya.
2: Iya, terima kasih Intan.
0: Iya, sama-sama.
2: Ini cuacanya di sana hujan, tambah dingin ya pastinya.
0: Iya,
2: betul.
0: Waduh, padahal ada live musiknya ya, Danti.
2: Iya, inilah
0: kok hujan. Waduh, Mas, gimana Mas itu yang nyanyi itu?
2: Atau mungkin akhirnya itu konsernya di dalam aja.
0: Iya, benar. Atau mungkin itu saja ya, nggak apa-apa tetap dimeriahkan meskipun hujan.
2: Malam minggu di sana semoga tetap meriah meskipun diiringi dengan rintik-rintik hujan.
0: Iya betul. Semoga suaranya tidak kalah dengan itu ya, suara hujan.
2: Hujan. Iya betul. Iya, amin. Ada Bapak Suprianto, selamat malam. Okay. Ini beliau menyampaikan di wilayah Blora Jawa Tengah Intan. Tidak hujan tapi kok nyamuknya membludak ya. Waduh. Banyak sekali. Bahkan tadi sewaktu maghrib di ruangan imam musola itu sempat terdengar di telinga nging-nging-nging.
0: Saking banyaknya ya Danti ya.
2: Dan yang lainnya hinggap di badan.
0: Waduh.
2: Saking banyaknya. Memang ya kalau kita cari-cari informasi Intan, nyamuk itu ternyata tetap bisa muncul meskipun tidak hujan.
0: Oh gitu.
2: Dan bahkan pada musim kemarau populasinya bisa meningkat loh.
0: Tambah meningkat ya. Karena apa ya faktornya?
2: Apabila masih tersedia tempat berkembang biak.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi dicek adakah jadi, genangan air yang terbuka di sekitar tempat tinggal. Kalau masih ada genangan air bersih, biasanya nyamuk itu bertelur di air yang tergenang. Bisa di bak mandi, ember, vas bunga, talang air, atau bahkan di tempat minum hewan peliharaan. Kemudian ini telur nyamuk itu juga bisa bertahan lama Intan.
0: Berapa itu?
2: Dan berbulan-bulan.
0: Oh, berbulan-bulan malahan.
2: Iya,
0: waduh.
2: Berbulan-bulan di permukaan yang kering. Karena ketika terkena sedikit air, telurnya itu akan menetas menjadi jentik-jentik.
0: Oh,
2: seperti
0: gitu.
2: Itu. Kemudian yang ketiga, ini ternyata cuaca hangat itu bisa mempercepat perkembangan nyamuk.
0: Aduh, serba susah ya Danti ya ternyata ya. Kemarau juga dia bisa berkembang. Apalagi hujan tambah
2: apalagi
0: lebih parah.
2: Hujan. Nah, pada musim kemarau Intan, kan suhu yang lebih tinggi ya. Siklus hidup nyamuk dari telur sampai dengan dewasa itu bisa berlangsung lebih cepat apabila tersedia air. Kemudian kalau kelembapannya masih cukup tinggi meskipun tidak turun hujan, embun, penyiraman tanaman atau kebocoran pipa itu bisa loh menciptakan lingkungan yang mendukung untuk nyamuk berkembang biak. Selain itu, faktor lain itu banyak tempat persembunyian kayak semak-semak, tanaman rimbun, pakaian yang digantung dan juga ruangan yang lembab. Itu biasanya jadi tempat istirahat nyamuk di siang hari ya. Ini jadi tetap waspada, sedulur cakra ya, perhatikan kebersihan lingkungan juga. Adakah air, genangan air atau tandon air yang terbuka kemudian dijadikan tempat berkembang biak nyamuk, itu bisa ya dibersihkan demi kesehatan diri sendiri dan juga keluarga Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu PT Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian ini membuat harga Pertama Green 95 dan Pertamax Turbo ini mengalami penurunan. Sementara untuk harga Pertalite dan Biosolar alhamdulillah ya, ini tetap tidak berubah ya, tidak mengalami penurunan ataupun adanya kenaikan. Di wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax ini turun dari Rp16.250.000 itu menjadi Rp15.950 per liternya. Pertamax Green 95 turun menjadi Rp16.600 per liter dan Pertamax Turbo ini menjadi Rp18.300 per liternya. Sementara Dexlite tetap ya di harga Rp19.700 per liternya. Serta untuk Pertamina Dex tetap di Rp21.150 per liternya. Pertamina juga menjelaskan untuk penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan pemerintah. Dan tentunya masyarakat dihimbau untuk mengecek harga BBM sesuai wilayah masing-masing karena besaran harga dapat berbeda bergantung pada besaran pajak daerah yang berlaku.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

0: Kali ini wilayah Trawas Mojokerto malam minggu yang cukup syahdu ya, karena juga untuk di malam kali ini informasi yang kita dapati cuacanya sudah mulai turun hujan ya. Memang tidak begitu deras ya, hanya hujan ringan saja, namun tentunya juga membuat suhu udara di sana semakin dingin. Anda yang saat ini mungkin berada di wilayah Mojokerto, ini juga bisa menambahkan ya, untuk di malam kali ini apakah juga sama seperti di wilayah Trawas sudah mulai diguyur hujan. Anda bisa kabarkan juga untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9000 1061.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Dua bocah yang dilaporkan tenggelam di Sungai Konto, Dusun Pulo Rejo Utara, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban berinisial MAA yang berusia 9 tahun dan APDA berusia 7 tahun. Proses pencarian dilakukan oleh tim gabungan BPBD, kepolisian, relawan, serta dibantu oleh warga sekitar. Menurut BPBD Kabupaten Kediri, peristiwa itu bermula saat kedua korban diduga sedang memancing di sekitar sungai. Berdasarkan keterangan saksi, salah satu korban diduga terpeleset hingga terjebur ke dalam sungai. Korban lainnya kemudian berusaha memberikan pertolongan, namun ikut tenggelam akibat arus sungai. BPBD menghimbau masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang beraktivitas di sekitar sungai, bendungan, maupun saluran irigasi. Terlebihnya saat musim kemarau, sejumlah sungai masih memiliki kedalaman dan arus yang berbahaya meski permukaan air tampak tenang. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila terjadi kondisi darurat di kawasan perairan. A0852-9001061 untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Jalur utama seluruh cakra ataupun jalur dalam kota ya, Anda bisa informasikan karena hari ini hari Sabtu ya, malam minggu, akhir pekan, biasanya mobilitas masyarakat untuk perjalanan juga cukup tinggi.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 7 malam ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini. Dibantu tugas gatekeeper ada Iis dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui untuk di akhir pekan malam minggu seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota, wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, dan sekitarnya untuk di malam minggu kali ini seperti apa, melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: Saya Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Untuk di malam hari ini sedulur cakra di jam 7 lebih 10 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, sedulur cakra besok yang akan mengarah ke Kota Batu perlu diwaspadai untuk di Stadion Kota Batu, lalu di sekitaran alun-alun Kota Batu dan di Balai Kota Kota Batu. Karena memang besok itu ada bantengan Nuswantoro tahun 2026 ini yang rutin digelar setiap tahunnya ya di bulan Agustus, dan besok akan dimulai jam 9 pagi. Yakni startnya diberangkatkan dari stadion, lalu lanjut sampai depannya alun-alun, kemudian finishnya di Balai Kota Kota Batu. Untuk sedulur cakra yang akan mengarah ke Kota Batu besok perlu diwaspadai di Jalan Panglima Sudirman, Alun-Alun Batu, Jalan Agus Salim, dan Jalan Hasanuddin Pesanggerahan. Karena memang jalur-jalur tersebut yang ditutup ya, informasi dari Ibda Gema Indra SH, Kanit Gakum, Kanit Turjawali Satlantas Polres Batu. Kalau untuk yang di Jalan Hasanuddin Pesanggerahan, Intan, ini juga ada proyek perbaikan jalan dari rekan-rekan PUPR. Jadi, ini yang perlu diwaspadai, saya sebutkan lagi, Jalan Panglima Sudirman, Alun-Alun Kota Batu, Jalan Agus Salim, dan Jalan Hasanuddin Pesanggerahan Kota Batu. Karena yang di Jalan Hasanuddin ada perbaikan jalan dari PUPR. Besok dimulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemungkinan akan berjalan sampai dengan malam hari, karena memang ada sekitar mungkin ribuan ya yang akan mengikuti bantengan Nuswantoro tersebut, dan akan sangat meriah kabarnya. Jadi yang akan melintas di kawasan Kota Batu mohon untuk cari alternatif lain. Sementara untuk di kawasan Pujon nanti juga akan ada acara Vespa ya. Ini yang punya grup klub dari rekan-rekan sepeda motor Vespa itu juga ada acara di kawasan Pujon, sehingga dari arah Pujon lalu lanjut sampai Kota Batu kemungkinan besok akan sangat padat sekali di hari kedua bulan Agustus 2026 ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menegaskan akan melakukan pembenahan terhadap sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia menyatakan tidak akan mentoleransi pegawai yang bekerja setengah hati dan menegaskan bahwa seluruh posisi, termasuk dirinya sendiri, dapat digantikan apabila tidak menjalankan tugas secara maksimal. Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat memimpin apel mingguan secara daring bersama para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia meminta jajarannya membentuk tim yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, dan memiliki komitmen menyukseskan program MBG. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang siap mengisi posisi tersebut apabila ada pegawai yang tidak menunjukkan dedikasinya. Selain menyoroti komitmen kerja, Sudaryono juga meminta kedisiplinan seluruh kepala SPPG dalam mengikuti apel mingguan. Pegawai yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas akan didata dan diberikan surat peringatan. Jika pelanggaran terus berulang, BGN menyatakan tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi hingga mutasi sebagai bagian dari penegakan disiplin organisasi.

0: Mulai hari ini ya, Seluruh Cakra 1 Agustus 2026, pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau kita nyebutnya SKCK untuk di Kabupaten Nganjuk resmi dipusatkan di Polres Nganjuk. Tentunya kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari perubahan sistem pelayanan SKCK secara nasional. Selain itu, masyarakat yang hendak mengajukan SKCK kini diwajibkan melakukan pendaftaran secara daring atau online sebelum datang ke lokasi pelayanan. Melalui sistem baru tersebut, pemohon diminta mengisi data diri melalui aplikasi atau laman resmi yang telah disediakan oleh Polri. Setelah proses pendaftaran selesai, masyarakat dapat datang ke Polres Nganjuk sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk proses verifikasi dan untuk penerbitan SKCK. Langkah ini diharapkan membuat pelayanan menjadi lebih tertib, cepat, dan efisien. Polres Nganjuk menghimbau masyarakat agar tidak lagi mengurus penerbitan SKCK di tingkat polsek, melainkan langsung ke Polres Nganjuk sesuai ketentuan yang berlaku. Dan masyarakat juga diminta memastikan seluruh persyaratan telah lengkap dan melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, ini tadi ada informasi masuk dari Pak Baidowi ya. Okay. Dia menambahkan saja untuk arus lalu lintas jalur Papar Kediri arah Kemengkreng ramai sekali di kedua arahnya, mohon untuk hati-hati. Okay. Cuaca juga sama, tidak hujan, anginnya agak kencang ini. Lalu tadi dari Pak Burhanuddin, sekitaran jalur dalam kota, ini di jalur Ayani lebih tepatnya, lalu lintas juga ramai Intan malam minggu, jadi ramenya ini banyak kendaraan roda 2 ya.
0: Okay.
1: Selain itu penjual-penjual makanan di jalan arah ke SLG yakni di lingkungan Katang, itu kabar dari beliau juga semuanya ramai dipenuhi oleh para pembeli. Ini berkah untuk para penjual makanan di malam minggu ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian tadi ada dari Bu Tiwi itu menginformasikan bahwasannya sekarang sudah melintas di jalur pelosok Klaten Kediri. Arus lalu lintas juga dikabarkan ramai lancar. Kemudian hari ini juga ada karnival di Gebang Kerep Tarokan Kediri.
0: Okay.
1: Yang mana berlangsung dari sore hari tadi sampai dengan malam hari ini. Karnival ini tidak hanya karnaval biasa, melainkan juga ada parade sonhornya.
0: Wow.
1: Dan checksonnya itu sudah kemarin. Iya, kalau sudah ada checkson berarti hari ini paradenya lebih ramai gitu ya. Di kawasan Gebang Kerep Tarokan Kediri, Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Danti, silakan.
2: Intan sudah pernah mampir di Jalan Pahlawan Kota Madiun PSC, Pahlawan Street Center belum?
0: Sudah
2: ya. Nah, di sana kan banyak jalur yang satu arah ya, Intan.
0: Iya, betul.
2: Satu arah, dan ternyata per tanggal 1 sampai dengan 16 Agustus itu ada sosialisasi dan uji coba rekayasa perubahan arus lalu lintas di jalur tersebut, karena ternyata semenjak PSC ini tambah ramai, jalur-jalur yang ada di sekitarnya ini jadi sering crowded.
0: Oh gitu.
2: Iya, makanya ada beberapa perubahan ya, biar besok atau yang hari ini mau ke sana ini biar enggak kaget dan juga enggak kebingungan.
0: Iya, betul.
2: Iya, yang pertama Intan, untuk jalan Kalimantan yang semula satu arah ke timur, sekarang dibalik satu arah ke barat saja.
0: Oh gitu.
2: Iya, yang bisa ke arah barat. Kemudian yang kedua di Jalan Merapi yang semula satu arah ke barat, nah dibalik jadi satu arah ke timur. Kebalikannya dari Jalan Kalimantan. Kemudian yang ketiga di Jalan Sulawesi yang semula satu arah ke barat, ini juga diubah satu arah ke timur saja. Yang keempat, Jalan Timur yang semula dua arah sekarang jadi satu arah saja, Intan, ke arah barat. Dan yang kelima, di Jalan Sawo yang semula dua arah ini berubah menjadi satu arah, mulai dari Simpang Cokro Sawo sampai dengan Simpang Pat Sawo. Nah, ini berubah satu arah ke arah timur. Dan yang terakhir, di Jalan Diponegoro yang sebelumnya ada peraturan kendaraan roda 2 dilarang melintas pada jam-jam tertentu. Okay. Saat ini sudah dicabut, tidak lagi diberlakukan ya pembatasan itu. Jadi kendaraan roda 2 bisa melintas kapan saja. Okay. Di sana
0: lebih dipermudah ya.
2: Iya, betul. Ini dengan harapan semoga semakin lancar di kawasan Pahlawan Street Center, Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Tenang saja, di lokasi khususnya pada tahap sosialisasi uji coba itu juga ditempatkan personil dari petugas kepolisian dan juga sudah ada rambu-rambu petunjuk arahnya, Intan.
0: Okay.
2: Jadi diperhatikan, santai, pelan-pelan, kalau bingung tanya petugas yang ada di lokasi. Kemudian kalau untuk tahapan evaluasi itu pada tanggal 8 sampai dengan 16 dan tahap pemberlakuan ini mulai tanggal 17 Agustus pas HUT RI ya.
0: Pas ya.
2: Iya, pas banget, semoga lancar, tidak banyak yang kebingungan.
0: Iya, betul.
2: Dan cepat hafal ya. Kalau mau ngecek lagi sudah ada di postingan Cakra Krisna dan juga ada di website cakrakrisna.com.
0: Oke, baik. Terima kasih Dianti Danila, sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9000 1061 untuk di petang kali ini ya, akhir pekan malam minggu Sri Cakra. Apakah Anda mungkin bersama dengan keluarga ini sedang menikmati momen-momen kebersamaan? Ini juga bisa diinformasikan ke kami ya, kira-kira malam minggunya bagaimana, apakah cukup menyenangkan karena mengingat cuaca cukup bersahabat ya, tapi berbeda untuk di wilayah Trawas Mojokerto. Informasi yang kita dapati sedari jam 6 itu sudah mulai turun hujan. Kalau untuk di daerah Anda, sekitar Anda, untuk perkembangannya seperti apa, Anda bisa sampaikan informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video, atau bergabung via telepon kami.

0: Malam minggu ya, akhir pekan biasanya memang menjadi momen yang dimana ditunggu-tunggu ini ya, banyak orang untuk berkumpul bersama keluarga tercinta biasanya, atau mungkin bersama dengan rekan yang cukup lama ya, rekan SMA, SMP, atau mungkin sekolah dasar. Namun di situasi seperti ini seluruh cakra memang harus tetap tingkatkan kewaspadaan Anda ya, karena mengingat mobilitas masyarakat juga cukup tinggi untuk di akhir pekan. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, mengenai SKCK yang harus dibuat di Polres ini ya.
0: Iya.
1: Tadi ada Bu Amiroh, okay. Ini beliau warga Ngeronggot Nganjuk juga. Jadi sempat menanyakan kenapa ya SKCK sekarang harus dibuat di Polres, padahal kalau di kantor polsek terdekat, polsek Ngeronggot,
0: okay.
1: Itu adalah ibaratnya layanan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat.
0: Okay.
1: Jadi warga tidak kesusahan apabila di polsek, akan tetapi ini harus daftar juga ya, daftar melalui online dulu, baru nanti bisa langsung ke Polres untuk mengambil begitu.
0: Bukti fisiknya.
1: Ya, begitu. Fisiknya. Kalau beliau tadi Bu Amiroh menyampaikan. Ini kurang setuju,
0: misal
1: di Polres, iya.
0: Okay. Mungkin tapi kan, memang sebenarnya itu dengan adanya kebijakan ini tuh lebih mempermudah, karena kan kita bisa daftarnya online,
1: daftar online,
0: dan itu pun 24 jam, begitu. Memang yang agak ribetnya itu kita harus datang ke Polres untuk mengambil bukti fisiknya.
1: Nah itu
0: kan cukup jauh ya jangkauannya.
1: Cukup jauh karena kan Nganjuk sendiri luas ya.
0: Iya betul.
1: Kalau harus ke Polres ujung barat sekali, gitu.
0: Apalagi beliau ini yang ujung timur ya. Tapi kedepannya, tapi kedepannya ya, Iis insya Allah itu untuk Polsek Kertosono, kemudian Warujeng, Brebek dan Rejoso itu nanti akan bisa pengambilan bukti visi, tapi
1: gitu.
0: Masih dilakukan pengajuan terlebih dahulu.
1: Pengajuan,
0: begitu.
1: Semoga segera ya.
0: Yeah.
1: Jadi warga masyarakat yang memang mungkin sudah sepuh atau
0: betul.
1: Terkendala apabila harus langsung ke Polres, itu bisa mengambil ke layanan terdekat di daerahnya, seperti layanan di Polsek begitu.
0: Iya.
1: Lalu tadi juga ada Bapak Lahuri, ini menyampaikan SKCK sangat penting dan sering digunakan begitu.
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: Untuk melamar pekerjaan, untuk anak sekolah yang baru mau masuk ke universitas, lalu pendaftaran anggota seperti TNI Polri, pembuatan paspor itu juga diperlukan, pengurusan visa, kata Pak Lahuri begitu. Jadi semoga nanti lebih mudah dengan adanya layanan yang harus di Polres dan bisa lewat online ini.
0: Iya, betul.
1: Lalu dari Ibu Siti Fatimah, ini tadi melintas di depannya Pasar Kertosono yang baru, ramai ya, di halaman serta pinggir-pinggir dari pasar digunakan untuk tempat ngopi, tongkrongan begitu. Namun kalau kata beliau, ada juga tempat yang agak kotor karena banyak sampah dan juga dedaunan yang tidak disapu. Jadi seharusnya ini untuk yang jualan di sana ya harus memperhatikan kebersihan. Kemudian dari Pak Saputra melintas juga di sekitaran jalur Kertosono, ini yang arah ke Patian Rowo, kabar dari beliau cukup lancar. Untuk kemacetan hanya di simpul-simpul jalan yang ada traffic light-nya saja. Lepas dari traffic light yang arah ke Patian Rowo, lancar kembali, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
4: Oh.
5: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Untuk di malam kali ini seluruh cakra di jam 7 malam lebih 38 menit ya. Informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, beberapa jalur utama ataupun jalur dalam kota. Ini di akhir pekan, malam minggu, informasinya juga cukup aman, lancar. Nah ini saya amati dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, jalur Mengkreng ya, yang dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk. Ini terlihat juga malam hari ini cukup aman, lancar, juga belum ada penumpukan volume kendaraan untuk di petang kali ini. Dan terlihat juga ini kebanyakan kendaraan mobil pribadi dan truk muatan barang yang melintas. Karena untuk di akhir pekan ya, mobilitas masyarakat juga cukup tinggi untuk di luar ruangan. Harap diwaspadai bagi Anda yang mungkin saat ini sedang perjalanan. Bergeser di jalur Papar Sedulur Cakra, Simpang 4 Papar Kediri, baik dari arah timur, barat, selatan maupun dari arah utara, ini cukup ramai sekali ya. Berbeda untuk di jalur Mengkreng. Jalur Mengkreng tadi masih aman saja, namun kalau bergeser untuk di jalur Papar ini cukup padat, ramai yang melintas kendaraan roda 2, roda 4, truk muatan ya, dari keempat arahnya. Jadi harap waspada, hati-hati ketika melintas di jalur Papar Kediri. Cuaca untuk di malam hari ini seluruh cakra juga cukup bersahabat ya, cukup cerah, tidak hujan untuk di jalur Papar maupun di jalur Mengkreng. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama bulan Agustus 2026. Program ini berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus. Sebagai bentuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam program tersebut, masyarakat memperoleh pembebasan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, serta pembebasan pajak progresif. Selain itu, buruh pemilik kendaraan roda 2 dengan nilai pokok pajak maksimal Rp500.000 mendapatkan pengurangan tunggakan pokok pajak sebesar 20%. Intensi insentif juga diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Pengemudi ojek daring serta pemilik kendaraan roda 3 sesuai ketentuan yang berlaku. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap masyarakat memanfaatkan program ini dengan datang ke kantor Samsat maupun melalui layanan pembayaran digital yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan proyeksi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Timur, program ini diperkirakan dimanfaatkan lebih dari 962.000 objek pajak dengan nilai pembebasan sekitar 17,25 miliar rupiah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Iis, silakan.
1: Ya, Pak Bustan, ini tadi menyampaikan perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri.
0: Okay.
1: Jadi sudah nyampe di kawasan Peterongan ya.
0: Mm-hmm.
1: Flyover Peterongan Jombang juga terlihat ramai kalau saya lihat dari video yang dikirimkan.
0: Okay.
1: Lalu tadi dari Bapak Budiono, Simpang 4 Mojoagung Jombang, ramai juga dari arah Surabaya maupun dari arah Jombangnya. Sama-sama kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang yang mendominasi. Tidak hujan juga di kawasan Mojoagung Jombang.
0: Mm-hmm.
1: Lalu tadi juga masuk info dari Ibu Siti Aminah, ini perjalanan menuju ke arah Nganjuk, sudah melintas di Peloso Nganjuk Kota.
0: Okay.
1: Untuk informasinya, arus lalu lintas juga ramai, kebanyakan kendaraan roda 2. Pak Imam malah sudah diayani ya, diayani Kota Nganjuk, kiri dan juga kanan jalan ini sudah dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan yang terparkir ya.
0: Okay,
1: sekitar jalur,
0: ramai ya.
1: Iya, jalan Ayani menjadi salah satu favorit sepertinya, karena gak hanya kendaraan roda 2, roda 4 juga banyak sekali yang parkir di sana. Ini imbauan dari beliau, hati-hati di tempat-tempat yang ramai barang bawaan agar selalu dicek apakah masih semuanya atau mungkin ada yang terjatuh atau berkurang. Lalu tadi Mas Taufik sempat menginfokan untuk di kawasan Ngawi ya.
0: Okay.
1: Katanya kok radio analog saya ini kok kemeresek ini kenapa? Ternyata kabel antennya itu putus gitu ya.
0: Oh, katanya Mas Taufik ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, gimana tuh ini Mas Taufik ini?
1: Nah, iya, ini terus telepon juga ini tadi ya. Bu Aisyah, ini tadi menyampaikan Mbak Intan, Mbak Is, dan Mbak Danti yang cantik. Ini Bu Aisyah dari Jogoroto Jombang mengabarkan arus lalu lintas di jalur kota ramai, banyak kendaraan melintas, cuaca cerah, tidak hujan. Ini untuk para penyiar Radio Cakra Krishna, selamat bermalam mingguan, katanya gitu. Kemudian di Ngawi saat ini 30 derajat Celcius, info dari Mas Taufik Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jalur alternatif Malang-Blitar melalui kawasan Bendungan Lahur, Kabupaten Blitar, resmi ditutup sementara bagi kendaraan roda 4 atau mobil. Penutupan diberlakukan mulai Sabtu 1 Agustus hingga Minggu 2 Agustus 2026. Seiring pelaksanaan rangkaian kegiatan suruan dan bersih desa yang diperkirakan itu menjadi pendatang yang banyak ya untuk pengunjung di sana. Selama penutupan berlangsung, kendaraan roda 4 diarahkan menggunakan jalur utama yaitu Malang Blitar melalui Kepanjen, sementara untuk kendaraan roda 2 masih diperbolehkan melintas melalui jalur Bendungan Lahur dengan tetap mematuhi arahan petugas di lapangan. Polres Blitar juga menyiagakan sekitar 200 personil gabungan untuk mengatur arus lalu lintas serta menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Blitar maupun sebaliknya dihimbau mengatur waktu keberangkatan dan memilih jalur alternatif yang telah disiapkan. Pengguna jalan yang juga diminta mematuhi rekayasa lalu lintas serta mengikuti petunjuk dari petugas agar perjalanan tetap aman, lancar, dan terhindar dari kepadatan kendaraan selama akhir pekan.

0: 101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus dari pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri, terus PPID-nya ada nggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

Malam yang cukup menyenangkan ya, karena cuaca untuk di akhir pekan, malam minggu cukup cerah, cukup bersahabat untuk di beberapa daerah. Tentunya untuk di petang kali ini Seru Cakra Anda masih bisa terus kabarkan untuk informasi-informasi di sekitar Anda, daerah Anda untuk di malam minggu kali ini seperti apa. Apakah kondisi jalanan di dekat rumah Anda ini cukup ramai dengan pengguna jalan atau mungkin cenderung sepi untuk di petang kali ini. Dan waktu tidak terasa Seru Cakra sudah hampir masuki jam 8 malam ya. Saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur cakra. Saya Isatin yang kembali untuk menemani aktivitas Anda di jam 8 malam ini.

0: Nih, berangkat semuanya. Atau mungkin kalau di tingkat keluarga ya, hari ini makan-makan di tempatnya kakak gitu ya. Nah, nanti ngumpul semuanya. Lebih suka di rumah bikin masakan-masakan sendiri atau harus keluar dulu suruh cakra menikmati hawa-hawa di luar? Saran ya, ini saran saja, kalau memang suka di rumah ya nggak apa-apa. Anginnya lagi kencang-kencang banget ini. Jadi kalau semisal bawa ibu atau ayah yang mungkin usianya sudah mulai sepuh gitu ya, takutnya nanti masuk angin di rumah, beli jajannya di luar, dibawa ke rumah, makan-makan di rumah. Nah, ini juga ada baiknya. Yang satu ini bisa ngelarisin UMKM, satunya lagi juga di rumah bisa menemani keluarga yang tidak bisa keluar. Begitu ya. Anda boleh berbagi informasi, cerita yang menginspirasi juga di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelahnya utara SDN 1 Pacul, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, kata orang jajan itu juga penting ya, Sri Cakra, bukan berniat untuk menghambur-hamburkan uang, tapi juga membangun ekonomi yang bagus begitu. Namun jangan lupa kalau ini memang masih tanggal muda, baru tanggal 1 Agustus pengeluaran justru lebih membengkak. Ada yang harus membayar iuran untuk Agustusan, ada juga mungkin yang harus ke salon untuk acara Agustusan juga. Sudah iuran, sudah sewa baju, sewa MUA, apalagi ini banyak sekali. Ada juga yang harus membawa makanan masakan untuk doa bersama di masjid dan musola terdekat. Jadi lebih hemat-hemat dulu di awal bulan agar nanti sampai akhir bulan keuangan Anda tetap aman. Nah ini sebelum nanti kita berbicara lebih jauh, kita gabung dulu dengan rekan-rekan di jaring radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: PLN Unit Layanan Pelanggan Nganjuk mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan sewaktu memasang bendera, umbul-umbul maupun dekorasi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga diminta memastikan seluruh ornamen dipasang dengan jarak minimal 3 meter dari jaringan listrik guna mencegah risiko sengatan listrik maupun gangguan kelistrikan. PLN mengingatkan penggunaan tiang dari bambu, besi atau material konduktor lainnya yang terlalu dekat dengan kabel listrik dapat membahayakan pemasang maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Selain berisiko menyebabkan kecelakaan listrik, pemasangan dekorasi yang tidak sesuai juga dapat memicu gangguan dari pasokan listrik yang ada di wilayah sekitar. Masyarakat diimbau untuk tidak memasang dekorasi tepat di bawah tiang listrik dan apabila menemukan kondisi yang ber-

0: berpotensi membahayakan jaringan. Warga dapat segera melaporkannya kepada PLN agar segera ditangani petugas. Dengan memperhatikan aspek keselamatan, diharapkan perayaan Agustusan berlangsung meriah, aman, dan tanpa insiden kelistrikan.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Ii Satin. Pemerintah Kabupaten Lumajang menjadikan batik motif Tumpak Sewu sebagai identitas budaya baru yang mencerminkan keindahan alam sekaligus memperkuat ekonomi kreatif daerah. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, air terjun Tumpak Sewu telah dikenal luas hingga mancanegara sehingga memiliki nilai yang layak diangkat menjadi identitas budaya daerah. Ia mengatakan, para perajin batik di Lumajang memiliki kreativitas yang mampu melahirkan karya khas meskipun daerah itu bukan sentra batik seperti sejumlah wilayah lain di Jawa Timur. Untuk itu, pemerintah daerah menginisiasi pengembangan motif batik Tumpak Sewu sebagai ruang inovasi sekaligus penguatan identitas lokal. Inisiatif tersebut mendapat respon positif dari para pembatik dan hingga kini telah lahir 22 rancangan motif batik Tumpak Sewu yang selanjutnya akan melalui proses penilaian untuk menentukan desain terbaik. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Lebih dari satu tahun sejak diluncurkan pada 20 Februari 2025, program Brebes Beres mulai menunjukkan hasil positif di mata masyarakat. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Survei teropong daerah yang dilakukan Litbang Kompas mencatat 68,5% responden menyatakan puas terhadap program unggulan pemerintah kabupaten atau Pemkab Brebes tersebut. Temuan itu menunjukkan mayoritas masyarakat menilai berbagai program yang dijalankan Pemkab Brebes telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga. Program Brebes Beres merupakan komitmen Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma dan Wakil Bupati Urja yang diwujudkan melalui 9 program unggulan, yaitu Beresi Dalan, Wardoyo, Satu Keluarga Satu Sarjana atau SKSS, Jaga Harga Bawang, Administrasi Kependudukan Terpadu atau Adminduk, Beresi Sampah, Nakes Door to Door, Digitalisasi Pelayanan Publik, serta Brebes Festival dan Lestari Budayaku. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Kesabaran warga Desa Jerahi, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, akhirnya habis. Selengkapnya bersama Afifa, Krishna FM Pati.
6: Setelah hampir satu tahun menanti perbaikan yang tak kunjung datang, puluhan warga memilih turun tangan memperbaiki jalan rusak secara gotong royong menggunakan dana swadaya. Sejak Rabu, 29 Juli 2026 pagi, warga berbondong-bondong mendatangi ruas jalan di Dukujatan. Dengan membawa cangkul, skop hingga menyewa molen pengaduk beton, mereka bergotong royong menambal jalan berlubang yang selama ini menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Aksi tersebut bukan sekedar kerja bakti. Warga rela patungan hingga terkumpul sekitar 16 juta demi memperbaiki akses jalan yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Tak hanya warga Dukuh Jaten, masyarakat dari dukuh lain ikut menyumbang. Bahkan para pedagang sayur keliling yang kerap menjadi korban terjatuh akibat jalan rusak juga ikut berpartisipasi. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melantik dan mengambil sumpah atau janji pejabat pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Kota Malang di ruang sidang Balai Kota Malang pada Jumat 31 Juli 2026. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
7: Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, sekaligus mendorong kemajuan Kota Malang. Wahyu menjelaskan, pelantikan kali ini merupakan implementasi sistem manajemen talenta yang telah diterapkan pemerintah Kota Malang. Melalui sistem tersebut, penempatan pejabat dilakukan berdasarkan pemetaan kinerja dan potensi ASN secara objektif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga semakin memperkuat penerapan sistem merit di lingkungan pemerintah Kota Malang. Rizka Abdelina, Krisna FM, Malang.
3: Kepolisian Resor Kutai Kartanegara melaksanakan operasi Antik Mahakam 2026 pada 10 hingga 30 Juli 2026. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM Luakulu, Kutai Kartanegara.
8: Dalam operasi tersebut, polisi mengungkap 29 kasus peredaran narkotika dengan tersangka sebanyak 40 orang. Dalam konferensi pers pada Jumat 31 Juli 2026, Wakil Kepala Polres Kutai Kartanegara Izi Arudin Faris Raharja Putra menyebut para tersangka terdiri dari 35 laki-laki dan 5 perempuan. Sebagian besar berperan sebagai pengedar maupun kurir narkotika. Dari 29 perkara yang diungkap, 4 diantaranya merupakan target operasi dan sisanya merupakan hasil pengembangan di luar target. Polisi menyita barang bukti berupa 120 gram sabu, 4 butir ekstasi, uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika, alat isap, telepon genggam, kendaraan bermotor, serta sejumlah barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana. ISDI memperkirakan nilai ekonomi sabu yang disita mencapai sejumlah 240 juta. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 106,1. Saya ke Gatekeeper, Danti.
1: Ini baru tanggal 1 Agustus ya, Is ya. Mm-hmm. Wah, tapi keren info dari Bapak Ari Bowo yang tuh? Ada di wilayah Trowulan Mojokerto. Tanggal 1 Agustus lomba hari pertama di kampung saya, Mbak, di Desa Beloh, Kecamatan Trowulan Mojokerto, yaitu lomba anak-anak joget. Pesertanya cewek dan juga cowok, ada musiknya juga.
0: Saya boleh ikut enggak ya?
1: Boleh ikut enggak ini, Mbak Iis, kira-kira ya. Nah, nanti akan diundi oleh dewan juri yang jogetnya paling bagus dapat hadiah. Hadiahnya itu biasanya diambil setelah tanggal 17 Agustus.
0: Oh, masih lama ya.
1: Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bapak Ari Bowo. Mana nih video joget-jogetnya?
0: Nah, ini.
1: Keseruannya boleh dibagikan. Kita sementara itu juga komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian ya, Is ya, terkait dengan pengaturan lalu lintas, penjagaan dalam acara Jambore Vespa ya kabarnya.
0: Besok ya.
1: Oke. Akhir pekan Malang ada event dari rekan-rekan Vespa juga. Pastinya kan ramai padat ya. Nanti coba kalau sudah ada informasi dari pihak kepolisian kami sampaikan kembali, Iis.
0: Oke, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah ada lomba-lomba yang diadakan di kawasan Mojokerto tadi. Anak-anak yang boleh mengikuti ya tadi ya. Wah, ini seru sekali pasti ya. Jadi selain merayakan Agustusan, ini juga melatih talenta serta keberanian dari anak-anak. Namun dari situ kadang kita juga yang sebagai orang tua ya, itu juga harus membolehkan anaknya untuk main lumpur, seperti yang lombanya mungkin di lumpur-lumpur, atau anaknya apabila cedera juga harus siap apabila lari-lari nanti kalau sampai terjatuh begitu. Kalau mengenai pengeluaran di bulan Agustus, memasuki bulan Agustus itu sudah seperti biasa ada satu hal yang hampir dirasakan banyak keluarga. Bukan hanya suasana merah putih yang mulai menghiasi jalan-jalan, tetapi juga pengeluaran rumah tangga yang perlahan mulai bertambah. Mungkin ada yang sedang membeli seragam lomba untuk anak di sekolah. Ada juga yang iuran lingkungan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Ada yang menyiapkan hadiah lomba, konsumsi acara kampung, hingga membeli bendera atau umbul-umbul baru. Belum lagi kebutuhan rutin yang tetap berjalan. Belanja dapur, biaya sekolah, listrik, air, internet, transportasi, cicilan, hingga kebutuhan kesehatan. Semua tetap harus dipenuhi ya. Dan kemarin di bulan Juli baru saja ajaran baru. Lalu di bulan Agustus tentunya pasti masih melengkapi perlengkapan yang belum semuanya baru ya. Jadi sedikit demi sedikit begitu. Kalau tidak diatur dengan baik, uang yang seharusnya cukup sampai akhir bulan bisa terasa cepat habis.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Nah ini Surya Cakra, sebenarnya kondisi seperti ini sangat wajar ya, yakni di bulan Agustus yang banyak sekali pengeluaran ya. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan, yakni mempersiapkan semuanya. Buat daftar kebutuhan yang benar-benar penting saja, bedakan ya mana yang memang harus dibeli dan mana yang masih bisa ditunda. Salah satu langkah untuk sederhana yang bisa dilakukan. Sebetulnya dalam bulan Agustus sendiri ada juga yang meraup banyak keuntungan seperti jadi UMKM ya, apalagi yang jualan di daerah-daerah rame. Waduh, pasti banyak keuntungan. Ke gatekeeper Intan.
1: Iya, katanya Mas Kopeng, iya betul itu Mbak Iis.
0: Wah ini merasakan juga Mas.
1: Merasakan juga ini Mas Kopeng. Kalau di bulan Agustus itu pengeluaran memang harus ditekankan ya.
0: Nah,
1: apalagi yang punya putra-putri yang ikut karnaval. Waduh, ini menguras dompet sekali. Soalnya apa? Sekarang tuh persewaan untuk baju karnaval itu mahal loh Iis. Minimal itu di tahun kemarin kalau tidak salah, karena keponakan saya kan juga ikut ya, itu 1 juta itu pun biasa sekali.
0: Itu masih biasa ya 1 juta?
1: Iya, 1 juta itu biasa sekali. Itu sekolah menengah pertama SMP ya. Jadi SMP itu dengan budget 1 juta itu menurut saya biasa. Jadi yang enggak mewah sekali, yang bajunya yang banyak apa ya, ornamen-ornamennya banyak apa, hiasannya itu enggak. Jadi yang menurut saya itu yang B aja itu
0: ya.
1: Budget 1 juta. Dan tentunya yang gaunnya atau mungkin hiasan bajunya yang karnivalnya itu bagus, pasti itu 2 juta up lah ya, kurang lebihnya. Wah ini panen-panennya untuk salon dan MUA ya tentunya. Karena MUA sendiri rias itu pun yang wajah saja sekarang itu 300-400 rupiah.
0: Apanya riasnya doang?
1: Iya.
0: Belum rias, bajunya ya?
1: Belum bajunya, jadi rias saja itu 300-400. Saya kemarin wisuda itu tahun berapa itu? 2022 ya. Itu saja harganya 300 loh Is.
0: Itu make up-nya saja.
1: Itu make up-nya saja. Apalagi di tahun sekarang di 2026 kan sudah selisihnya banyak tahun ya. Tentunya kan sudah mulai mengalami
0: berarti sudah
1: kenaikan.
0: Lama ya Tan lulusnya ini.
1: Iya, lulusnya lama sekali ya. Ini kok Bung jadi tahu ini nanti sedulur cakra ya.
0: Bisa dikira-kira ya nanti sedulur cakra.
1: Bisa dikira-kira ya sedulur cakra masih itu kok di apa Is?
0: Bawah 20.
1: Masih di bawah 20 saya. Jadi aman saja ya. Nah ini Mas Kopeng juga pantau 106,1. Infonya ada lomba di kampungnya.
0: Wah lomba.
1: Ini ternyata sudah ada yang mulai lomba ya. Tadi salah satunya Pak Ribowo kalau tidak salah. Biasanya kalau di wilayah Nganjuk itu lomba, mulai lomba itu pertengahan Agustus sih.
0: Iya.
1: Tapi ternyata sudah mulai ada yang ada ya per 1 Agustus ini. Salah satunya dari Trowulan Mojokerto, kemudian Mas Kopeng ini Jombangnya, mana Mas Kopeng bisa ditambahkan ya. Ini lomba di kampung sama ada pemasangan bendera atau nyebutnya umbul-umbul itu ya. Begitu, jadi berlangsung untuk di daerahnya Mas Kopeng ini. Semangat Mas Kopeng ya untuk di malam hari ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Itno ini tadi menginformasikan Jombang kok geras sekali ya Mbak Iis ya. Gitu, tapi gak hujan, aman.
0: Gak hujan.
1: Redup saja gitu. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Firdaus, perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Papar arah Kandangan Kediri. Lalu lintasnya untuk di malam kali ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca juga cukup bersahabat ya, tidak hujan. Mas Kopeng dikirimkan video ya. Ini Iis terlihat wah, semangat bergotong royongnya luar biasa sekali. Jadi untuk pemasangan umbul-umbul ya atau bendera merah putih ini terlihat warga di sana atau mungkin ini per RT ya kalau tidak salah. Jadi kompak sama semua. Kemudian terlihat juga ornamen-ornamen yang dihiasi di sana itu sudah nampak terlihat, jadi bendera warna merah putih bentuk segitiga yang dipasang setiap sudut ya, ini juga sudah nampak. Kemudian seperti biasa kalau untuk di bulan Agustus kan yang nampak terlihat juga lampu kelap-kelip ya, lampu warna-warni, ini juga sudah menghiasi di daerahnya Mas Kopeng. Semangat Mas Kopeng ya untuk di malam hari ini. Oh betul, jadi per RT ya untuk pemasangan umbul-umbulnya untuk di malam hari ini. Juga terlihat antusias masyarakat ya yang menyambut di hari kemerdekaan kali ini, luar biasa sekali. Semangat Mas Kopeng ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Astuti, posisi saat ini berada di wilayah Kediri Kota arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman dan normal. Melintas di wilayah Jongbiru juga cukup ramai, perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ya untuk di malam hari ini. Cuaca juga cukup bersahabat, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patenya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih. tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Siwa berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardanari, arca Durga Mahesa Suramardani, dan Resi Agastya. Arca Ardanari melambangkan persatuan Dewa Siwa dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Siwa.

Teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, komplek suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trowulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: Ya, bunga terakhir dari Baby Romeo yang baru saja saya putarkan. Saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Nah, kalau tadi ada Mas Koping ya, yang informasikan di desanya Mas Koping juga sedang seru-serunya ada perlombaan per RT ya di wilayah Jombang. Mm-hmm. Pasang umbul-umbul bendera, wah meriah banget 1 Agustus ini ya isian ya,
0: harusnya
1: Jombang,
0: memang begitu
1: Trobulan.
0: Loh ya.
1: Betul. Ini luar biasa, keren ya. Dari warga masyarakat antusiasmenya tinggi sekali. Kita juga ikutan seneng kalau ngelihatnya ya Is. Mm-hmm. Kemudian Is, terkait dengan agenda event dari Vespa di wilayah Pujon ya.
0: Yeah.
1: Ini ada beberapa informasi. Mm-hmm. Kemudian kita sampaikan kepada pihak kepolisian. Kemudian ada balasan, namun pesan audio dari Kapolsek Pujon AKP Rudi boleh dibantu dinyalakan tombol teleponnya Is.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin bisa kita dengarkan bersama ya.
0: Baik, sudah.
2: Ya, jadi gini, terkait dengan kegiatan Vespa, Rame Vespa. Rame Vespa itu kegiatan mulai jam 10 tadi, kemudian melakukan reading dari Pasar Mantung sampai dengan Hotel Grand View. Nah, finish di sini jam 10, finish jam 10:30. Nah, kemudian ada kegiatan. Nah, kegiatan sekarang udah mulai, nanti pulangnya selesainya jam 23. Terkait dengan arus lalu lintas, nah ini yang dari Malang nanti dilarang melewati jembatan Klemuk. Tadi semuanya lewat Santera, kemudian Payung, dari Payung menuju ke Batu, yang arah Malang dan Batu. Kemudian yang arah Kediri langsung turun melalui Ngantang, Kasembon, Kediri. Nah, ini sudah dijaga oleh petugas kepolisian dan panitia terkait dengan simbol-simbol yang ada risiko kemacetan. Nah, sini jumlah penonton dan kendaraan yang hadir kurang lebih ya 1.500. Tapi kami sudah antisipasi tentang kemacetan. Nah, sampai saat ini tidak ada kemacetan. Kita tunggu nanti pulangnya. Dan pulangnya nanti kita atur sedemikian rupa. Kita lakukan rekayasa jalan seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, Mbak.
1: Jadi itu Is, pesan dari rekan-rekan kepolisian ya. Kami tegaskan kembali bahwa yang dari arah Malang nanti dilarang melewati jembatan Klemuk. Jadi semuanya dilewatkan Santera. Kemudian wilayah Payung, dari Payung menuju ke wilayah Batu. Kemudian yang arah Malang dan Batu, kemudian arah Kediri itu langsung turun melalui Ngantang, Kasembun, dan sampai di Kediri. Jadi harap diperhatikan, sejauh ini informasi juga masih kondusif ya, disampaikan oleh Kapolsek Pujon AKP Rudi Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 Radio Cakra Krishna Sri Cakra. Untuk Anda yang masih di perjalanan, harap hati-hati ya, yang melanjutkan perjalanan mungkin apabila tujuan Anda ini masih jauh, karena besok kan hari Minggu ya, banyak yang pulang kampung di awal daripada Agustus 2026 ini. Tetap hati-hati ya, karena sudah hampir masuk jam 9 malam. Waktunya saya Yusatin dan rekan yang bertugas di Gatekeeper ada Intan serta Danti pamit bergeser dulu ya dari ruang dengar Anda. Jumpa lagi besok seperti biasa di jam 6 pagi. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Sudah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura pada 1817. Di bawah komando Pattimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Saya Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Nariah Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Nariah Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Nariah Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين الشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu, kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama, baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesiah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepada aku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini, ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan-kiri jalan, sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, Di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang beternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi

0: Pejuang Bangsa. Pertempuran Ambarawa. Sejarah pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjawa Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjawa, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjawa, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjawa dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjawa. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa yang terletak di kawasan hutan Pringjawa Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjawa Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjawa Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjawa Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjawa Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjawa. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjawa oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: adalah alat musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen, yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sri Cakra. Akhir pekan di awal bulan 2026 di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan. Semangatnya juga harus membara ya, seperti pahlawan-pahlawan kita yang memang memperjuangkan bangsa Indonesia sehingga kita bisa berada di daerah yang memang bisa dikatakan merdeka begitu ya. Nah, Sri Cakra, bagaimana kabarnya minggu pagi ini? Minggu yang cerah ya. Semoga Anda semua selalu sehat, bahagia, dan menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Kalau pagi ini ya, biasanya ada satu hal yang hampir tidak pernah ketinggalan. Ada yang memilih secangkir kopi hangat, ada yang lebih menikmati teh manis atau teh hangat, dan ada juga yang tidak bisa memulai hari tanpa segelas susu. Nah, pagi ini kita akan ngobrol santai juga ya tentang satu pertanyaan sederhana, tapi jawabannya bisa berbeda-beda. Kopi, teh, atau susu? Mana yang menjadi teman terbaik Anda di minggu pagi hari ini? Saya, Isatin, yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Di ruang gatekeeper, ada Danti Danila, serta ada Ima Lana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga salah satunya di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Untuk alamatnya, ini di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur, kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan.

0: Ya, kopi, teh, atau susu. Nah, nanti juga alasannya apa? Apakah kopi ini memang betul ya, Sri Chakra? Katanya biar tambah semangat secangkir kopi dengan ribuan semangat yang hadir begitu. Atau hanya air putih yang hangat saja, kiranya lebih sehat atau lebih praktis juga ya saat di pagi hari. Lalu juga sarapannya, sarapan apa hari ini? Nah, sudah dipikirkan sejak jam 6 pagi ya. Ke gatekeeper, Danti.
1: Wah, betul Is. Ini ada juga Mas Alex yang menambahkan kalau saya pagi hari ini menunya baru menyiapkan jagung rebus, ada telur rebus, biar ada rasa-rasanya sedikit ya saya kasih saus pedas itu loh, Mbak.
0: Wah.

0: Dengan sore hari juga masih sama, diperkirakan cerah dan ada peluang hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan ada peluang kabut. Dan untuk esok hari di dini hari itu masih diperkirakan cerah dan berpeluang berkabut juga. Sementara untuk suhu udara berkisar 13 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 43 sampai dengan 100%. Kemudian untuk angin ini dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 37 km per jam. Iis.
1: Lanjut ke Ima.
2: Diinformasikan bahwasanya untuk akses baru Jalan Bendungan Lahor Selorejo Blitar Malang kemarin sempat diberitakan dan sempat on air juga ya, bahwa jika akses Bendungan Lahor ini tidak bisa dilewati untuk roda 4. Namun sekarang ada aturan baru ini, Iis, bahwa untuk warga yang sering melintasi rute perbatasan Blitar Malang, rencana penutupan total akhirnya dibatalkan. Akses jalan di puncak Bendungan Lahor dipastikan tetap dibuka usai rapat kesepakatan antara PJT 1, Forkopimda dan perwakilan warga pada Sabtu kemarin. Dengan tercapainya kesepakatan ini, rencana aksi massa dari warga Selorejo resmi dibatalkan. Untuk aturan baru yang akan diberlakukan mulai pukul 4 pagi sampai dengan pukul 10 malam, itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 diperbolehkan melintas dengan tarif simbolis Rp1 melalui sistem tapping. Lalu untuk pukul 10 malam sampai dengan jam 4 pagi, itu kendaraan roda 4 dilarang melintas, kendaraan roda 2 tetap diperbolehkan melintas tetapi wajib tapping juga. Lalu di pukul 11 malam sampai dengan jam 3 pagi, pada jam ini akses ditutup untuk masyarakat umum kecuali warga Kecamatan Selorejo, kendaraan emergensi, angkutan sekolah, angkutan umum plat kuning, dan kendaraan pengangkut sayur. Ya, di mana keputusan ini dinilai sudah mengakomodasi kebutuhan aktivitas dan roda ekonomi masyarakat Selorejo dengan tetap menjaga keamanan kawasan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Ya, di mana Iis, Bendungan Lahor ini kenapa kok ditutup? Roda 4 nggak boleh melintas karena memang bendungan ini sudah lama untuk jembatannya dan belum ada revitalisasi begitu, jadi biar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, akhirnya untuk kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan lewat sebelumnya ya, peraturan sebelumnya, tapi karena ada demo begitu akhirnya untuk Bendungan Lahor akhirnya tetap dibuka untuk aturan terbarunya, Iis.
1: Oke, baik, terima kasih Ima dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, berarti termasuk kabar baik atau kabar kurang baik ini, Sri Cakra. Penutupan total roda 4 di Bendungan Lahor dibatalkan. Terapkan jam tertentu saja. Sebetulnya jembatan tersebut sudah waktunya untuk direvitalisasi, tapi belum ada kabar kira-kira itu kapan begitu. Jadi seharusnya ditutup lalu langsung diperbaiki atau direvitalisasi, tapi ini hanya ditutup saja untuk kendaraan roda 2, roda 4 awalnya. Setelah itu didemo oleh warga masyarakat sekitar, baru ada peraturan terbaru yang turun dan diperbolehkan untuk melintas roda 2 maupun roda 4, namun ada aturan jam-jamnya. Ya, don't forget Sri Cakra, hari ini di hari Minggu Anda boleh request lagu ya. Lagu kesukaan Anda akan saya putarkan di frekuensi 106,1. Caranya Anda bisa request ke WA Gatekeeper kami, sampaikan lagunya, judulnya apa, dan penyanyinya siapa.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan ini memang lebih terasa nikmat ya ketika ditemani oleh minuman favorit. Ada yang mengatakan aroma kopi itu membuat semangat bekerja. Ada pula yang merasa teh memberi ketenangan. Sementara susu menjadi pilihan karena menyehatkan dan cocok dinikmati bersama dengan keluarga. Yang menarik, Sudut Cakra, pilihan minuman ini seringkali membawa kenangan. Aroma kopi mungkin mengingatkan kita pada ayah yang setiap pagi menyeduhkan kopi. Teh hangat bisa mengingatkan suasana ngobrol bersama dengan sang ibu. Sedangkan susu mungkin menjadi bagian dari kebiasaan sejak kecil. Ke Gatekeeper, Ima.
1: Satu informasi terkait dengan adanya laka pada Sabtu dini hari yang terjadi di daerah Tugu Garuda Pare, selatannya Tugu Garuda Pare, itu ada mobil masuk ke jurang di jembatan selatan Tugu Garuda Pare. Dan ini juga kami masih menghubungi dari teman-teman pihak Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra, bagaimana untuk kondisi pengemudinya, apakah baik-baik saja atau bagaimana. Nanti akan kami informasikan kembali jika sudah ada jawabannya. Selanjutnya, informasi dari Ibu Rini, perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Pare saat ini telah sampai di Simpang 4 Mbogo. Untuk suasananya di Mbogo sana, keempat arusnya lumayan lancar-lancar saja, tapi lumayan ramai. Buat pengendara, hati-hati di jalan karena banyak pengendara roda 2 yang lalu lintas itu tidak lihat kanan kiri begitu. Jadi tetap diperhatikan dan juga tetap waspada. Cuaca pun juga masih cerah. Mbak Dwi, perjalanan dari Prambon menuju ke Lengkong saat ini telah sampai di Simpang 4 Pasar Baron. Untuk arusnya pun juga lumayan lancar, hati-hati di jalan, cuaca pun juga cerah. Perjalanan dari Kediri menuju ke Surabaya, ada Ibu Hartini menginformasikan telah sampai di SPBU Perak Jombang. Untuk arusnya di sana ramai lancar dari kedua arahnya, di SPBU-nya pun tidak ada antrian yang berarti, cuaca pun juga lumayan cerah. Mas Angga mengirimkan sebuah video perjalanan dari Nganjuk menuju ke Surabaya. Saat ini lewat jalur arteri saja. Telah sampai di SPBU Balong Bendo, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Iis.
0: Oke, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, saya juga mengingatkan untuk Anda yang hari ini ada agenda menuju ke Kota Malang, nanti bisa lebih diperhatikan karena ada banyak agenda, salah satunya yakni di Kota Batu akan ada bantengan Suantoro. Yang mana kalau untuk di Kota Batu sendiri nanti dimulai sekitar jam 9 pagi. 9 pagi sampai dengan selesai. Itu pasti selesainya sampai malam juga ya, karena ada sekitar 1000 bantengan yang akan mengikuti acara tersebut. Ada jalur yang ditutup, yakni di Jalan Panglima Sudirman, Alun-Alun Batu, dan Jalan Agus Salim. Sementara untuk Jalan Hasanuddin Pesanggrahan, itu juga ditutup karena ada proyek perbaikan jalan dari rekan-rekan PUPR. Sehingga kalau Anda menuju ke arah Kota Batu, monggo untuk lebih diwaspadai. Sementara itu ada juga event para layang se-Asia. Ini digelar di Pujon. Nah, bayangkan, nanti Pujon juga termasuk jalur yang akan Anda lalui ya. Sehingga kalau ada kemacetan di sana, mohon bersabar. Pasti ya, pasti ada kemacetan. Ditambah lagi di tikungan Santera yang setiap akhir pekan pasti ramai serta macet di sana. Untuk bersabar ya yang akan menuju ke arah Kota Batu, atau mungkin ada bisa lewat jalur tol saja apabila tujuannya itu dekat dengan exit tol. Tapi barangkali jauh ya harus lewat jalur arteri ya, atau lewat jalur Blitar, Sudut Cakra, ini juga bisa ya menjadi salah satu pilihan. hari ini di 2 Agustus 2026. Monggo untuk berbagi informasi juga 0852 9010 61.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, komposisi dari Agnes Monica Tanpa Kekasihku ya. Lagu kedua yang saya putar di jam saya ini. Ke Gatekeeper, Danti.
1: Pagi hari ini kita juga masih komunikasi dengan Kanit Gakum Salantas Polres Kediri Ibda Suhendrais terkait dengan adanya kabar ada sebuah mobil yang masuk ke jurang di jembatan selatannya Tugu Garuda Pare itu loh Is.
0: Iya.
1: Ya, kabarnya malam minggu kemarin hari Sabtu kejadiannya. Masih belum ada balasan dari beliau, kita masih menunggu. Nanti kalau sudah ada keterangan lebih lanjut kami sampaikan kembali. Kemudian kita terima informasi Bapak Santoso pagi hari ini melintas di seputaran daerah Kandangan Kediri. Cuaca pagi hari ini juga sudah mulai cerah, aktivitas di pasar ramai, di jalan juga ramai. Harap waspada, hati-hati ya, lumayan padat pagi hari ini. Kemudian ada Bapak Gunadi yang menambahkan info dari wilayah Nganjuk Kota, jogging pagi, Mbak Iis, sehat ini. Niatnya sehat, bonusnya nanti bawa oleh-oleh untuk istri.
0: Apa
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, jajanan ya biasanya. Terima kasih informasinya Bapak Gunadi. Kalau untuk cuaca, Nganjuk Kota juga diinformasikan cerah pagi ini.
0: Baik, terima kasih. Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Jagra, minuman kopi ini bukan hanya menjadi teman di pagi hari ya, tetapi juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Bagi orang dewasa yang sehat, konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir kopi per hari itu setara hingga 400 mg kafein. Umumnya masih dianggap aman, tapi bagi orang yang sehat ya. Beberapa manfaat dari kopi yang bisa saya sampaikan yakni meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Karena ada kafein ya, kafein dalam kopi ini bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat, sehingga membantu mengurangi rasa kantuk, meningkatkan fokus, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Selain itu juga menjaga kesehatan jantung. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang itu dikaitkan dengan resiko yang lebih rendah terhadap beberapa penyakit jantung. Namun, manfaat ini tidak berlaku jika kopi dikonsumsi secara berlebihan atau dicampur dengan terlalu banyak gula dan creamer. Selain itu juga berpotensi menurunkan resiko penyakit neurodegeneratif. Beberapa studi menemukan bahwa peminum kopi atau pengkonsumsi kopi memiliki resiko lebih rendah mengalami penyakit seperti Parkinson dan Alzheimer, meskipun penelitian masih terus berkembang. Masih banyak lagi ya, karena kopi ini juga meningkatkan performa fisik, kaya akan antioksidan, membantu menurunkan resiko diabetes tipe 2. Selain itu juga mendukung fungsi hati.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti Prol Tape, Pia Tape, Brownies Tape, dan Permen Suwir-Suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu Wedang Cor. Wedang Cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang Cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Ya, Surujagra Car Free Day di Nganjuk dan juga di Kediri, bagaimana di spot baru seperti di Waruturi ini juga menjadi sebuah pilihan. Namun kalau Anda berada di tempat-tempat yang ramai, banyak kerumunan warga, jangan lupa untuk barang bawaannya ya, barang-barang penting yang ditaruh di dalam dompet maupun di dalam tas dicek kembali, dan sebisa mungkin ini jangan sampai ada di bahu belakang, harusnya ada di depan ya, di depan perut atau mungkin dipegang begitu saja, jangan sampai nantinya ada yang hilang atau kecopetan di tempat-tempat yang ramai, biasanya yang rawan ya. 0852 9001061 untuk Anda berbagi informasi pagi hari ini.

Ya, kabarnya ada mobil yang terjun ke sungai di sisi selatannya RSKK Kediri ya. Nah, ini untuk kondisi saat ini seperti apa? Gatekeeper masih komunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Kediri. Apakah sudah berhasil dievakuasi kemarin malam atau sampai dengan saat ini belum terevakuasi? Semoga sopir dan juga penumpangnya dalam kondisi selamat ya, mengingat kalau sungai tersebut cukup dalam ini, bukan sungai kecil namun sungai yang besar begitu. Jalur Pare juga jalur yang ramai, hati-hati untuk Anda barangkali sering beraktivitas di sekitaran aliran sungai.

0: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Ya, baik Suruh Cakra, sudah tersambung dengan Ibu Nur Afifatur Rosyidah. Selamat pagi, Bu Afifa.
2: Selamat pagi.
1: Oke, baik. Bu Afifa, kabarnya mau melaporkan terkait dengan kehilangan. Monggo bisa disampaikan kronologinya.
2: Jam 1 malam keluar tanpa pamit, membawa tas isinya baju, sarung, sama satu surat lamaran kerja di Map Coklat.
1: Oke, mohon maaf, ini kehilangan suami, nggih?
2: Iya.
1: Oke, Bu Afifa ini warga mana?
2: Jati Greges Pace.
1: Jati Greges Pace, kehilangan suami. Dan ceritanya jam berapa tadi ketika keluar dari rumah?
2: Jam 1 malam.
1: Jam 1 malam tadi ya, dini hari ini tadi?
2: Nggak, Fat, tanggal 6 Juli sampai sekarang belum pulang.
1: 6 Juli sampai sekarang, baik-baik. Siapa nama suami jenengan, Bu Afifa?
2: Muhammad Amirul Mukminin RA.
1: Amirul Mukminin, usia berapa?
2: Usia 29 tahun.
1: Usia 29 tahun, baik. Awalnya bawa surat lamaran itu mau kerja di mana, Bu?
2: Awalnya di sekitar Ngeronggot, cuma kok jalannya kok ke barat, mungkin arah Warujeyeng.
1: Jalannya ke barat. Oh, bukan arah ke Nganjuk malahan kalau ke barat dari Pace.
2: Enggak, ini posisi di rumah kelurahan Ngeronggot.
1: Oh, rumah kelurahan sini. Oh gitu, nge. Pamit
2: ikut
1: kerjanya.
2: Mertuanya.
1: Oh gitu. Pamit kerja di Ngeronggot gitu.
2: Enggak pamit.
1: Oh, enggak pamit. Baik. Bu Afifa, ciri-ciri suami seperti apa?
2: Tinggi 160 cm, beratnya 50 kilo, kurus. Kulitnya kuning langsat.
1: Kulitnya kuning.
2: Rambutnya lurus.
1: Lurus. Oke, rambutnya ini ya, rambut pendek atau agak panjang?
2: Pendek.
1: Pendek, hitam gitu, hitam pekat.
2: Iya. Sama berkumis sama berjenggot.
1: Berkumis dan berjenggot. Oke, terakhir pakaian apa? Sempat ingat enggak? Mbak Afifa? Halo? Oke, jangan dibisukan gitu Mbak Afifa, mungkin kena kepencet mungkin.
2: Jaketnya merah.
1: Oh, jaketnya merah. Oke, siap. Mbak Afifa, mohon maaf, sebelumnya apakah ada masalah keluarga yang terjadi sebelum suami meninggalkan rumah?
2: Itu apa namanya, tidak mau dinasihati untuk kerja. Terus sering tidur.
1: Nggih, ngapunten, jadi mengorek masalah keluarga ya. Berarti memang sebelumnya ada hal yang terjadi sehingga suami mungkin keluar dari rumah dengan nggak enak begitu ya, hati yang kurang enak gitu ya.
2: Ya, dinasihati untuk kerja kok malah marah gitu.
1: Oh gitu, yang menasihati orang tua dari Mbak Afifah atau Mbak Afifah sendiri?
2: Saya sendiri sama nenek, neneknya suami. Itu celananya hitam, jaketnya merah maron, ada campuran hitam, sama tasnya hitam ada campuran merah, tas ranselnya.
1: Oke, apakah membawa banyak perlengkapan seperti baju begitu yang dibawa?
2: Bajunya cuma satu tas ransel saja.
1: Oh ya ya ya ya. Oke, baik. Dan Mbak Afifah, apakah juga sudah mencoba untuk mencari ke teman dekat atau ke saudara?
2: Sudah.
1: Sudah, oke. Sudah lapor polisi juga?
2: Belum.
1: Belum ya. Oke, baik. Mungkin nanti bisa dibantu untuk lapor ke polsek terdekat juga ya, Mbak Afifah. Nah, ini nanti untuk informasi kehilangan ini, mohon maaf, foto dari suami jenengan akan kami up di medsos.
2: Iya, posisi saya masih apa tuh setelah melahirkan anak.
1: Geng. Baru melahirkan usia berapa, ngapunten? Putri atau
2: tanggal
1: putri
2: 11 Juli.
1: 11 Juli.
2: Tanggal 11.
1: Ya ampun, geng. Baik.
2: Jadi belum bisa ke Kapolsek.
1: Oh, ya. Geng. Tanggal 11 Juli baru melahirkan. Berarti suami ini memang awalnya berencana untuk bekerja atau memang sengaja untuk meninggalkan, yeah, Mbak?
2: Tidak tahu, soalnya tidak pamit.
1: Tiba-tiba sudah tidak ada begitu, nggih?
2: Nggih, dan di rumah Pace juga tidak ada kabar. Tidak pamit sama sekali juga. Teman-temannya juga tidak tahu.
1: Oke, Pace itu rumahnya suami jenengan, kalau jenengan asli kelurahan begitu?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, posisi jenengan sekarang di kelurahan?
2: Iya, yeah, terus berangkatnya dari kelurahan suami kemarin.
1: Oke, berangkat dari kelurahan. Ya. Sudah dicari di Pace juga nggak ada ya ternyata? Bu Afifah? Ya, baik. Kami akan bantu untuk up di media sosial dan kami udarakan. Semoga yang pernah bertemu dengan suami jenengan, saudara atau teman yang pernah ketemu bisa kasih informasi lebih lengkap ya, Bu Afifah. Halo? Oke, kami turut bersedih Bu Afifah, semoga segera ditemukan atau mungkin kalau mendengarkan 106,1 bisa segera pulang, nggih. Agak sedikit delay ya. Halo.
2: Nggih.
1: Oke, baik. Bu Afifah, terima kasih waktunya. Kami doakan semoga sang suami segera pulang. Nanti untuk infonya akan kami teruskan juga. Ya, Bu Afifah ya, Afifatur Rosyidah, warga Kelurahan Ngeronggot. Ini lapor kehilangan suami. Jadi suaminya itu meninggalkan rumah sejak 6 Juli dan sampai sekarang belum pulang. Padahal Bu Afifah ini ngapunten habis melahirkan di tanggal 11 Juli. Tapi sang suami sepertinya hendak melamar kerja saat meninggalkan rumah karena membawa surat lamaran. Kurang tahu juga ini tadi untuk surat lamarannya itu mau diarahkan kemana. Arahnya ke barat atau kemungkinan ke arah Waru Jayanganjuk kalau dari kelurahan. Sudah dicek di rumah suami yang di Pace ternyata tidak ada. Nah, ini barangkali mendengarkan 106,1 keluarga yang sekarang bersama dengan suami dari Mbak Afifah ini, atau mungkin teman yang sering bertemu. Nah, ini bisa disampaikan ya. Atau mungkin kalau memang ada masalah ya, nasihatin dulu lah ya. Karena memang istrinya membutuhkan, posisi habis melahirkan dan membutuhkan sosok ayah serta suami.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.